Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya, Eliana Zahra.
1: Di blender kan, direbus airnya, air matang, diminum.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan, direbus airnya, air matang, diminumnya. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang dari gandum itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu comboran.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid kan gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
0: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
5: Pasalnya
4: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi. Iya, dan iya. 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, itu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
0: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19, Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
5: Kalau untuk perbedaan, yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7, sudah dengan sapi limusin. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
0: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
7: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
8: Di daerah Jamarot, dapat kami informasikan bahwasanya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh 7, lemparan batu kerikil di tengah juga 7, lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan lempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. ini hari lebih 20 menit. Saya sudah di dekat.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Dan Koderal 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari
2: pemerintah memastikan bantuan 1098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
3: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
2: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya.
2: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
5: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
2: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu. Terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Dan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu? Berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini? Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat orang kata itu penuh
3: Hari 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah kurban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi I rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Eid Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: udah pakai Pestigo. Mereka ahlinya, kerjanya rapih. Gue di kantor bisa fokus kerja. Di rumah, tidur nyenyak dong.
1: Jangan biarkan rumah impian dan aset berharga Anda hancur tanpa suara. Bersama Pestigo, lindungi rumah Anda dari ancaman rayap dan hama mengganggu. Dengan sistem monitoring terpercaya dan penanganan ahlinya, biar kami yang urus hamanya, Anda cukup nikmati nyamannya. Cek info lengkapnya di Instagram @pestigo.id. Pestigo, solusi cerdas dan tuntas.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor lepas pukul 7 lewat 50 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Kali ini kami punya informasi untuk Anda. Suasana Idul Adha 1447 Hijriah di Wisma Indonesia, Paris, Prancis terasa berbeda bagi warga negara Indonesia dan diaspora yang hadir pendengar. Sebab dalam Idul Adha kali ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut hadir membersamai WNI dan juga diaspora. Kepala negara turut mengikuti sholat Idul Adha berjamaah dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia di perantauan. Sebab menurut para WNI dan juga diaspora di Prancis ya, momentum Idul Adha bersama Presiden menjadi sangat spesial dan juga membanggakan pendengar. Hal itu dirasakan 4 mahasiswi Universitas Brawijaya, yakni Zahita, Yuri, Kezia, dan Sindu. Momentum kebanggaan ini diungkapkan bahwa karena bertepatan dengan kegiatan akademik yang sedang diikuti di Prancis mendengar. Dan mahasiswi lainnya, Kezia, mengaku tidak menyangka akan berkesempatan merayakan Idul Adha dengan orang nomor satu di Republik Indonesia. Dan diceritakan Kezia bahwa kedatangannya bersama ketiga temannya untuk mengikuti konferensi dan juga lomba model United Nations di Lyon, pendengar. Dalam rangkaian perjalanan tersebut, ia menuturkan bahwa menyempatkan waktu untuk mampir di Paris dalam menunaikan sholat Idul Adha dengan niat yang tidak melupakan kegiatan ibadah di tengah kesibukannya tersebut, pendengar. Kezia juga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan pendengar, diketahui usai melaksanakan sholat Idul Adha di Wisma Indonesia, Presiden Prabowo langsung menggelar silaturahmi bersama WNI dan juga diaspora dengan suasana penuh keakraban. Kepala negara menyapa dan menyalami para jemaah yang hadir. Kemudian dilanjutkan sesi ramah tamah pendengar. Momentum ini juga menjadi ruang silaturahmi ya antara kepala negara dengan masyarakat Indonesia di luar negeri. Karena memang selain itu juga memperkuat rasa kebersamaan dan juga merayakan Idul Adha di tanah rantau pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor karena tepat pukul 8 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat nanti kami hadirkan Dialog Bogor pagi ini Asta Cita, topiknya mengenai Idul Adha 1447 Hijriah, menguatkan solidaritas sosial warga Bogor, pendengar. Nanti akan kami ajak berbincang ya bersama Pro 1 RRI Bogor. Narasumber pertama ada Bapak Muhammad Nurdat Ilham Syah, Wakil Ketua DKM Masjid Agung Al-Isra Kota Bogor, dan juga Habib Novel Kamal Alaidrus, pimpinan Yayasan Islamic Center Raudhatun Nur Kota Bogor. Pendengar, pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Bogor. Wakil.

Sejarah membuktikan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak pernah berjalan pincang. Di balik setiap perubahan besar, ada tangan-tangan perempuan yang bekerja dengan keteguhan yang luar biasa. Pemberdayaan perempuan bukan sekedar tentang memberi ruang, tapi tentang mengakui potensi yang tak terbatas. Saat seorang perempuan berdaya, ia tak hanya mengangkat dirinya sendiri, ia menyalakan obor pendidikan bagi anak-anaknya dan memperkuat ekonomi keluarganya. Dari meja kepemimpinan hingga penggerak ekonomi akar rumput, perempuan adalah katalisator masa depan. Karena peradaban hanya bisa terbang tinggi jika kedua sayapnya, laki-laki dan perempuan, sama kuatnya dan sama-sama dihargai. Dukung, hargai, dan berikan ruang. Karena perempuan yang berdaya adalah kunci bagi masa depan yang lebih bercahaya.

0: Bentar lagi kan kita anniversary nih. Liburan yuk.
1: Boleh.
0: Si keluar negeri ya?
1: Aduh, ngapain sih keluar negeri mah? Di Indonesia kan banyak tempat wisata.
0: Kita kan belum pernah ke tempat yang keren-keren. Jadi bagus gitu loh, Pak, kalau posting di media sosial.
1: Emangnya Mama mau wisata kemana sih? Mau ke pantai?
0: Mau.
1: Itu adalah Labuan Bajo tuh, dijuluki Kota Seribu Sunset. Kalau misalnya Mama mau ke cagar alam eksotis, nggak usah jauh-jauh ke Afrika. Kita ke Savana Bekol aja di Situ Bondo, yang jadi bagian dari Taman Nasional Baluran. Atau misalnya nih, Mama mau trekking kayak tembok besar Cina gitu.
0: Ada.
1: Ada. Namanya Janjang Koto Gadang, yang punya julukan The Great Wall-nya Sumatera Barat.
0: Oh, ternyata seru juga ya keliling Indonesia ya. Kapan nih kita berangkatnya?
2: Cinta Indonesia bukan cuma mengenal budaya dan keseniannya saja, tapi juga ikut berkontribusi memajukan pariwisatanya. Liburan di Indonesia aja.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Tentang Kamu, karya Terelie, adalah novel yang bercerita tentang zaman Zulkarnain, seorang pengacara muda asal Indonesia yang bekerja di salah satu firma hukum London Thompson & Co. Zaman mendapatkan tugas untuk mencari ahli waris dari seorang perempuan yang berasal dari Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia, bernama Sriningsih. Sriningsih memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang berjumlah fantastis, yaitu sekitar 19 triliun rupiah. Dengan informasi yang terbatas, membuat Zaman harus menelusuri kehidupan Sriningsih yang panjang dan penuh dengan rintangan. Cerita dalam novel ini berfokus pada kehidupan Sriningsih, seorang perempuan tulus, sabar, pekerja keras, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Namun kisahnya tidak diceritakan sendiri oleh Sriningsih, melainkan diulik oleh Zaman Zulkarnain, yang akhirnya berhasil menggabungkan berbagai puzzle yang rumit. Novel ini diawali dengan logika yang sederhana untuk diikuti oleh pembaca. Namun, kisah berlanjut menjadi kisah yang rumit dan terkesan tidak realistis menjelang akhir di mana munculnya peran antagonis. Novel ini menyuguhkan karakter protagonis dan antagonis yang hebat dan sempurna, di mana kehidupan asli manusia tidak seperti itu. Penulis berhasil membawakan pembaca masuk ke dalam kehidupan Sriningsih dengan berbagai pelajaran yang dapat dipetik. Dalam bagian awal, penulis menceritakan bagaimana kesabaran Sriningsih dalam menjalani masa kecilnya yang sangat tersiksa. Lalu berbagai konflik yang terjadi mengenai kedengkian seseorang yang akhirnya menjadi sebuah kebencian dan membuat manusia menjadi sangat jahat. Di bagian akhir ini kita dapat melihat keteguhan Sriningsih setelah ditimpa banyak cobaan dan akhirnya dapat memulai kehidupan baru yang lebih baik. Novel yang terbagi menjadi 5 bab dengan berbagai tema ini dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca bahwa cobaan yang kita dapatkan adalah sebuah pelajaran yang berharga yang dapat membuat kita menjadi lebih tangguh dan lebih baik ke depannya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bogor, lepas pukul 8.15 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Dialog Bogor Pagi ini Asta Cita dengan topik Idul Adha 1447 Hijriah, menguatkan solidaritas sosial warga Bogor, pendengar. Dan nanti akan kami ajak berbincang tentunya bersama kami Pro 1 RRI Bogor, ada Bapak Muhammad Nurdat Ilhamsyah, selaku Wakil Ketua DKM Masjid Agung Al-Isra Kota Bogor, yang sudah tersambung melalui line telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Baik, sehat ya Pak pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, ini luar biasa.
0: Baik, alhamdulillah. Kali ini sudah tersambung bersama kami ya melalui line telepon ada Bapak Nurdat Ilhamsyah ya Pak ya, Wakil Ketua DKM Masjid Agung Al-Isra Kota Bogor. Betul ya Pak ya?
1: Ya.
0: Baik, dan pendengar, momentum Idul Adha 1447 Hijriah kembali hadir tentunya membawa pesan besar tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama ya. Dan melalui topik kita pagi hari ini, Idul Adha 1447 Hijriah, menguatkan solidaritas sosial warga Bogor. Kali ini kita akan membahas bagaimana tentunya nilai-nilai Idul Adha memperkuat dan mempererat hubungan antar warga, memperkuat gotong royong, serta menghadirkan kepedulian sosial yang nyata bagi masyarakat. Bapak, ini dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, bagaimana Masjid Agung Al-Isra memaknai semangat kurban sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat Kota Bogor, Bapak?
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah. Idul Adha 1447 Hijriah bagi Masjid Agung memiliki makna yang sangat mendalam. Apalagi juga Masjid Agung yang memiliki spirit inklusif, ya, kemudian ramah terhadap jamaah, ini juga membuat agar supaya momentum ini juga bukan hanya sebagai pelaksanaan ibadah saja, ya, yakni ibadah kurban, tetapi juga menjadi sarana memperkuat keimanan, keikhlasan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan masyarakat. Idul Adha menurut kami mengajarkan nilai pengorbanan sebagaimana yang disampaikan baginda Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, yakni tentang ketaatan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga semangat berbagi daging kurban juga menghadirkan kebahagiaan tentunya bagi masyarakat luas, terutama kaum-kaum duafa yang rentan atas kemiskinan di Kota Bogor. Sehingga rasa ini tercipta begitu amat sangat lebih kebersamaannya, persaudaraan, dan terutama kepedulian terhadap sesama umat Islam. Dan ini dicontohkan di dalam Al-Qur'anul Karim yang mana di Qur'an surat Al-Hajj ayat 37. Lan yanallahu lahumuha wala dima'uha walakin yanalluhu taqwa minkum. Di daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Nah, di sini menegaskan bahwa esensi Idul Adha bukan sekedar penyembelihan hewan kurban saja, ya, tapi melainkan bagaimana ibadah tersebut melahirkan ketakwaan, keikhlasan, dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dan Rasulullah juga bersabda dan juga memberikan contoh di mana kepada seluruh umat Islam agar jauh lebih bermanfaat bagi sesamanya. Khairunnas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.
0: Baik.
1: Karena itu, ya.
0: Baik, Bapak. Baik, siap. Kami sudah menangkap bahwa memang momentum ini betul-betul maknanya luar biasa gitu ya bagi umat muslim ya. Ya Pak ya. Nah, kami juga ingin tahu Pak terkait program atau kegiatan sosial yang disiapkan DKM Masjid Agung Al-Isra nih untuk memastikan distribusi hewan kurban dapat dirasakan merata Pak untuk warga masyarakat di sekitar yang membutuhkan.
1: Baik, alhamdulillah setiap tahun Masjid Agung ini berupaya menjadi etalase ya, pusat pelaksanaan ibadah kurban yang tertib, kemudian amanah dan memberi manfaat luas bagi masyarakat. Tahun ini kita persiapan dilakukan lebih awal melalui pembentukan panitia kurban yang melibatkan ada pengurus masjid, kemudian unit pengumpul zakat dan wakaf Masjid Agung, kemudian ada relawan-relawan masjid, ada brigade masjid, ada teman-teman mahasiswa, dan juga unsur yang dalam hal ini mengawal proses berjalan dengan baik dan profesional. Tentunya dengan kualitas mereka ya dalam penyembelihan kurban. Persiapan dimulai dengan pendataan peserta kurban, siapa yang menitipkan kurban ke Masjid Agung. Kemudian pemeriksaan kesehatan hewan terutama bekerjasama dengan Dinas Peternakan dan Kota Bogor. Kemudian penataan lokasi penyembelihan, arealnya di mana, sertifikat dengan lokasi yang ada di sekitar kanan kiri Masjid Agung agar supaya tidak berdampak negatif terhadap kondisi yang ada di Masjid Agung. Sehingga skema yang kita buat, sistem distribusi, dan agar kurban juga tepat sasaran, terutama kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar areal Masjid Agung. Dan panitia juga menyiapkan alur penyembelihan dan penertiban dari sisi pembagian melalui kupon-kupon. Dan itu untuk menghindari penumpukan dan memastikan pelayanan yang ramah terhadap jamaah dan berjalan dengan aman dan nyaman.
0: Baik. Baik, artinya memang sudah dibagikan kupon-kuponnya gitu ya Pak ya, jadi tidak membuat antrian yang panjang dan juga memastikan betul-betul keamanan gitu ya dan kenyamanan bagi para penerima.
1: Dan kita juga melibatkan ada RT RW setempat, kemudian Babinsa dan Babin Kamtibmas juga.
0: Baik. Nah, Bapak tadi sampaikan terkait mahasiswa gitu ya, juga turut hadir. Bagaimana peran generasi muda dalam kegiatan membangun kepedulian sosial melalui perayaan Idul Adha ini, Bapak?
1: Alhamdulillah sih, saya kira memang keterlibatan para Gen Z, kemudian teman-teman mahasiswa ini juga merepresentasikan ya bahwa mereka juga perlu ada edukasi, perlu ada persiapan estafet kepemimpinan, terutama juga terkait ibadah-ibadah kurban ini. Karena bila mana media saat ini yang sangat kurang ya, yang menggiring teman-teman lebih jauh dari agamanya, maka saya kira perlu program masjid pun begitu habitat terhadap mereka. Kita berikan juga beberapa program-program selain terkait keterlibatan mereka di ibadah kurban ini. Di session kemarin juga di Idul Fitri kita libatkan mereka dalam pembuatan konten-konten kreatornya, lalu kemudian kita juga adakan aksi-aksi yang nyata bersih-bersih masjid bersama teman-teman remaja, pemuda, dan kita ada beberapa nanti di program kerja DKM akan menyeluruh memberikan ruang-ruang spot di masjid untuk mereka berkreasi, terutamanya memaulkan Masjid Agung Kota Bogor. Insyaallah.
0: Baik, jadi luar biasa gitu ya partisipasi dari Gen Z juga turut membantu pelaksanaan penyembelihan. Untuk hari ini Pak, di hari kedua Hari Raya Idul Adha, apakah masih ada proses penyembelihan atau memang sudah rapih kemarin dilaksanakan atau seperti apa Pak agendanya hari ini?
1: Ya, alhamdulillah sih pada hari ini pelaksanaannya sudah tidak ada, dan kemarin kita laksanakan di hari pertama langsung. Sholat Idul Adha, para jamaah menunggu dan melaksanakan bersama-sama dengan DKM. dan stakeholder yang kebetulan kemarin berada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah sudah beres, Mbak.
0: Sudah beres, baik. Dan sudah terdistribusikan semuanya ya, Pak, ya?
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Baik,
1: ya.
0: Baik. Pak, mungkin terakhir, Pak Muhammad Nurdat, apa yang ingin disampaikan gitu ya di tengah tantangan ekonomi yang masih dirasakan tentunya sebagian masyarakat ya. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada warga Bogor agar semangat berbagi dan juga gotong royong tetap terjaga nih, Pak?
1: Baik, saya harapkan atas nama Dewan Kemakmuran Masjid yang berada di bawah Dewan Masjid Indonesia Kota Bogor, momentum yang sangat sakral dan monumental ini, mudah-mudahan umat di Islam di Kota Bogor dapat memperkuat keimanan, mempererat ukhuwah, menumbuhkan kepedulian sosial di tengah kehidupan masyarakat, di mana juga semangat kurban mengajarkan kita tentang keikhlasan pengorbanan dan pentingnya berbagi kepada sesama, terutama kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian dan bantuan. Hari ini, saya rasa hasil dari pantauan kita semua terkait care, aware, dan kepedulian sesama kita agak menurun dan sangat luar biasa, dan ini berkhawatir terhadap keberlangsungan perekonomian kita, juga kesejahteraan masyarakat khususnya. Kita perlu meningkatkan kembali bahwa peduli terhadap sesama itu akan membuat kita berkah, utamanya di dalam kehidupan kita selanjutnya. Dan insya Allah, mudah-mudahan di masjidlah tempat yang paling ternyaman, di masjidlah tempat yang kita bisa mengelaborasi semua pemikiran dan juga kesadaran kita terhadap Tuhan dan juga sesama. Insya Allah, mudah-mudahan di Kota Bogor tetap harmonis,
0: amin,
1: tetap rukun, dan juga tetap terjaga stabilisasi kerukunan umat beragamanya umumnya.
0: Baik, amin. Terima kasih Bapak Muhammad Nurdat Ilham Syah, ya, Wakil Ketua DKM Masjid Agung Al-Isra Kota Bogor, atas waktunya berbincang bersama kami. Pak, sehat selalu Pak bersama keluarga.
1: Amin, amin. Baik. Terima kasih, hatur nuhun, sehat-sehat semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian wawancara kami bersama Bapak Muhammad Nurdat Ilham Syah, Wakil Ketua DKM Masjid Agung Al-Isra Kota Bogor, ya, tentunya dengan topik pembahasan kami mengenai Idul Adha 1447 Hijriah, menguatkan solidaritas sosial warga Bogor dan juga sekitarnya, pendengar. Dan nanti di segmen kedua juga akan kami ajak berbincang ya, Habib Novel Kamal Alaidrus ya, pimpinan Yayasan Islamic Center Raudhatun Nur Kota Bogor, terkait topik kita masih dengan topik yang sama pastinya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bogor, lepas pukul 8 lewat 31 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan Anda masih mendengarkan Dialog Bogor pagi ini Asta Cita, topiknya masih mengenai Idul Adha 1447 Hijriah, menguatkan solidaritas sosial warga Bogor, pendengar. Dan di segmen kedua kali ini, kami sudah tersambung melalui line telepon bersama narasumber kedua kami, ada Bapak Habib Novel Kamal Alaidrus, pimpinan Yayasan Islamic Center Raudhatun Nur Kota Bogor. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Habib.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya Habib sehat, pagi hari ini. Halo?
1: Halo. Halo, siap.
0: Ya, terdengar dengan jelas suara Delis, izin Habib.
1: Siap, terdengar.
0: Oke, baik. Topik kita mengenai Idul Adha 1447 Hijriah, menguatkan solidaritas sosial warga Bogor nih Habib. Bagaimana Yayasan Islamic Center Raudhatun Nur memandang Idul Adha sebagai momentum untuk mempererat ukhuwah dan solidaritas antar warga di Kota Bogor? Habib, izin.
1: Ya, terdengar suara saya tadi?
0: Ya, terdengar dengan jelas, alhamdulillah.
1: Izin, karena sedikit pemotongan dan korban, jadi suaranya agak mungkin terlalu bergema ya.
0: Oke, baik.
1: Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada saudara Teh Delis dari RRI Bogor serta seluruh jamaah warga sahabat Bogor. Alhamdulillah berlangsung di malam kemarin ya. Kurban serentak untuk wilayah Kota Bogor, juga beberapa wilayah yang melaksanakan di hari ini, termasuk yayasan kami ya. Di hari ini, karena kami kan sebagai yayasan adalah sebagai bukan sebagai pelaksana sih, tapi kami sebagai penghubung amanah supaya ibadah kurban ini dengan sampai menunjukkan bukan rumah yang paling dekat. Ya. Ya, jadi kembali ke esensi kurban. Kurban itu kan ada simbol ketaatan secara mutlak seorang hamba kepada Allah. Sebagaimana diriwayatkan dengan ceritanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang kita diperintahkan Allah dalam mimpi untuk menyembelih putranya. Sebagaimana dalam disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fat ayat 103 hingga 105. Ketika itu Allah berfirman, falamma asrama wa talahu lil jibin wa nadainahu an ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Jadi disebutkan tatkala keduanya telah berserah diri kepada Allah, yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam, maka Nabi Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya dan membunuhnya. Wa Ibrahim telah mengatakan, jadi makna terbesar kurban dari kita bisa paham ini bahwasanya pertama sebagai seorang hamba kita harus rela mengorbankan apa yang dicintai demi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita bisa mendahulukan perintah Allah di atas segalanya, terlebih daripada hawa nafsu kita. Nah, kemudian apa yang kita lakukan itu sebagai yayasan dan implikasi sosialnya seperti apa? Jadi yang pertama adalah Idul Adha mengajarkan kita.
0: Halo.
1: Yang kita cintai saja.
0: Halo. Halo, Habib.
1: Bisa kita korbankan karena Allah, maka ego, gengsi, dan kepentingan harusnya kita korbankan pula demi Allah dan untuk kebersamaan, ya khususnya di saat ini untuk warga masyarakat Kota Bogor. Mungkin itu Teh Delis.
0: Oke, baik. Baik. Karena memang maknanya sangat dalam gitu ya Habib ya, dan memang juga tadi disampaikan oleh Habib bahwa betul-betul kita dituntut untuk melakukan segala apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengesampingkan ego kita gitu ya. Nah, ini sejauh mana Habib kegiatan kurban dapat menjadi media pendidikan sosial nih dan juga spiritual khususnya bagi anak muda yang Gen Z lah gitu ya, masyarakat sekitar yayasan seperti apa Habib?
1: Yang pertama, ya, rasakan kalau anak muda kan egonya ya.
0: Iya, iya.
1: Kadang ya dia disibukkan dengan aktivitasnya dia, terlebih sekarang zaman gadget ya, zaman gadget. Nah, dengan daripada makna daripada kurban, seharusnya itu nanti kita yang pertama. Nah, makanya kita di sini ajarkan anak muda, makanya bisa alhamdulillah sampai kami. Kami ajarkan yang pertama dari awal untuk ikut selalu aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang terlebih yang bersifat sosial. Maka kami ikutkan mereka dari kegiatan dan bagian distribusi. Kemudian sesuai dengan kapasitas mereka yang senang menjajak. Ya, kita bikinkan buat mereka satu space untuk bikinkan dakwah sosial. Sehingga juga mereka dari situ mulai bisa mengembangkan waktu mereka untuk ibadah, untuk meninggalkan maksiat, dan lain sebagainya.
0: Baik, baik. Artinya
1: jadi,
0: memang...
1: sehingga kita contohkan itu agar... Jadi kita contohkan agar... anak-anak muda itu bukan cuma nanti soleh sebagai pribadi saja, tapi nanti jadi soleh secara sosial. Sesuai dengan firman Allah dan Nabi kita Muhammad, layak menghadap itu menghadap di dalam lima soal mana sehingga kita harus berjuang tidak tidak sendiri. Nah, seperti itu mungkin.
0: Baik,
1: Cara singkatnya Teh Delis.
0: Iya, artinya memang keterlibatan Gen Z juga antusiasmenya cukup lumayan gitu ya, Habib ya, di kegiatan Idul Kurban tahun ini. Nah, terakhir mungkin Habib, di sela-sela kesibukan yang kabarnya hari ini masih dilaksanakan pemotongan hewan kurban ya, Habib ya. Apa yang ingin disampaikan harapannya kepada masyarakat Kota Bogor agar nilai-nilai yang tadi Habib sampaikan terkait pengorbanan lalu juga keikhlasan gitu ya, kepedulian sosial dari Idul Adha ini dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Habib?
1: Jadi pesan kami untuk pribadi dan saudara-saudara kami warga Kota Bogor. Jadi seperti yang statement saya di awal, jadi Idul Adha adalah bukan sekedar momentum menyembelihnya, tapi bagaimana kita menyembelih sikap egois dalam diri kita, dan yaitu sikap mementingkan sendiri, pengen senang sendiri, kaya sendiri. Jadi bagaimana juga kita membuat agar masyarakat senang berbagi, merasakan penderitaan sesama, dan bagaimana bisa menghadirkan kebahagiaan bagi semua masyarakat Kota Bogor khususnya yang ada di lingkungan sekitarnya. Semoga mudah-mudahan Allah jadikan Kota Bogor ini sebagai kota yang penuh kebudayaan, kota yang penuh dengan persaudaraan, kota yang insyaallah. Amin. Mungkin itu saja.
0: Baik, baik. Terima kasih Habib Novel Kamal Alaidrus ya atas waktunya bersama kami berbincang di line telepon. Topik kita pagi hari ini mengenai Idul Adha 1447 Hijriah menguatkan solidaritas sosial warga Bogor. Sehat selalu Habib.
1: Sama-sama Tete.
0: Baik, baik. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mendengar demikian perbincangan kami di sela kesibukan ya bersama Habib Novel Kamal Alaidrus ya, pimpinan Yayasan Islamic Center Raudhatun Nur Kota Bogor. Tentunya tadi disampaikan bahwa nilai-nilai kesabaran gitu ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu juga betul-betul mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengesampingkan ego juga menjadi pengingat kembali kita sebagai umat muslim gitu ya, untuk terus juga mendekatkan diri lalu betul-betul mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi juga disampaikan gitu ya bahwa yang paling penting adalah kepedulian sosial yang memang juga menjadi nilai yang tidak kalah penting gitu ya dalam kegiatan berkurban di tahun ini, pendengar. Dan semoga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras, dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, lepas pukul 9 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, terima kasih Anda masih bersama kami dan saatnya kami hadirkan Kita Indonesia Spesial Asta Cita hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan kami informasikan untuk Anda, mendengarkan siaran kami kali ini tidak hanya terbatas mendengarkan di siaran analog saja ya. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun dan kapanpun, hanya dalam satu aplikasi, yakni aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download ataupun install di handphone Anda atau smartphone Anda. Bisa dicari di App Store ataupun Play Store, pendengar cari saja RRI Digital lalu install. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami Senusantara, RRI Senusantara dimanapun dan kapanpun. Kami hadir yakni Programa 1, Programa 2, lalu juga Programa 3 dari Pusat Pemberitaan di Jakarta, dan ada Pro 4 ya, siaran budaya. Bukan hanya itu, kami hadirkan juga berbagai podcast, lalu juga konten-konten menarik, informasi, sajian, esensi buku, dan juga lagu-lagu yang bisa disesuaikan genrenya dengan genre favorit Anda, pendengar. Jadi tunggu apa lagi? Kali ini mendengarkan siaran kami ya hanya dalam satu aplikasi, di aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

di kota Bogor.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, pemerintah resmi menyepakati anggaran sebesar 100,1 triliun rupiah untuk pemulihan pasca bencana di Sumatera hingga 2028, pendengar. Dana tersebut akan difokuskan pada rehabilitasi infrastruktur, lalu juga pembangunan hunian tetap hingga percepatan pemulihan fasilitas publik di berbagai wilayah terdampak. Program ini dijalankan melalui sinergi antara DPR RI dan pemerintah guna memastikan proses rekonstruksi berjalan terarah dan juga tepat sasaran, pendengar. Dan melalui skema rehabilitasi bertahap, Kementerian PUPR menjadi instansi dengan alokasi terbesar untuk perbaikan jalan, jembatan, dan sungai, sementara pembangunan hunian tetap ditargetkan rampung paling lambat pada 2027. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan masyarakat terdampak, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana di masa mendatang. Informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia.

0: Loh, Adel ngapain?
1: Aku sadar, Dek. Sekarang aku mau jadi kayak pahlawan kita waktu masih dijajah dulu, berkorban.
2: Ya nggak gini caranya. Masa malah ngebuangin make up dan aksesoris yang susah payah kamu beli sih?
1: Pahlawan aja ngorbanin sesuatu yang berharga. Masa aku nggak bisa?
2: Coba deh kamu ingat-ingat lagi, gimana caranya kamu dapat uang buat beli make up dan aksesoris itu? Gimana susahnya dan capeknya kamu buat kerja ngumpulin uang demi memenuhi kebutuhan kamu?
1: Ya kehujanan, dempet-dempetan di kereta, terus dimarahin bos, kerja lembur tapi jarang digaji, banyak deh.
2: Nah, harusnya kamu sadar, Del. Semua perjuangan kamu itu bentuk pengorbananmu untuk memenuhi kebutuhan kamu, diri kamu, bahkan keluarga kamu.
1: Tapi kan dampaknya gak besar untuk orang di sekitar kita.
2: Berbuat baik, Del. Selain kita bisa jadi pahlawan buat mereka yang membutuhkan, kita juga sudah berusaha berbahagia sambil membahagiakan.
3: Dulu, menjadi pahlawan memang perlu pengorbanan. Namun sekarang, berkorban bukan berarti harus mengorbankan apa yang telah kita usahakan. Coba lihat dulu ke belakang, apa saja yang telah jadi perjuangan kita. Sebab, bisa jadi perjuangan itulah yang jadi pengorbanan kita selama ini.

Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup ini adalah sebuah kekayaan. Ketika aku takut memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan, kuasanya memberikan aku kekuatan. Ketika aku merasa rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Saudara pendengar, bersyukurlah dalam keadaan apapun.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, lepas pukul 9.50, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita sampai di segmen yang terakhir, pendengar di rangkaian Bogor pagi ini. Direktur Eksekutif Reforminer Institut Komaidi Noto Negoro mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan pasokan CPO untuk mendukung program Biodeso B50 mulai Juli 2026, pendengar. Dan menurutnya, kebijakan satu pintu ini menjadi faktor utama memperlancar pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan juga ekspor. Disampaikan Komaidi menekankan juga bahwa pengaturan ekspor satu pintu ini memberikan kepastian data produksi dan konsumsi B50 bagi pemerintah serta pelaku industri. Menurutnya koordinasi ini penting karena selama ini harga ekspor dan domestik CPO mengalami perbedaan signifikan hingga menimbulkan dilema. Lebih jauh Komaidi juga menyebutkan bahwa pemerintah dan pengusaha harus duduk bersama untuk menentukan proporsi CPO dialihkan ke domestik, pendengar. Ia juga berpendapat bahwa BUMN dan petani swasta juga harus bertanggung jawab karena ketidakseimbangan distribusi dapat menghambat program B50. Dirinya juga mengungkapkan bahwa volume CPO nasional sebenarnya jauh melebihi kebutuhan B50 sehingga ada peluang mengalihkan sebagian ekspor ke domestik. Menurutnya, jika harga domestik kompetitif, pengusaha akan lebih memilih menjual untuk pasar dalam negeri sehingga stabilitas terpenuhi. Dan pendengar, Komaidi juga menekankan pentingnya mencari titik tengah dengan harga CPO antara ekspor dan juga domestik agar program B50 tidak terganggu serta subsidi dan devisa bisa optimal. Peningkatan pemanfaatan biodiesel di dalam negeri ini akan berdampak luas tidak hanya pada sektor energi tetapi juga perekonomian secara keseluruhan, pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, lepas pukul 9.53 sampai di penghujung kebersamaan kita di rangkaian Bogor pagi ini. Saatnya Delis juga harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat dan semoga sajian lagu yang kami putarkan juga menghibur Anda di pagi hari ini, pendengar. Selamat menikmati libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selamat berkumpul bersama keluarga dan selamat mengkonsumsi daging kurban ya, yang pastinya juga dengan berbagai macam olahan, ada yang disate, digulai, disop dan lain sebagainya ya. Pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program Al-1 Radio Republik Indonesia Bogor untuk tetap mengikuti informasi-informasi terupdate dari dalam dan luar negeri, pendengar. Delis pamit, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sesaat lagi tepat pukul 10 kami hadirkan rangkaian Bogor siang ini, tetap di Pro 1 RRI Bogor.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masih baca tulisnya dari kawasan Pangrango 34 Bogor 102 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum, selamat siang, salam jumpa kembali dengan Gelagah Biasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari ke-28 di bulan Mei tahun 2026. Komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan hadir ke ruang dengar Anda di tiap segmen spesial yang kami hadirkan untuk menemani kesempatan kali ini ya. Dan untuk Anda yang ingin berbagi informasi seputar lingkungan juga boleh sampaikan di line WhatsApp kami atau di Vital Life Chat Digital juga mangga, silakan ya. Untuk itu jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda masih mendengarkan siaran Pro Satria Bogor di 102 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pakar kesehatan lingkungan Universitas Erlangga, Dr. Kori Indra, ini memastikan peningkatan pentingnya edukasi pengelolaan limbah kurban kepada masyarakat, ya. Edukasi dinilai penting agar pelaksanaan Idul Adha tidak menimbulkan pencemaran lingkungan maupun gangguan kesehatan warga, ya. Dan menurutnya limbah penyembelihan hewan kurban, begitu ya, ini bisa dibilang harus dikelola sesuai dengan aturan perlindungan lingkungan hidup yang berlaku. Dan ia mengatakan limbah kurban tidak boleh dibuang sembarangan, terutama di dekat sumber air masyarakat, ya. Dan juga ia menjelaskan bahwa limbah kurban terdiri dari limbah cair seperti darah dan juga limbah padat berupa isi perut hewan. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah tersebut ini berpotensi mencemari sumber air yang digunakan masyarakat sehari-hari, ya. Dan pengelolaan limbah kurban ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan juga Pengelolaan Lingkungan Hidup. Karena itu limbah kurban terus ditempatkan di lokasi khusus dengan jarak aman dari sumber mata air maupun saluran air. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: Konsumsi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valery. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valery. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valery lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valery yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valery ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valery demi menuntut keadilan untuknya. Karena Hazel yakin, sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valery, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valery akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valery pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valery sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valery sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya pendengar, terkait dengan dampak dari limbah kurban, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui pendengar ya. Aktivitas penyembelihan hewan kurban saat Idul Adha ini berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan ya, apabila limbah tidak dikelola dengan baik ya. Karena itu masyarakat dihimbau memahami dampak paparan limbah kurban terhadap kesehatan dan juga lingkungan sekitar ya. Mengutip dari laman Universitas Airlangga, pakar kesehatan lingkungan Kori Indria Prasasti ini mengatakan bahwa limbah kurban terdiri dari limbah cair dan limbah padat ya. Limbah cair sendiri dari darah dan juga limbah padat berupa isi perut hewannya. Dan menurutnya limbah tersebut ini dapat mencemari sumber air apabila dibuang sembarangannya. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa pengelolaan limbah kurban telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 ya. Dan menurutnya limbah kurban memang diperbolehkan dikubur, tapi tidak boleh berada dekat sumur maupun saluran air warga ya. Dan langkah tersebut ini penting untuk mencegah munculnya masalah kesehatan di kemudian hari ya. Dan beberapa dampak dari paparan limbah kurban yang perlu dipahami masyarakat diantaranya adalah mencemari sumber air, kemudian menimbulkan bau tidak sedap ya, karena penumpukan limbah organik tanpa pengelolaan ini dapat menghasilkan bau yang menyengat ya. Belum lagi mengundang lalat dan juga bakteri ya. Limbah kurban yang terbuka berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya lalat serta bakteri bahaya ya. Kemudian memicu pencemaran lingkungan ya. Dan karena itu ya, kolaborasi antara pemerintah, dinas kesehatan, peternakan, kemudian lingkungan hidup hingga pengurus masjid, menurutnya kerjasama lintas sektor penting agar pelaksanaan kurban tetap aman bagi masyarakat dan juga lingkungan. Pendengar, informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

Sobat RRI, tahu nggak Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia? Bukan cuma jumlah tim yang bertambah, tapi juga total pertandingannya yang jauh lebih banyak. Dan kabar baiknya, seluruh keseruan Piala Dunia 2026 bisa Sobat RRI ikuti langsung dari Indonesia. Kira-kira ada berapa total pertandingan yang akan dimainkan? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh 48 tim, meningkat dari sebelumnya yang hanya 32 tim. Format kompetisinya pun berubah. Sebanyak 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Dari fase grup, tim-tim terbaik akan melaju ke babak 32 besar, kemudian berlanjut ke 16 besar, perempat final, semifinal, hingga partai final. Dengan format baru ini, Piala Dunia menjadi lebih panjang dan memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai belahan dunia. Nah, Sobat RRI, inilah yang paling bikin penasaran. Di Piala Dunia 2026, total akan digelar 104 pertandingan. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya 64 pertandingan. Penambahan laga ini terjadi karena bertambahnya jumlah tim dan babak gugur yang lebih panjang. Artinya, penonton di seluruh dunia akan disuguhi lebih banyak drama, gol, dan momen bersejarah. Kabar baik untuk Sobat RRI di tanah air. Seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 akan disiarkan secara resmi di Indonesia. Untuk siaran audiovisual, seluruh pertandingan dapat disaksikan langsung melalui TVRI. Sementara itu, Radio Republik Indonesia akan menyiarkan seluruh pertandingan secara audio, sehingga Sobat RRI tetap bisa mengikuti jalannya laga kapanpun dan dimanapun. RRI dan TVRI menjadi official broadcaster di Indonesia menghadirkan Piala Dunia untuk seluruh masyarakat. Sobat RRI, dengan 104 pertandingan, Piala Dunia 2026 akan menjadi yang terbesar dan paling meriah sepanjang sejarah. Dan pastinya, semua keseruannya bisa Sobat RRI nikmati bersama TVRI dan RRI sebagai

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Baiklah, mereka di tempat pukul 11 nanti kami akan ajak Anda untuk menyimak dengan informasi olahraga dalam dinamika olahraga untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Lurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang menangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola. Tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean Philip Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51, memanfaatkan bola pantul striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujen. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace Oliver Glasner menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as my...
1: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Lurdian Syah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salamun Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger, winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremy Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Royer di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bielek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bielek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brazil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Afian Muhammad Soiful Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei Li Fangchen Li Fangjen dengan skor 15-21, 21-17 dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Ya, Singapura kan lah biasa lapangan. Terus juga shot-up-nya memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Ya, tadi sudah melakukan terbaik, udah coba juga caranya dari set ketiga keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit. Dan ya, saya rasa sudah melakukan terbaik.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mood, langsung mainnya berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengamankan tiket. Tunggal putra Awil Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shensu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya mendapatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan bepergian menambah kekecewaan setelah penantian panjang ya. Dan juga WHO ini mengeluarkan larangan perjalanan guna menekan penyebaran Ebola. Dan hingga kini ratusan korban jiwa telah dilaporkan di Afrika. Kedutaan Afrika Amerika Serikat di Kongo menghentikan penerbitan visa bagi calon penonton Piala Dunia 2026. Dan kebijakan itu juga berlaku bagi Uganda dan Sudan Selatan ya. Dan larangan ini pun diikuti tuan rumah Kanada. Kanada memperlakukan larangan masuk selama 90 hari untuk warga negara Kongo. Dan hal ini berarti berlaku untuk semua supporter timnas Kongo yang hendak datang ke Kanada, pendengar. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: renovasi rumah gue beres juga, Ndi. Kitchen set full kayu, plafonnya estetik, beuh. Cakep bener dah pokoknya, jadi betah gue di rumah.
1: Wih, gaya, mantep tuh.
0: Tapi udah di treatment anti rayap belum, Bud? Sayang tuh, kayu mahal kan?
2: Ah, aman lah. Kan rumah baru selesai dibangun. Masa iya, tiba-tiba ada rayap? Kadang-kadang aja lu mah.
0: Yeay, rayap kan kerjanya silent mode, Bud. Diam-diam fondasi. Tahu nih, pas mulanya tidur, brak! Platform estetik lu ambruk. Hancur deh tuh tabungan bertahun-tahun.
2: Sumpah lu, Di. Duh, gue jadi merinding nih. Terus gimana dong? Lu di rumah pakai apaan emang?
0: Kalau gue sih udah santai. Rumah gue udah pakai Pestigo. Mereka ahlinya, kerjanya rapi. Gue di kantor bisa fokus kerja. Di rumah, tidur nyenyak dong.
3: Jangan biarkan rumah impian dan aset berharga Anda hancur tanpa suara. Bersama Pestigo, lindungi rumah Anda dari ancaman rayap dan hama mengganggu. Dengan sistem monitoring terpercaya dan penanganan ahlinya, biar kami yang urus hamanya, Anda cukup nikmati nyamannya. Cek info lengkapnya di Instagram @pestigo.id. Pestigo, solusi cerdas dan tuntas.

0: Baiklah pendengar Pro Satria Bogor, kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda tanda waktu salat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya di pukul 11:54 waktu Indonesia Barat. Selepas itu kita akan dengar lagu-lagu religi Islam yang kami hadirkan. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 era di Bogor.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

mengharapkan surga tapi mengabaikan salat, itu ibarat menunggu kereta api tiba di bandara. Jagalah salatmu, karena ketika kamu kehilangannya, kamu akan kehilangan yang lainnya.

Aku merasa pesan ini untukku. Barangkali ada di antara kita yang seperti aku. Hal yang membuatku malu pada diri sendiri. Pernahkah kamu berpikir, andai kita perlakukan Al-Quran seperti halnya HP kita saat ini? Lihat, bagaimana kalau kita selalu membawanya kemanapun kita pergi? Selalu ada di dalam tas dan saku kita. Bagaimana jika kita selalu melihatnya dan membacanya beberapa kali dalam sehari? Betapa kita gugup dan terburu-buru dan balik pulang saat lupa membawanya. Bagaimana jika kita selalu sempatkan untuk membacanya di setiap berpergian? Bagaimana jika kita perlakukan Al-Quran seolah kita tak bisa hidup tanpanya? Dan memang benar, kita tak bisa hidup tanpanya. Bagaimana jika kita jadikan dia sebagai prioritas? Berapa kali kita membuka HP dalam sehari untuk bertukar pesan dengan teman-teman? Tapi berapa kali kita membuka Al-Quran untuk membaca firman-Nya? Satu huruf saja membaca ayat Al-Quran, 10 pahala yang akan kita dapatkan. Bayangkan jika berpuluh-puluh ayat yang kita baca, sedangkan membaca beribu-ribu pesan di HP, apakah kita mendapat pahala?

0: Allah sudah mengatur semua makhluk di dunia ini. Dan alangkah hinanya jika kita sebagai hambanya tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan.
1: Kita sebagai insan yang telah meraih berbagai kenikmatan yang tiada terhingga, tidak terhitung, tiada tara. Helaan nafas yang kita hirup dari detik ke detik, tidak pernah Allah hitung berapa rupiah yang harus dibayar.
0: Darah merah yang mengalir ke seluruh tubuh kita pun tak pernah Allah minta kepada manusia untuk menggantinya dengan segunung emas. Namun ironisnya, kita seringkali dengan mudah meninggalkan perintahnya, bahkan terbuai di dalam dosa.
1: Maka, apakah kita tidak malu dengan semua yang telah diberikan kepada kita? Semua kenikmatan berupa kesehatan fisik, rezeki, harta kekayaan, jabatan dan kekuasaan, keluarga yang menyenangkan hanya sebagai hiasan pandangan mata. Kedudukan yang memadai, ilmu yang ada, dan segala kebutuhan yang tercukupi. Itulah kenikmatan dunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Semoga tidak menjadikannya sombong, takabur, dan lupa diri.
0: Sementara amal ibadah dan juang kita tidak sebanding dengan yang Allah limpahkan gratis kepada umat-Nya. Semoga kita berhasil dalam menempuh jalan hidup yang penuh ujian ini dengan amal kebaikan dan ketakwaan.

Baiklah, pendengar program Satu Ribu Bogor, demikian tadi lagu-lagu religi Islam yang hadir ke ruang dengar Anda. Kita akan geser untuk kali ini menikmati komposisi lagu-lagu pop Sunda terbaik ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi-informasi menarik masih akan terus kami hadirkan, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Kepompong atau nama lain dari iket merupakan tutup kepala khas Sunda yang mirip dengan blangkon di Jawa atau udeng di Bali. Iket berasal dari bahasa Sunda yang berarti ikat atau ikatan. Zaman dahulu, iket berfungsi mencerminkan kelas dalam masyarakat, hingga tampak jelas perbedaan kedudukan seseorang pria dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya yang beragam diciptakan sebagai simbol yang berkaitan dengan keagamaan, upacara adat, dan status sosial tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap mempunyai peranan dalam suatu kelembagaan. Iket sebagai tutup kepala juga memiliki nilai yang lebih berharga dibandingkan dengan tutup kepala yang lain, karena dalam proses pembentukannya diperlukan kejelian, keterampilan, ketekunan, kesabaran, dan rasa estetika yang tinggi dari pemakainya. Hal ini akan membuktikan bahwa iket dapat mencerminkan status simbol pemakainya. Dulu, warna iket hanya terbatas, hitam atau putih. Namun seiring berkembangnya zaman, warna iket kini bervariasi. Bahkan motif dan corak iket pun

Anda masih mendengarkan suara gelaga biasa pendengar yang menemani Anda di Bogor siang ini ya. Kementerian Haji dan Umroh memastikan seluruh jamaah haji Indonesia ini telah tiba di Mina ya. Pergerakan fase Armuzna dari Arafah, Musdalifah hingga Mina berjalan lancar dan terkendali. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Segaf, mengatakan pergerakan terakhir dari Arafah menuju Musdalifah berlangsung pukul 2.40 waktu Arab Saudi dan proses pergerakan dari Musdalifah menuju Mina selesai pukul 7 waktu Arab Saudi ya. Dan juga kelancaran Armuzna didukung sinergi petugas haji Indonesia, otoritas Arab Saudi dan juga kedisiplinan jemaah ya. Menurutnya ketertiban jemaah menjadi kunci penting dalam menjaga kelancaran pergerakan tahun ini ya. Dan saat ini pelayanan difokuskan pada pendampingan jemaah selama berada di Mina dan pendampingan terutama diberikan untuk pelaksanaan lontar jumroh Abah dan juga hari-hari tasyik berikutnya. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

Suara yang terdengar lembut di telinga, alunan melodi yang mendayu-dayu, membuat pendengarnya menjadi tenang dan hanyut dalam suasana. Seruling biasa dipadukan dengan alat musik lain untuk menghasilkan harmoni yang indah. Tidak sembarang bambu bisa dijadikan seruling. Ukuran dan bentuk bambu harus diperhatikan. Suling Sunda yang paling bagus dibuat dari jenis bambu atau awi tamyang. Awi tamyang urat emas merupakan jenis bambu yang paling baik karena selain tipis, di badan bambunya terdapat garis-garis berwarna kuning yang menciptakan tekstur unik. Suling bisa dibedakan juga berdasarkan jumlah lubang untuk jarinya. Ada yang 4 lubang atau liang opat yang biasanya digunakan dalam gamelan Sunda klasik dan tembang Sunda Cianjuran. Tangga nada yang biasanya terdapat dalam suling lubang 4 adalah tangga nada pentatonis Sunda Degung. Ada juga yang 6 lubang atau liang genep yang biasanya digunakan untuk tembang Sunda Cianjuran dan gamelan dengan kreasi. Tangga nada yang biasanya terdapat dalam suling lubang 6 adalah tangga nada pentatonis Sunda atau Salendro.

Bagi pendengar di tepat pukul 13 nanti kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda Warta Stacita untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinas Kesehatan kita melakukan surveillance pengawasan terhadap kasus-kasus yang diduga diakibatkan oleh penyakit yang ditularkan melalui keluarga. Penyakit-penyakit zoonosis.
2: Umat Islam di Kota Bogor dapat memperkuat keimanan, memperkuat ukhuwah, menumbuhkan kepercayaan sosial di tengah kehidupan masyarakat, di mana juga semangat kurban mengajarkan kita tentang keikhlasan pengorbanan. Dan tentunya berbagi kepada kita.
3: Sentengisasi diinisiasi oleh beberapa kelompok-kelompok masyarakat. Jadi tidak menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah.
4: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RI Bogor hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RI Digital pada perangkat gawai Anda. Dan berikut kami sampaikan berita utama. Pengawasan kesehatan terhadap pemotongan hewan kurban di Kota Bogor masih terus berlangsung guna memastikan proses penyembelihan berjalan aman, higienis, dan sesuai kaidah kesehatan. Idul Adha 1447 Hijriah dimaknai sebagai momentum memperkuat kepedulian sosial dan solidaritas antar warga di tengah kehidupan masyarakat Kota Bogor. Program gentengisasi yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto akhirnya terrealisasi dan menjadi contoh keseriusan dalam penerapannya di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Bersama saya Glaga Biasa, inilah Warta Asta Cita RI Bogor selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, Idul Adha 1447 Hijriah dimaknai sebagai momentum memperkuat kepedulian sosial dan solidaritas antar warga di tengah kehidupan masyarakat Kota Bogor. Semangat berkurban dinilai tidak hanya berhenti pada ibadah ritual, tapi juga menjadi penggerak kebersamaan melalui budaya berbagi pada sama yang membutuhkan. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
5: Idul Adha 1447 Hijriah dimaknai sebagai momentum memperkuat kepedulian sosial dan solidaritas antar warga di tengah kehidupan masyarakat Kota Bogor. Kamis 28 Mei 2026, semangat berkurban dinilai tidak hanya berhenti pada ritual ibadah, tetapi juga penggerak kebersamaan melalui budaya berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Wakil Ketua DKM Masjid Agung Kota Bogor sekaligus penyuluh Kementerian Agama Muhammad Nur Ilhamsa menyampaikan bahwa Idul Adha mengajarkan nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap warga masyarakat sekitar. Idul Adha bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban, tetapi bagaimana semangat berbagi dan kepedulian sosial tumbuh sehingga manfaat benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan. Menurut Nurdat Ilyamsah, masjid mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pelayanan umat dan tidak hanya berfokus pada kegiatan ibadah, tetapi juga pembinaan sosial dan penguatan solidaritas masyarakat. Ia menilai, distribusi hewan kurban yang tepat sasaran menjadi salah satu cara memperkuat kebersamaan serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
2: Mudah-mudahan umat Islam di Kota Bogor dapat memperkuat keimanan, mempererat ukhuwah, menumbuhkan kepedulian sosial di tengah kehidupan masyarakat, di mana juga semangat kurban mengajarkan kita tentang keikhlasan pengorbanan dan pentingnya berbagi kepada sesama, terutama kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian dan bantuan. Hari ini saya rasa hasil dari pantauan kita semua terkait care, aware dan kepedulian sesama kita agak menurun dan sangat luar biasa, dan ini berkhawatir terhadap keberlangsungan perekonomian kita juga kesejahteraan masyarakat khususnya. Kita perlu meningkatkan kembali bahwa peduli terhadap sesama itu akan membuat kita berkah utamanya di dalam kehidupan kita selanjutnya.
5: Sementara itu, pimpinan Yayasan Islamik Center Raudatun Nur Kota Bogor Habib Novel Kemal Alaidrus menilai Idul Adha sebagai pengingat bahwa kesalehan tidak cukup diwujudkan melalui ibadah pribadi, melainkan juga diwujudkan lewat kepedulian terhadap persoalan sosial di masyarakat. Makna kurban adalah menghadirkan rasa empati dan kebersamaan sehingga tidak hanya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga hadir membantu masyarakat yang membutuhkan.
6: Jadi makna terbesar kurban dari kita bisa pahami bahwa pertama sebagai seorang hamba kita harus rela mengorbankan apa yang dicintai demi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita bisa mendahulukan perintah Allah di atas segalanya, terlebih daripada hawa nafsu kita.
5: Habib Novel menambahkan, semangat Idul Adha perlu dijaga melalui gotong royong, berbagi dan keterlibatan generasi muda dalam kegiatan sosial berbasis masjid maupun komunitas. Menurutnya, nilai kepedulian sosial yang tumbuh saat Idul Adha diharapkan dapat terus hidup sepanjang tahun untuk memperkuat harmoni dan kebersamaan masyarakat Kota Bogor.
4: Saudara, pengawasan kesehatan terhadap pemotongan hewan kurban di Kota Bogor masih terus berlangsung guna memastikan proses penyembelihan berjalan aman, higienis, dan sesuai kaedah kesehatan. Ya. Kamis 28 Mei 2026, pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kesehatan bersama petugas terkait melakukan pemantauan di sejumlah titik pemotongan hewan kurban untuk memastikan kualitas daging yang dikonsumsi masyarakat tetap terjaga. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Erna Nuraina, menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pemotongan hewan kurban memenuhi standar kesehatan. Yang menjelaskan, petugas kesehatan turut memberi edukasi kepada panitia kurban terkait tata cara penanganan daging yang baik, termasuk menjaga kebersihan alat, tempat penyembelihan, serta proses pengemasan agar kualitas daging tetap terjaga. Pengawasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mencegah potensi gangguan kesehatan yang dapat ditimbulkan akibat pengolahan daging yang tidak sesuai standar.
1: Pemeriksaan hewan kurbannya di DKPP, untuk Dinas Kesehatan kita melakukan surveillance pengawasan terhadap kasus-kasus yang diduga diakibatkan oleh penyakit yang ditularkan melalui hewan. Penyakit-penyakit zoonosis, mungkin nanti inline juga dengan hasil pemeriksaan di DKPP gitu ya. Kalau di hewannya ranahnya di sana ya, KPP ya. Kalau di Dinas Kesehatan kan ketika ada penyakit yang menular kepada manusia, kita akan koordinasi dan juga mengantisipasi kalau saat Idul Adha banyak berkumpul makan bareng. Nah, itu kita juga ingatkan untuk keamanan pangan.
4: Erna menambahkan, pengawasan akan terus dilakukan selama proses pemotongan hewan kurban yang masih berlangsung di berbagai wilayah Kota Bogor. Dengan pengawasan dan edukasi yang diberikan, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya penerapan kaedah kesehatan sehingga pelaksanaan kurban dapat berjalan tertib, sehat, dan memberi manfaat bagi semua pihak. Pemerintah Kota Bogor terus memperluas layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat melalui program jemput bola ke berbagai komunitas, sekolah, dan organisasi. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
5: Program cek kesehatan gratis terus diperkuat pemerintah Kota Bogor sebagai langkah mendeteksi penyakit lebih dini sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
7: Program cek kesehatan gratis di Kota Bogor kini tidak hanya dilakukan di puskesmas, namun juga menyasar komunitas, sekolah, hingga organisasi masyarakat melalui layanan jemput bola. Pemerintah Kota Bogor mendorong masyarakat lebih aktif memanfaatkan layanan ini guna meningkatkan kesadaran pentingnya pemeriksaan kesehatan sejak dini. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan, masyarakat kini dapat mengundang langsung tim kesehatan untuk melakukan pemeriksaan gratis di lingkungan masing-masing. Menurutnya, hasil riset menunjukkan sebagian besar warga Kota Bogor masih kurang aktif bergerak.
8: Warga Bogor yang biasa cek kesehatan ke puskesmas, sekarang semua komunitas, sekolah, ataupun organisasi manapun boleh mengundang Bukadinkes langsung mereka yang datang jemput bola melakukan cek kesehatan gratis. Berdasarkan riset, warga Bogor 90% mager, kurang bergerak.
7: Sementara itu, pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kota Bogor telah dilakukan di 25 puskesmas dan mencatat capaian tertinggi di Jawa Barat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina menyebutkan, hasil pemeriksaan menunjukkan tingginya angka masyarakat yang kurang aktivitas fisik sehingga diperlukan langkah lanjutan untuk menekan berbagai resiko penyakit.
9: Cek kesehatan gratis di Kota Bogor di 25 puskesmas dengan mencapai 49,62%, peringkat pertama di Jawa Barat. Terima kasih. Dengan cakupan 537.000 penduduk yang sudah terlayani. Hasil dari cek kesehatan gratis sendiri menunjukkan cukup tingginya berbagai faktor resiko. Di antaranya adalah 92% warga Kota Bogor itu ternyata kurang aktivitas, malas bergerak begitu. Sehingga ini mudah-mudahan nanti dapat menjadi dasar dari kebijakan yang akan diambil di Kota Bogor untuk mengatasi berbagai faktor risiko ini.
7: Pemerintah Kota Bogor berharap pelayanan cek kesehatan gratis ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat serta rutin melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
4: Program cek kesehatan gratis terus diperkuat pemerintah Kota Bogor sebagai langkah mendeteksi penyakit lebih dini sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui layanan pemeriksaan yang lebih mudah diakses. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
5: Program cek kesehatan gratis terus diperkuat pemerintah Kota Bogor sebagai langkah mendeteksi penyakit lebih dini sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui layanan pemeriksaan yang lebih mudah diakses. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya sejak awal sehingga penanganan medis dapat dilakukan lebih cepat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Erna Nur Aina menjelaskan tindak lanjut dari pemeriksaan kesehatan gratis akan diarahkan pada deteksi dini berbagai penyakit dalam program pengelolaan penyakit kronis atau prolanis. Menurutnya, hasil pemeriksaan akan menjadi dasar untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk rujukan ke fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan. Erna menerangkan layanan ini penting untuk mengidentifikasi potensi penyakit sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius, sehingga masyarakat dapat memperoleh intervensi kesehatan lebih cepat. Ia menilai deteksi dini menjadi salah satu langkah efektif untuk mencegah peningkatan kasus penyakit kronis yang seringkali terlambat diketahui oleh masyarakat.
10: Tahun ini yang membedakan dengan CKGR sebelumnya juga kita akan fokus pada tindak lanjut kasus, makanya ada respon di SMART. Jadi nanti setiap kasus yang ditemukan kita akan tata laksana sesuai dengan jenis kasusnya. Kalau yang bisa dilakukan di puskesmas ya akan ditata laksana di puskesmas, kalau yang perlu dirujuk akan dirujuk. Di puskesmas sendiri ada namanya program prolanis, program pengelolaan penyakit kronis. Jadi pasien-pasien diabetes, pasien-pasien hipertensi gitu ya, itu ada perkumpulannya, dilakukan edukasi secara rutin, ada senam, ada pengobatannya, pemberian obat supaya semuanya minum dilakukan tata laksana yang adekuat sehingga tidak jadi komplikasi.
5: Sementara itu Ketua DPRD Kota Bogor Aditya Warman Adil menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis karena dinilai mampu menjaga produktivitas masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya pemeriksaan kesehatan sejak dini dapat membantu mencegah munculnya penyakit pada usia muda yang berpotensi mengganggu aktivitas dan produktivitas warga.
11: Tercover pada program CKG dan insyaallah nanti dilanjutkan CKG Smart. Dan ini insyaallah menjadi salah satu modal kita dalam melaksanakan pembangunan di Kota Bogor. Saya pernah baca artikel dari US Control Disease and Preventive bahwa sesungguhnya orang sehat dan produktif itu minimal dia beraktivitas 150 menit per hari dengan intensitas sedang atau berat. Jadi saya lihat keliling saya alhamdulillah sudah pada punya smartwatch semua ya.
5: Ia menambahkan penguatan budaya pemeriksaan kesehatan rutin perlu terus ditanamkan agar masyarakat lebih sadar terhadap pentingnya dengan menjaga kondisi tubuh sejak usia produktif.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
4: Kita ke informasi lainnya, program gendengisasi yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto akhirnya terrealisasi dan menjadi contoh keseriusan dalam penerapannya di lapangan. Hal itu ditunjukkan seperti pada deretan kafe dan rumah makan yang berada di kawasan titik nol Sentul di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, yang mengganti atapnya dari spandek menggunakan genteng tanah liat. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan realisasi gentengisasi tersebut ternyata inisiatif dari kelompok masyarakat dan bukan menyasar pada alokasi APBD Kabupaten Bogor. Dan berikut penjelasan Bupati Rudi Susmanto.
3: Gentengisasi diinisiasi oleh beberapa kelompok-kelompok masyarakat, jadi tidak menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah. Keinginan masyarakat di Desa Cijayanti, Desa Bojongkoneng, yang ingin membangun sebuah desa wisata di kawasan tersebut, maka mereka berpartisipasi bersama-sama dan tentunya pemerintah Kabupaten Bogor ikut berkolaborasi membantu semangat para masyarakat, para pelaku usaha yang ada di wilayah Cicayanti dan Bojonegoro. Informasi terakhir kurang lebih sekitar 400 rumah lebih, dan bukan hanya rumah tetapi beberapa tempat-tempat usaha di jalur tersebut, memang banyak coffee shop, lalu tempat-tempat untuk makan, lalu tempat-tempat untuk wisata, dan mereka sepakat untuk membenahi kampungnya bersama-sama sehingga wisatawan, tamu-tamu yang datang bisa melihat desa Cicayanti dan Bojongkoneng lebih rapi, lebih baik, lebih bersih.
4: Sebelumnya anggota DPR RI dari Partai Gerindra, khususnya dari Dapil Kabupaten Bogor, sudah menetapkan di wilayah dapilnya sebagai bagian dalam program gentengisasi melalui program aspirasi Dewan atau Pokok Pikiran Pokir DPR RI. Saudara, Masjid Nurul Waton Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor mendapat kehormatan menyembelih sapi kurban dari Presiden Prabowo. Sapi jenis limosin dengan bobot 1,2 ton tersebut menjadi daya tarik usai pelaksanaan sholat Id. Selengkapnya berikut laporan Yofri Haryadi.
12: Presiden Prabowo Subianto kiriman satu ekor sapi, dan tentunya ada penyembelihan sapi yang alhamdulillah ini sangat diterima oleh masyarakat.
13: Masjid Nurul Waton Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor mendapat kehormatan menyembelih sapi kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto. Sapi jenis limosin dengan bobot 1,2 ton tersebut menjadi daya tarik usai pelaksanaan sholat Id di Masjid Nurul Waton Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor Rabu 27 Mei pagi. Sebanyak 200 paket daging pun dikemas usai pelaksanaan penyembelihan di Masjid Nurul Waton Cibinong tanpa ada kendala apapun dan diberikan kepada sejumlah warga di sekitar Cibinong hingga pondok pesantren terdekat. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengatakan kegiatan penyembelihan hewan kurban bantuan presiden juga dilakukan di Kecamatan Babakan Madang.
3: Tentunya ini merupakan agenda rutin tahunan Pak Presiden. Setiap tahun jelang Hari Raya Idul Adha selalu membagi hewan kurban, dan juga Pak Presiden juga membagi hewan kurban. Pak Presiden menyembelih hewan kurban seberat kurang lebih 1,2 ton yang disembelih selesai sholat Idul Adha di Masjid Raya Nurul Waton.
13: Terlihat 7 nama pengkurban pada sapi bantuan Presiden RI. Keenam nama di atas namakan kepada masing-masing pengurus DKM Masjid Nurul Waton. Penyembelihan hewan kurban Presiden RI tersebut merupakan yang pertama dilaksanakan di masjid itu. Usai penyembelihan itu, warga pun membagikan kupon kepada para penerima yang telah dipilih terlebih dahulu.
14: Untuk besok di hari Idul Adha, kita semua setiap RW memotong kurban dari Bapak Presiden. Oh, kakak, setiap kakak itu setiap RW ada yang 300, 400, beda-beda.
15: Oh, beda-beda.
14: Beda-beda.
13: Sapi kurban bantuan dari Presiden Prabowo Subianto telah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor sebelum disembelih.

0: Halo, saya Piki dari FCBP Bogor. Untuk Piala Dunia edisi kali ini, saya mendukung Prancis. Saya ingin melihat Olise meraih Piala Dunia pertamanya. Terima kasih RRI, semoga sukses selalu.
1: Beralih ke informasi olahraga, atlet Anggar usia dini asal Kota Bogor sukses memborong 15 medali yang terdiri dari 5 emas, 5 perak, dan 5 perunggu dalam ajang Young Musketeers Challenge Stretching Mini Series 2 2026 di Bandung pada 16 hingga 17 Mei 2026. National Paralympic Committee of Indonesia NPCI Kota Bogor terus mematangkan persiapan para atletnya menjelang perhelatan Pekan Paralimpik Daerah Peparda 2026. Upaya ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah kota Pemkot Bogor, baik dalam bentuk motivasi moral maupun pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana. Informasi selengkapnya disampaikan Ermelinda berikut.
2: Atlet Anggar usia dini asal Kota Bogor sukses memborong 15 medali yang terdiri dari 5 emas, 5 perak, dan 5 perunggu dalam ajang Young Musketeers Challenge Fencing Mini Series kedua 2026 di Bandung beberapa waktu lalu. 5 medali emas masing-masing dipersembahkan oleh Wita yang menyabet 2 emas di nomor Women's Foil SMP dan SMA, Azima Women's Foil U10, Kamil Men's Sabers SMP, serta Faiz dari Men's FPU 12. Sementara sisa medali perak dan perunggu diraih oleh Felis Dijah Tana Kiara Biru, Cio Atar, dan juga Askalif. Ketua IKASI Kota Bogor Zuban menyatakan rasa syukur atas pencapaian maksimal ini dan menegaskan bahwa hasil tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan pembinaan usia dini sekaligus modal berharga serta motivasi bagi para atlet muda untuk terus meningkatkan kemampuan menghadapi kejuaraan tingkat nasional di masa mendatang. National Paralympic Committee of Indonesia NPCI Kota Bogor terus mematangkan persiapan para atletnya menjelang perhelatan Peparda atau Pekan Paralimpik Daerah 2026. Upaya ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah kota baik dalam bentuk motivasi moral maupun pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana. Bidang pemberdayaan atlet NPCI Kota Bogor Sutisna menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua Umum NPCI Kota Bogor dan jajaran Pemkot Bogor atas komitmen mereka dalam mengawal program pembinaan atlet disabilitas. Menurutnya, perhatian yang diberikan menjadi suplemen semangat bagi para atlet yang tengah menjalani pemusatan latihan.
3: Pemerintah Kota Bogor cukup perhatian terhadap kita, sehingga kita bisa membina atlet dengan cukup baik, dengan program yang memang sudah kita tentukan, dengan target yang sudah kita tentukan. Mudah-mudahan target yang kita tentukan ini tercapai. Kalau tercapai ini 700% naiknya.
2: Sementara itu, di sisi teknis, tantangan terbesar diakui oleh pelatih cabang olahraga panahan NPCI Kota Bogor, Kolikan. Ia menekankan bahwa persiapan menuju ajang bergengsi tingkat Jawa Barat tersebut memerlukan perjuangan ekstra dan latihan yang sangat keras. Kolikan mengungkapkan bahwa mengendalikan latihan reguler saja tidaklah cukup. Para atlet dituntut untuk memiliki inisiatif tinggi dalam mengembangkan kemampuan mereka secara personal.
4: Untuk yang di bubble ini, jangan bosan-bosan untuk melakukan risetnya sendiri, ditambah motivasi dari atletnya sendiri itu juga harus ada. Yang penting tidak melupakan latihan fisik di rumah ini, karena kalau sekarang fisik diberikan di lapangan itu nggak akan benar, Pak. Kecuali kalau dia sudah menyediakan fisik di rumah, insya Allah untuk yang di lapangan itu bisa terkendali.
2: Dengan sinergi antara dukungan pemerintah dan kemandirian atlet, NPCI Kota Bogor optimis dapat memberikan prestasi terbaik dan menjaga gengsi Kota Hujan di kancah olahraga disabilitas tahun.

Informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Stacita RI Bogor hari ini. Saya Gelaga Biasa mewakili kerabat kerja yang bertugas, Dex Editor Sony Agung Saputra dan penata teknik Noval Novian, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Baiklah pendengar, kali ini kita di segmen unggulan untuk Bogor siang ini ada Pro Dangdut RRI Bogor ya, di mana kita akan menikmati komposisi lagu-lagu dangdut pilihan. Sambil kali ini kita sering-sering soal lagi momentum Idul Adha, hari kurban gitu ya. Antara olahan bakar dan juga berkuah, kira-kira mana favorit keluarga Anda pendengar ya. Kita tahu bahwa hari raya Idul Adha selalu identik dengan melimpahnya olahan daging kurban di rumah ya, mulai dari sate yang harum dibakar di atas bara api hingga gulai hangat yang kaya rempah. Tentunya setiap keluarga biasanya punya menu andalan masing-masing. Nah, menariknya perdebatan kecil soal lebih enak yang dibakar ataupun berkuah ya. Ini hampir selalu muncul saat momen makan bersama. Nah, kira-kira di antara keduanya ya, olahan bakar ataupun kuah, mana yang jadi favorit keluarga Anda pendengar? Anda boleh sampaikan di line WhatsApp, boleh di 08154200, atau boleh juga di line telepon di 02518312450 ya. Sambil menunggu atensi Anda, saya persembahkan beberapa lagu pembuka. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan. Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak

0: Kita masih di Pro Dangdut, pendengar. Untuk edisi kali ini, yuk kita sapa dulu untuk yang sudah memberikan komentarnya di kesempatan kali ini tentang kira-kira ya mana favorit Anda, olahan bakar ataupun berkuah kuah. Untuk olahan daging kurban jadi favorit keluarga Anda, pendengar ya. Kita sapa dulu. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bagas yang juga kumaha damang. Alhamdulillah. Saya ya, selamat hari raya Idul Adha. Mohon maaf lahir batin. Sami-sami ya, maaf lahir batin juga. Biasa dari Teh Yanti di Jembatan Hitam ya. Di Pro Dangdut siang ini mau minta dimainkan lagu Seribu Benang Cinta dari Maggie Z lah. Lagunya mau dikirim buat Abah Kismin Anu Kasip, Kang Julian, Kang Reno, Kang Boy, Kang Satria, Kang Handra, sama Umi, Kang Julian dan juga Wahyu ya. Kang Satrianya juga. Dan Kang JPS juga buat semuanya pendengar Pro Dangdut RRI Bogor di mana aja berada ya. Kalau masalah masakan seperti daging dimasak berkuah ataupun dibakar, saya lebih suka berkuah ya. Karena rasanya lebih enak juga matang sempurna, itu aja sih. Makasih buat Mbak Aga, selamat bertugas sampai tuntas. Tetap semangat, semoga selalu diberikan kesehatan bersama keluarga. Amin ya robbal alamin ya. Kalau kata Teh Yanti mah favorit keluarganya yang berkuah Kang, ketimbang yang dibakar. Siap ya, nanti Seribu Benang Cintanya kita hadirkan ya. Lanjut lagi, ada siapa di line telepon? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Angga.
0: Siang juga Pak Munir nih ya.
1: Iya.
0: Bagaimana Pak Munir, udah nyate?
1: Saya di rendang.
0: Di rendang? Oh, lebih suka di rendang ya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh lebih suka rendang?
1: Enak.
0: Lebih enak ya?
1: Iya, lebih sedap.
0: Lebih sedap, mantap. Siap, siap, siap, siap. Lagunya apa, iya, Pak Munir?
1: Dari Ida Laila, Sepiring Berdua.
0: Sepiring Berdua?
1: Iya.
0: Oke. Dikirimnya buat siapa nih?
1: Buat semua pendengar RRI Bogor, siang aja.
0: Oke, baik.
1: Buat Bang Angga, bertugas aja.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kalau kata Pak Munir, katanya lebih senang di rendang aja, lebih gurih, lebih sedap katanya gitu ya. Oke. Lanjut lagi, kali ini ada siapa kita sapa? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Bang Gelaga.
0: Siang juga Kang Boy ya ini ya?
2: Iya betul Kang Gelaga.
0: Kumaha damang Kang Boy?
2: Alhamdulillah damang, gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah sehat-sehat.
2: Melaporkan cuaca di sini cukup terik Bang.
0: Terik ya, sama.
2: Panas, aduh bayang yang. Okay. Di situ mah enak ya, dingin.
0: Ada AC.
2: Iya, harum lagi. Di tempat kerja Bang Gelaga mah enak.
0: Enak ya. Oke. Okay. Siap, Kang Boy, daging kurbannya ya, diapain tuh?
2: Nah, kalau saya ada ini, kalau misal daging sapi, lebih enak direndang.
0: Direndang ya, oke. Okay.
2: Tapi kalau daging kambing biasanya dibakar.
0: Di sate ya.
2: Nah kalau mantap, karena suka ada tulang jeroannya, nah itu di sayur sop yang itu.
0: Oh, di sop betul.
2: Kalau ada tulang-tulangnya gitu yang sama jeroannya itu. Kalau yang dagingnya khusus di sate gitu.
0: Tapi dapatnya lebih banyak mana, kambing apa sapi tuh?
2: Kambing
0: ya, kebagian
2: kalau sapi saya malah nggak dapat dari sini, biasanya dari jauh tuh ada yang ngasih. Kalau di sini mah paling kambing
0: ya.
2: Tapi alhamdulillah sih kambing juga
0: betul,
2: daripada enggak.
0: Daripada nggak kebagian ya. Oke, okay.
2: Nah itu dia.
0: Mangga, lagunya apa Kang Boy?
2: Lagunya Sama Jahatnya ya Bang ya.
0: Sama Jahatnya sama siapa?
2: Bang
0: sama saya, buset. Emang saya jahat ya?
2: Enggak lah, Bang Gelaga kan baik orangnya.
0: Betul. Mangga, dikirimnya buat siapa?
2: Kirim salamnya buat Reno ya.
0: Ya.
2: Buat Kang Wahyu Cipicung. Buat Wagaang.
0: Ya.
2: Buat Kang Handra juga ya. Terus buat Kang Satria.
0: Oke. Okay.
2: Terus buat Teh Yanti ya, Jembatan Hitam.
0: Siap.
2: Gomet Irama. Pokoknya buat semuanya aja deh.
0: Baik.
2: Yang lagi pada setai RRI Bogor ya.
0: Oke.
2: Okay. Mamah Nurma juga tuh ya.
0: Baik.
2: Buat Bang Gelaga mah tugas aja sampai tuntas ya Bang ya.
0: Hatur nuhun.
2: Oke, buat Kang Gelaga, hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kalau kata Bang Boy Becelmar ada beda gitu ya. Tergantung jenis daging. Kalau daging kambing enaknya ya di sate, dibakar. Tapi kalau ada yang tulang-tulangnya kayak bagian-bagian iga dan lain sebagainya, di sop, mantep tuh ya. Kalau daging sapi udah mah pasti di rendang katanya gitu. Enakan mah di rendang katanya. Siap ya. Baik, lanjut satu lagi mungkin kita bacakan sebelum nanti kita putarkan lagu yang sudah direkomendasikan. Ada assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pro Dangdut, ada Bang Jack di Bojongsari, Ciomas, di Hobah Ah ya. Kalau ada tolong di play Topeng Dewa ya dari Hesti Dharma. Salamnya, salam sehat buat semuanya, bil khusus buat apa nih? Semua panitia-panitia kurban yang lagi pada sibuk dari kemarin nih, belum pada beres ya. Oke, iya benar juga, ada yang langsung potongnya kemarin, ada mungkin beberapa daerah yang baru bisa sempat dilaksanakan hari ini, atau karena saking banyaknya jadi 2 hari itu, bahkan mungkin bisa sampai 3 harian gitu ya. Spesialnya buat keluarga Kang Hendra ya, wal uminya Mbak Kismin, Wagaang, Kang Wahyu, buat yang lagi siaran juga all crew. Yuk ah kita nyate katanya ya. Makasih info cuacanya panas pol. Kalau saya mah lebih suka direndang Kang katanya gitu. Wow, direndang mantap. Siap ya. Nanti insyaallah coba kita hadirkan lagunya. Nanti kita sapa lagi untuk yang lainnya. Kita bacakan lagi yang belum gabung. Yuk mangga ya, antara dibakar versus yang kuah-kuah gitu ya. Mana kira-kira olahan daging kurban favorit keluarga Anda pendengar? Yuk, boleh di line WhatsApp, boleh di fitur live chat digital, boleh juga di line telepon di 02513124050. Megi Z ya, 1000 benang cinta spesial untuk Anda.

0: Kemenku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berjudul Diana, Her True Story ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017. Hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri, Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: Baik, pendengar, sebelum kita kembali menyapa untuk yang sudah bergabung di kesempatan kali ini, sebuah informasi untuk Anda di mana Pengadilan Negeri Bogor memanggil dengan resmi kepada Martinus Mihabalo dan Sarah Dwi Raseika beralamat di Rinjani House Infinity Resident, Jalan Bogor Niwana Resident, Blok BRT 2 RW 10 Rangga Mekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, sebagai tergugat 1 dan tergugat 2 untuk menghadapi sidang Pengadilan Negeri Bogor yang diselenggarakan di Jalan Pengadilan Nomor 10 Kota Bogor pada hari Rabu 10 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Dina Fajriana SP dan kawan-kawan sebagai para penggugat melawan Martinus Miha dan kawan-kawan sebagai para penggugat PT Sultan Rinjani Cemerlang dan kawan-kawan sebagai para turut tergugat, pendengar. Baik, kita kembali menyapa untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan kali ini ya. Kita sapa dulu di line telepon ada siapa. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum Bang Aga.
0: Siang juga, waalaikumsalam Kang Hendra nih ya.
1: Iya betul, sehat Bang Aga.
0: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana Kang Hendra, daging kurbannya udah diapain cuacanya, tuh?
1: Di sini juga cuacanya cerah Bang.
0: Oh cerah-cerah ya, oke yeah. Siap. Baik
1: yeah.
0: Daging kurbannya udah diapain aja tuh?
1: Kalau misalkan kemarin saudara mah ada yang disate. Tapi kalau Anda mah sukanya kalau daging kambing tuh di sayur asli goreng asem.
0: Digoreng asem.
1: Goreng asem pedasnya yang banyak gitu ya, pedas bulat. Pakai salam cere gitu Bang Aga.
0: Ya. Enak mantep pisan itu ya.
1: Ya, goreng asem pedas gitu.
0: Nah, akhirnya
1: dikit aja.
0: Akhirnya dikit aja akhirnya ya. Oke. Okay. Baik, lagunya Kang Anda.
1: Lagunya Kerinduan ya dari Roma Irama.
0: Kerinduan?
1: Iya dari Roma Irama.
0: Dikirimnya buat siapa tuh?
1: Kirim salamnya buat Teh Tiara, udah nyate belum nih? Nah, terus buat Teh Yanti Jembatan Hitam, Bang Jok Bojong Sari ya. Kang Boy BCL, Kang Wahyu Cipicung, Kang Reno Duku Menteng, terus Romar Masmin JPS, Kang Julian di Ciomas, terus Kang Gomet Irama, Kang Ari Porta ya. Terus Kang Julai BBHS ya. Terus Kang Apen Ajar. Buat semua Bang ya.
0: Siap.
1: Tapi Umi punya versi nih Bang nih.
0: Apa tuh?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang. Umi kumaha? Alhamdulillah sehat Umi.
2: Bang Aga di situ itu enggak dapat kambing.
0: Dapat kurban juga sama, kalau di rumah mah dapat. Di sini juga teman-teman dapat sih, lagi pada mau nyate katanya.
2: Iya. Umi malam udah nyate.
0: Oh, malam udah nyate ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Kambing.
0: Mantap.
2: Oke, apa teh goreng sayur? Nah, sayur asem.
0: Sayur asem.
2: Goreng asem kambing.
0: Buh, mantap.
2: Sama daging sapi digepuk
0: memang. Wih, mantap pisan.
2: Kesukaannya digepuk Bang Angga.
0: Kesukaannya digepuk ya.
2: Iya, ini juga yang ngegepuk nih.
0: Gitu ya?
2: Mau enggak Bang Angga?
0: Aduh, enggak deh. Nanti ngerepotin.
2: Enggak. Santai aja. Bang Aga di sini panas banget cuaca nih.
0: Sama di Pangrango juga.
2: Siap. Udah kering baju semuanya nih Bang Aga.
0: Woi, alhamdulillah tuh kering ya.
2: Tinggalnya terika.
0: Oke, siap.
2: Bang Aga sehat selalu ya.
0: Terima kasih Umi.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih.
1: Buat Kang Satria sama Pak Simin ya.
0: Ya, baik.
1: Ya, makasih banyak Bang Aga, sehat terus ya.
0: Amin, hatur nuhun.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kalau kata Kang Hendra mau udah lagi di asam kering teh cenah mah ya. Be mantap. Lagunya Kerinduan, siap. Nanti insyaallah kita hadirkan ya. Kita menyapa lagi untuk yang lainnya. Ada kali ini dari selamat siang Bang Gas yang juga dari Bu Siti Haryati di Ciwaringin ya. Minta diputerin lagu Di Ambang Sore ya. Di mana nih, dari Is Dahlia. Topiknya saya lebih senang daging sapi dimasak berkuah untuk Baga. Terima kasih, selamat siang, selamat hari raya Idul Adha katanya ya. Lebih senang katanya dimasak daging berkuah katanya gitu. Oke, siap. Lanjut lagi, kali ini ada Pro Dangdut, ada Nurdi Gafer di Sukawengi Dramaga. Selamat siang, selamat siang juga. Lagunya Maggie Z yang Jatuh Bangun. Maggie Z tadi udah diputerin tuh ya. Yang tadi ada yang request Maggie Z juga kayaknya ya. Topiknya kalau saya sih menu daging sapi di semur gitu. ada kuahnya, apalagi ditambah kupat atau lontong, beuh, enaknya bukan main, Kang, katanya ya. Salam untuk Pro 1 RRI di mana saja berada, buat Akang terima kasih, sukses selalu. Amin, hatur nuhunnya. Lebih senang yang berkuah juga ya. Lanjut lagi, ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pro Dangdut RRI Bogor. Dari Heru di Legenda Wisata Cibubur Kabupaten Bogor, minta lagunya Dari Tamu Dari Taku ya, Roma Irama juga nih. Tadi barusan Kang Andre Roma Irama. Kita satukan aja ya, atau Kang Heru mau request dari penyanyi lainnya yang belum keputar ya. Sok mangga ya. Kalau saya pilih olahan yang dibakar karena jarang-jarang makannya ya. Kalau berkuah mah udah sering makan katanya ya. Oke. Untuk kru RRI Bogor, selamat bertugas, satur nuhun, sami-sami ya. Lanjut lagi, kali ini ada dari Julian di Comas ya. Selat siaga, favorit saya paling enak olahannya berkuah, jadi enak makannya nggak kering. Saya lagi makan sama soto daging sapi, nikmat, pakai sumsum, pakai sambal, wih mantap ya. Saya belum apa nih, kirim salam, agak mau kirim salam untuk Neng Tiara yang imut di jambu 2 ya. Apa nih, yakin 100% dibikinin pantun, tadi nggak pakai pantun tuh ya. Juga untuk Teh Yanti yang makin glowing, jembatan hitam, Teh Yanti, nanti hari Minggu kita bikin sate ya, jangan lupa katanya ya. Oke, agak lupa, saya belum minta lagunya, mau minta lagunya Bahagia Itu Sederhana. Oke, soalnya semua pendengar Pro 1 Radio Bogor lagi pada banyak daging ya. Oke, Kang Andra, dagingnya satu karung gak habis-habis tuh untuk satu bulan. Makasih agak dari Julian di Ciamas. Sami-sami Julian, wah satu karung Andra banyak banget tuh ya. Oke, siap. Baik, nanti kita pilihkan dulu untuk lagu-lagunya di kesempatan kali ini. Semoga bisa terputar semua. Yang tadi request lagunya yang udah keputar, mungkin kita satuin aja ya. Ataupun yang request lagunya penyanyinya sama, kita satuin juga ya. Kali ini Topeng Dewa kami kirimkan spesial untuk Anda. Jangan kemana-mana.

0: Nisa, ngapain sih?
1: Matiin airnya. Lagi panas gini enaknya main airnya.
0: Edda, nggak tahu apa ya? Itu air berharga banget. Harus dihemat, Nisa. Kalau nanti kita krisis air gimana? Susah mandi, susah nyuci, susah minum. Gimana coba tuh?
1: Gimana ya, Nya?
0: Ya hemat air dong, Nisa. Nah, tuh dia pendengar. Makanya, mau ngatasin permasalahan krisis air global, caranya tinggal hemat air demi kepentingan lingkungan dan anak cucu kita. Gunain air secukupnya, karena tiap tetes air tuh berharga.

Baiklah, pendengar, kita menyapa kembali untuk yang sudah mengirimkan komentarnya di kesempatan kali ini ya, soal olahan favorit keluarga Anda untuk olahan daging kurban ya, dibakar atau berkuah yang jadi favorit ya. Kita cari tahu lagi. Ada Selamat Siang Pro Dangdut yang juga lagunya mau selingkuh katanya ya. Olahan berkuah dimakan dengan ketupat katanya ya. Hatur nuhun, selamat bertugas, sampai tuntas, sehat selalu dari Bu Supriyati di Sindang Barang. Pilihannya adalah olahan berkuah katanya ya. Siap. Kemudian lanjut lagi. Kali ini ada Pro Dangdut Kang Igoy Pargoy di Jalan Batara Trikolot, Ciluar Gang Sadewa. Aku sama keluarga suka olahan berkuah, pokoknya mantul ya. Kirim salam buat semua keluarga dan ketiga anakku ya, M Gilang, M Gibran dan juga Givanka Putri ya. Moga jantan anak soleh solehah, lagunya menyulam kain yang rapuh. Buat para kru, selamat bertugas, sukses selalu, terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali ya. Lanjut lagi, kali ini ada Assalamualaikum Pro Dangdut. Waalaikumsalam. Ada Erlita dari Citrep, pengen lagunya Tega dari Riza Umami. Topiknya kebetulan keluarga pada doyannya daging kambing. Jadi kalau dapat daging biasanya dibikin rendang, sisanya bikin bakso gitu. Hatur nuhun buat yang baca, semoga sehat selalu. Iya, biasanya udah bosen di sate, kemudian disemur, direndang, masih ada daging lebih, biasanya tuh digiling ya, dijadiin apa namanya, bakso gitu ya. Wow, mantap pisan ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari Pro Dangdut, jadi dari Julai di BBHS, mau ikutan hadir bang. Mau olahan kesukaannya tuh yang berkuah semur gitu. Bang, request lagunya Harta dan Surga ya, dari Wawa Marisa. Kirim salam buat Andra dan juga Umi, Teh Hanti, Kang Boy BCL, Mama Nurma, Reno, Mbak Ismin, Bahagia, makasih banyak ya, sukses selalu, amin ya rabbal alamin, hatur nuhun pisan. Siap. Beragam olahan biasanya ya, dan tiap keluarga punya olahan favoritnya masing-masing. Sukanya dibakar. Rata-rata sih kalau sapi kayaknya banyak yang juga direndang sih ya. Kemudian sisanya biasanya disowok ataupun dibuat gulai ya. Sisanya lagi kalau lebihnya lagi gitu ya, biasanya berhari-hari itu baru habis gitu ya. Dijadiin bakso, digiling kemudian dijadiin bakso. Siap. Nanti coba kita hadirkan lagu-lagunya di kesempatan kali ini ya. Semoga sempat untuk terputar semua. Jadi kita lanjut aja. Kali ini Cita-Citata dengan Bahagia Itu Sederhana, spesial untuk Anda.

Baiklah pendengar, kita berada di penghujung persawahan kita untuk edisi kali ini yang artinya gelaga biasa pamit undur suara dari undangan Anda. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi hiburan tersendiri untuk Anda tentunya. Mohon maaf bila salah-salah kata, hampura pisan untuk lagu yang belum bisa kita hadirkan di tiap segmen yang kita mainkan, khususnya untuk segmen Pro Dangdut kesempatan kali ini. Nanti mungkin di lain kesempatan. Setelah saya nanti ada rekan Alif yang menemani Anda di rangkaian program Bogor Sore ini. Gelaga biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor. Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, menyapa Anda dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34. Kembali kami hadirkan rangkaian Bogor Sore Ini, edisi Kamis 28 Mei 2026. Seperti biasa untuk hari Kamis, akan kami hadirkan sajian informasi dan juga musik-musik pilihan untuk menemani Anda di hari Kamis ini. Mungkin masih ada yang sedang menikmati cuti bersama, liburan bersama keluarga, sedang asik bakar daging juga di rumah. Tetapi tetap kami akan hadirkan informasi yang tentu saja membuat Anda semakin tercerahkan, semakin terinspirasi begitu ya. Dan pastinya insya Allah bermanfaat pendengar. Setelah ini untuk mengawali Bogor Sore Ini, kita akan segera bergabung dengan Pro 1 Network untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional yang kali ini akan menghadirkan paket-paket soal Asta Cita dengan tema UMKM dari RRI Bandung, kemudian RRI Manado, RRI Ntkong, dan juga RRI Singaraja pendengar. Yang nantinya juga Beranda Asta Cita Nasional ini akan dipandu oleh rekan kami Dede dari Pro 1 RRI Jakarta pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, kita akan masuk di beranda Astacita Nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan beranda Astacita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Saat pagi menyapa kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Alfarij.
3: Sejak 2022 saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau marketplace, karena sekarang udah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada udah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
2: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
3: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil dan turun naiknya tergantung dari platform ya atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama. Ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
2: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
4: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha, itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu, jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya, walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung tentunya, ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya, salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya, jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
2: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
4: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi, nah ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau developer digital itu, saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
2: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: Anda Astacita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Astacita bersama saya Novita Yiras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo, Ambrosius Montolalu, bersama istri menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business. Sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan, layanan pelatihan untuk kerajinan. Sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan, dan sudah terdaftar secara sah.
2: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek ya, Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan semuanya gratis.
0: Okay.
2: Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadis sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita Produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: hasta Chita.
1: Pendengar, salam jumpa. Kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama kak. Salah satunya itu memang ada di Mempawa juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya kak, tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Pendengar, setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Darah yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu pak, memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah di situ juga Hasya ngeliat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut, sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Darah ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun, tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya, kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang, kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Dara?
2: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya kan? Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
2: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita bisa mencari solusinya.
1: Peringkat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
2: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun punya bisnis.
1: Ya, demikian Beranda Asta Cita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari Perbatasan Negeri, RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Asta Cita berikutnya.

0: Anda Asta Cita.
1: Di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak, dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare okay. Ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Mm-mm. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya harus bayar iklan gitu. Kalau di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingnya, aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apalagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Okay. Itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Ya, saya live 4 jam per hari. 4? Dari jam 9:30 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia, sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi-platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip saya.
2: Karena tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam. Karena kita harus fast respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus? Itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten, targetkan diri. Kalau saya sendiri diri. Dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap ya, harinya itu?
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya, Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya, benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan, tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online, itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh, gitu.
3: Ya, kita harus siap mental, walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket, itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku, itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Astungkara sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan, tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Iya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, baru mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikadek Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Bicara itu ada seninya, karya Oh Soo Young. Sebuah buku yang membahas secara mendalam mengenai seni berbicara dan komunikasi efektif. Penulis menguraikan berbagai aspek penting yang harus dikuasai dalam berbicara, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Buku ini memberikan wawasan dan panduan bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Salah satu fokus utama buku ini adalah tentang kekuatan kata-kata dan cara menggunakannya dengan tepat. Oh Soo Young menjelaskan bagaimana memilih kata yang sesuai dengan konteks dan audiens, serta menggambarkan kekuatan kata-kata dalam mempengaruhi pikiran dan emosi orang lain. Penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas, tanpa kehilangan substansi pesan yang ingin disampaikan. Buku ini juga memaparkan strategi untuk membangun percakapan yang efektif, termasuk mendengarkan dengan baik dan memahami sudut pandang orang lain. Penulis menggarisbawahi betapa pentingnya keterampilan mendengarkan aktif dalam membangun hubungan yang kuat dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Selain itu, teknik membangun koneksi emosional dengan audiens juga dijelaskan secara rinci. Tak hanya membahas teknik-teknik, penulis juga menyoroti pentingnya memahami dan mengatasi ketakutan dalam berbicara di depan umum. Oh Soo Young memberikan tips dan strategi untuk mengelola gugup dan rasa takut, serta mendorong pembaca untuk memandang berbicara sebagai suatu seni yang membutuhkan latihan dan dedikasi. Buku ini mengajarkan konsep bahwa berbicara adalah seni yang dapat dipelajari dan dikuasai. Oh Soo Young mengilustrasikan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pembicara yang berpengaruh dengan berlatih dan mengasah keterampilan berbicara. Pesannya, bahwa dengan tekad dan komitmen, siapapun dapat mengembangkan keahlian berbicara yang dapat mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai kesuksesan pribadi maupun profesional.

0: Secara keseluruhan, bicara itu ada seninya, buku yang memberikan wawasan mendalam mengenai seni berbicara dan berkomunikasi. Bicara itu ada seninya, karya Oh Suyang.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi, Pro 1 RRI Bogor.

Kupro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Buku Merdeka Sejak Hati merupakan buku karya Ahmad Fuadi yang merupakan seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan. Banyak ulasan positif dalam buku ini, diantaranya sebagai penulis Ahmad Fuadi dianggap memiliki kemampuan merangkai kalimat yang inspiratif. Karya fiksinya dinilai bisa menumbuhkan semangat untuk berprestasi. Buku yang mengisahkan petualangan dalam pencarian kemerdekaan dan cinta yang hilang, petualangan ini digambarkan melalui karakter Sanusi Pane dan Armin Pane. Mulai sejak kecil, penjual es lilin sampai menjadi pahlawan nasional. Baginya, merdeka itu ketika berani jujur dan sederhana di tengah riuh rendah dunia. Buku ini sangat membuka cakrawala dan mengingatkan pembaca bahwa antara agama dan pengetahuan harus selalu berdampingan. Dengan membaca buku ini, kita mampu meneladani kehidupan Lafran Pane melalui keberanian dan juga kesederhanaannya. Buku ini menjadi salah satu rekomendasi buku novel fiksi bestseller di Indonesia yang patut untuk dibaca.

0: Sobat RRI, dalam pertandingan sepak bola, satu tiupan peluit bisa mengubah segalanya. Keputusan wasit yang terlihat sederhana, gol atau tidak, pelanggaran atau bukan, ternyata bisa menentukan nasib sebuah tim, bahkan mengubah sejarah Piala Dunia. Dari keputusan yang dipuji hingga yang penuh kontroversi, peran wasit selalu menjadi sorotan. Lalu, keputusan kontroversial apa saja yang pernah mengguncang dunia sepak bola? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, wasit adalah sosok yang memimpin jalannya pertandingan. Dengan peluit di tangan, mereka bertugas memastikan aturan permainan berjalan dengan adil. Namun, dalam situasi pertandingan yang cepat dan penuh tekanan, keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Kesalahan kecil saja bisa berdampak besar, bukan hanya pada hasil pertandingan, tetapi juga emosi pemain, pelatih, hingga jutaan penonton di seluruh dunia. Itulah mengapa peran wasit selalu krusial sekaligus penuh tantangan. Salah satu keputusan paling kontroversial terjadi di final Piala Dunia 1966 di Inggris antara tim nasional Inggris dan Jerman Barat. Tendangan pemain Inggris membentur mistar dan memantul ke bawah. Wasit tetap mengesahkan gol tersebut meskipun hingga kini masih diperdebatkan apakah bola benar-benar melewati garis gawang. Gol ini menjadi salah satu momen paling ikonik sekaligus kontroversial dalam sejarah. Di Piala Dunia 1986 di Meksiko, aksi Diego Maradona mencuri perhatian dunia. Ia mencetak gol menggunakan tangan saat melawan Inggris, namun tetap disahkan oleh wasit. Momen ini dikenal sebagai Hand of God dan menjadi simbol kontroversi terbesar dalam sepak bola. Di Piala Dunia 2006 di Jerman, pertandingan antara Portugal dan Belanda dikenal sebagai Battle of Nuremberg. Wasit mengeluarkan 16 kartu kuning dan 4 kartu merah, rekor dalam sejarah Piala Dunia. Keputusan-keputusan ini menuai kontroversi karena dianggap terlalu keras, namun juga menunjukkan betapa panasnya pertandingan saat itu. Di Piala Dunia 2010 di Jerman, Frank Lampard mencetak tendangan yang jelas melewati garis gawang saat melawan Jerman. Namun, wasit tidak mengesahkan gol tersebut. Padahal, tayangan ulang menunjukkan bola sudah masuk. Insiden ini menjadi salah satu alasan kuat diperkenalkannya teknologi garis gawang di sepak bola modern. Sobat RRI, untuk mengurangi kesalahan, FIFA akhirnya memperkenalkan VAR di Piala Dunia 2018 di Rusia. Teknologi ini membantu wasit mengambil keputusan lewat tayangan ulang video. Namun, meskipun lebih akurat, VAR tetap menimbulkan perdebatan karena interpretasi keputusan tetap ada di tangan manusia. Artinya, kontroversi mungkin berkurang, tapi tidak akan pernah benar-benar hilang. Sobat RRI, dari masa ke masa, keputusan wasit selalu menjadi bagian dari drama sepak bola. Kadang memicu protes, kadang menciptakan legenda. Namun justru dari situlah, sepak bola menjadi lebih dari sekedar permainan, melainkan cerita yang terus dikenang dunia. Sobat RRI, dari gol hantu, tangan Tuhan, hingga era VAR, keputusan wasit telah membentuk sejarah panjang Piala Dunia. Setiap peluit membawa dampak, setiap keputusan menciptakan cerita. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Net Official. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirisnali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Saatnya kami hadirkan kilas berita Pro 1 RRI Bogor bersama saya Alif Dayita. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft awal nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menghentikan blokade angkatan laut terhadap Iran dan menarik kembali sebagian pasukan militernya dari kawasan sekitar Iran. Sebagai imbalannya, Iran akan memulihkan aktivitas pelayaran komersial di Selat Hormuz dalam waktu 1 bulan. Namun kapal-kapal militer disebut tidak termasuk dalam kesepakatan tersebut. Pengelolaan lalu lintas pelayaran nantinya direncanakan dilakukan bersama antara Iran dan Oman. Selat Hormuz sendiri merupakan salah satu jalur distribusi minyak dan gas paling penting di dunia. Sebelumnya, ketegangan di kawasan tersebut sempat mengganggu pelayaran internasional dan mempengaruhi stabilitas pasar energi global. Meski demikian, Iran menegaskan draft kesepakatan itu masih belum final dan proses diplomasi dengan Amerika Serikat masih terus berlangsung. Demikian kilas berita, saya Alif Dayita, tetaplah bersama kami.

0: nggak benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

di Bogor sore ini, pendengar masih ditemani Alif Dayita sampai nanti kebersamaan kita berlanjut di pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, atau mungkin sedang kekenyangan makan daging ya. Sudah habis berapa porsi nih? Ada yang mau bagi-bagi nggak nih ke kantor ya? Di Perusahaan Tera di Bogor, apalagi sekarang juga masih bertepatan dengan cuti bersama, jadinya siaran hari ini di kantor ya terpantau sepi, tapi semoga tidak menyurutkan semangat kami juga yang sedang bertugas untuk menemani Anda pada sore hari ini ya, di hari Kamis 28 Mei 2026. Namun berbicara soal kenyang atau tidak, mendengar ya, tepat di hari ini juga ternyata juga diperingati sebagai salah satu peringatan yang mengingatkan kita kalau ternyata ada di berbagai belahan dunia itu masih ada yang menghadapi ancaman kelaparan dan juga krisis pangan, pendengar. Ini adalah peringatan World Hunger Day atau hari peringatan kelaparan sedunia begitu ya. Dan ini memang masih ada jutaan masyarakat di dunia yang menghadapi ancaman kelaparan dan juga krisis pangan. Tentu saja ini sebagai pengingat ya, apalagi kemarin juga kita sedang merayakan bersama Idul Kurban begitu ya, berbagi daging, berbagi sukacita, berbagi kebersamaan gitu ya. Dan juga bertepatan dengan hari ini, pendengar, jangan lupakan bahwa masih ada saudara-saudara kita yang mengalami kekurangan dan memang belum bisa mendapatkan atau memperoleh makanan yang layak begitu ya. Semoga menjadi semangat kita juga untuk semangat saling berbagi, saling bersatu, agar bisa nantinya tidak ada lagi yang merasa kalau hidupnya sendiri begitu ya. Tetap bersama kami karena masih ada informasi lainnya yang akan menemani sore Anda di hari ini. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap hari, jutaan orang di seluruh dunia tidur dalam keadaan lapar. Sementara kita sering membuang makanan yang belum tentu kita butuhkan. Tahukah kamu, di Indonesia, 23 juta ton makanan terbuang setiap tahunnya. Itu cukup untuk memberi makan seluruh penduduk Australia selama setahun. Membuang makanan bukan hanya membuang nasi, roti, atau lauk, tapi juga membuang air, tenaga petani, dan harapan orang yang tidak seberuntung kita. Ambil nasi secukupnya, hargai setiap butir nasi, karena makanmu adalah tanggung jawabmu.

0: Saatnya kita hadirkan pendengar ke informasi terkini ya di gelaran sepak bola terbesar di dunia di tahun ini ya, Pesta Bola Dunia 2026, Piala Dunia 2026 yang akan segera nih. Bentar lagi ya, bulan depan sudah mulai kick off-nya, sudah mulai upacara pembukaannya. Tapi ini ada kabar terbaru lagi mendengar, Kak. Tapi bisa dibilang ini adalah kabar yang kurang sedap ya, yang kali ini datang dari benua Afrika. Karena ada impian ratusan supporter timnas Kongo untuk mendukung tim kebanggaan mereka secara langsung di Amerika Utara nanti, tampaknya harus tergubur dalam-dalam. Karena ternyata pendengar, ada kekhawatiran terhadap wabah Ebola yang sedang merebak ya di Afrika, yang membuat WHO terpaksa mengeluarkan larangan perjalanan demi menekan penyebaran virus. Langkah ini langsung diikuti oleh negara-negara tuan rumah, di mana Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kongo resmi menghentikan penerbitan visa bagi calon penonton Piala Dunia. Dan ini juga kebijakan yang berdampak bagi warga Uganda dan juga Sudan Selatan. Sementara itu, Kanada memberlakukan larangan masuk selama 90 hari bagi warga negara Kongo. Tentu saja kondisi ini jelas ya memicu kekecewaan yang berat begitu, terlebih memang ini adalah penantian panjang mereka untuk bisa berlaga di pesta akbar karena harus berbenturan dengan regulasi karantina yang ketat di Belgia bagi skuad timnas Kongo sendiri pendengar. Disampaikan Federasi Sepak Bola Kongo ya, presidennya yaitu Veron Mosengo Omba yang menyatakan kalau pihaknya sedang mengupayakan pengembalian uang tiket kepada FIFA pendengar. Jadi wajar saja pendengar ya, harga tiket edisi 2026 ini melonjak drastis dibandingkan edisi Qatar 2022 lalu. Tapi ternyata tantangan baru juga muncul karena FIFA menegaskan tiket yang sudah dibeli sebenarnya ini tidak bisa di-refund atau tidak bisa dikembalikan lagi ya, melainkan hanya bisa dialihkan ke pihak lain. Ini adalah situasi yang pelik tentu saja di tengah krisis kelaparan juga yang sedang membayangi Kongo akibat wabah ini. Dan pastinya kita berharap ada solusi terbaik ya untuk para supporter dan semoga situasi di Kongo terutama dari wabah Ebola ini bisa segera membaik. Tetap bersama kami di Pesta Bola Dunia 2026, informasinya akan kami hadirkan di selip-selip segmen begitu ya pendengar ya, karena kita sebagai Radio Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik, akan menyiarkan secara langsung segala hal tentang Piala Dunia 2026.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih dalam suasana perayaan Hari Raya Idul Adha, pendengar, ada sebuah cerita unik dan menggelitik ya, dari perayaan umat muslim kedua terbesar ya, setelah Idul Fitri juga. Kali ini datang dari Bangladesh, pendengar, di mana jika biasanya hewan kurban yang sudah dibeli ini berakhir di tempat penyembelihan begitu ya, langsung dipotong, langsung dibagikan begitu. Tapi lain halnya dengan seekor kerbau di Bangladesh nih ya. Kerbaunya nih kerbau albino, pendengar, raksasa seberat 700 kg. Dan ternyata nih nasibnya beda kalau kerbau yang satu ini. Dilansir laporan dari kantor berita France 24 melalui detik.com, kerbau yang dijuluki Donald Trump ini justru selamat dalam tanda kutip ya, dan batal disembelih berkat popularitasnya yang mendadak viral di media sosial. Nama Donald Trump sendiri, pendengar, disematkan oleh sang pemilik karena memang kerbau ini memiliki keunikan yang sangat mencolok, seperti jambul rambut warna pirang kemerahan yang menjuntai di kepalanya, yang disebut-sebut sangat mirip dengan gaya rambut khas Presiden Amerika Serikat tersebut, pendengar. Karena sejatinya memang kerbau langka ini sudah siap disembelih untuk perayaan Idul Adha pada hari Kamis ini. Namun ternyata hanya beberapa jam sebelum proses penyembelihan dimulai, pemerintah Bangladesh justru melakukan hal lain ya. Mereka turun tangan melalui Departemen Peternakan dan Kepolisian setempat, meminta agar kerbau tersebut diselamatkan karena faktor usianya yang ternyata nih masih sangat muda dan statusnya sebagai hewan albino yang langka, pendengar. Dan sekarang nih pada akhirnya kerbau Donald Trump ini telah resmi dievakuasi ke Kebun Binatang Nasional Bangladesh. Pihak kurator kebun binatang menyatakan kalau hewan ini akan dikarantina selama 2 pekan dan mendapatkan perawatan intensif dari pengasuh yang khusus begitu. Tampaknya memang kekuatan netizen ya, dan juga keunikan fisik dari kerbau ini benar-benar membawa keberuntungan gitu, pendengar. Dari 12 juta hewan ternak yang disembelih di Bangladesh tahun ini, si kerbau Trump, dalam tanda kutip kerbau Trump ini ya, justru sukses mengamankan rumput barunya di kebun binatang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kembali kami hadirkan kilas berita pendengar. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperingatkan dunia hampir pasti mengalami rekor tahun terpanas baru sebelum 2030. Peringatan tersebut disampaikan Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO di tengah memburuknya krisis iklim global. WMO menyebut rekor suhu global bahkan berpotensi terpecah paling cepat pada 2027. Selain peningkatan emisi karbon dari bahan bakar fosil, fenomena El Niño diperkirakan turut mempercepat kenaikan suhu bumi. Laporan WMO menyebut terdapat peluang 86% setidaknya satu tahun antara 2026 hingga 2030 menjadi tahun terpanas dalam sejarah. Sementara peluang rata-rata suhu global melampaui kenaikan 1,5 derajat Celcius mencapai 75%. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa dan Asia disebut menjadi salah satu dampak nyata krisis iklim yang semakin meluas. PBB mendorong negara-negara dunia untuk mempercepat transisi menuju energi bersih untuk menekan risiko cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan badai yang lebih parah di masa mendatang. Demikian kilas berita, saya Alif Daita, tetaplah bersama kami.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

RRI Bogor. Pendengar, terima kasih Anda telah menjadikan kami bagian dari aktivitas Anda dimanapun Anda mendengarkan ya, baik itu lewat frekuensi FM 102 dan 104 MHz, di AM juga 1242 kHz, dan tentunya di aplikasi RRI Digital. Pendengar, kita akan lanjutkan menghadirkan informasi kali ini terkait panggilan sidang yang disampaikan oleh Pengadilan Agama Depok. Kali ini memanggil Wahyudi bin Dasminto, tempat dan tanggal lahir Ngawi 18 Juni 1966, dengan tempat kediaman dahulu di Jalan Cilobak 3 RT 2 RW 1, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok, yang sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Rektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Parmi bin Mutohar sebagai penggugat melawan Wahyudi bin Dasminto sebagai tergugat. Selanjutnya, kepada tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawabnya secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban ini tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Panggilan sidang kedua, pendengar, kali ini disampaikan dari Pengadilan Negeri Bogor yang memanggil dengan resmi kepada PT Sultan Rinjani Cemerlang yang beralamat di Jalan KS Tubun RT 2 RW 2 Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara sebagai turut tergugat satu. Dan diketahui juga PT Sultan Rinjani Medika beralamat di Jalan Pahlawan nomor 259 Karangasem Timur Citerep Kabupaten Bogor sebagai turut tergugat dua, untuk kemudian menghadap sidang Pengadilan Negeri Bogor yang diselenggarakan pada hari Rabu 10 Juni 2026 di Jalan Pengadilan nomor 10 Kota Bogor, dan sidang ini akan digelar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Dina Fajrina SP dan kawan-kawan sebagai para penggugat melawan Martinus Mihabalo dan kawan-kawan sebagai para tergugat, dan PT Sultan Rinjani Cemerlang dan kawan-kawan sebagai para turut tergugat. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Dan pendengar, memasuki istirahat petang Anda, pendengar, saatnya kita masuk ke sesi religi, di mana juga nantinya kita akan menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya yang pada hari ini berkumandang pada pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat. Setelah itu juga kita akan lanjutkan untuk Bogor sore ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadan Al-Wasilata Wal-Fadila Wal-Sharafa Wal-Darajata Al-Aliyata Al-Rafi'a Wab'athu Al-Maqam Al-Mahmud Al-Ladhi Wa'adtah Innaka La Tukhlifu Al-Mi'ad.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin.

Jika kaki yang kamu miliki saja tidak bisa membawamu mendatangi sholat, lalu bagaimana kamu mengharapkan kakimu itu akan membawamu ke surga? Jika kaki yang kamu miliki saja tidak bisa membawamu mendatangi sholat, lalu bagaimana kamu mengharapkan kakimu itu akan membawamu ke surga?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wahai saudaraku, sedekah mengundang rahmat Allah dan menjadi sebab Allah membukakan pintu rezeki bagi kita. Maka barang siapa yang memperbanyak sedekahnya kepada orang lain, akan dimurahkan rezeki dalam kehidupannya. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18.

0: Atensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Ed Cinta karya Habibur Rahman El Shirazi adalah salah satu karya sastra Indonesia yang telah meraih popularitas yang luar biasa. Novel ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda bernama Fahri dalam mengejar pendidikan tinggi di Kairo, Mesir, dan bagaimana dia menjalani cinta yang penuh konflik dan dilema dalam konteks nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Kisah Fahri yang berusaha menjalani kehidupan yang taat beragama dan berusaha memadukan antara nilai-nilai Islam dan kehidupan modern adalah tema sentral dalam novel ini. Habibur Rahman El Shirazi berhasil menyuguhkan gambaran tentang konflik internal yang dialami Fahri dalam menjalani kisah cintanya dan bagaimana dia berusaha untuk tetap setia pada agamanya sambil mencintai seorang wanita yang bukan dari latar belakang yang sama. Penulis dengan cermat menggambarkan karakter-karakter dalam novel ini dan pembaca akan merasa dekat dengan perasaan-perasaan mereka. Fahri, Aisyah, dan teman-teman lainnya adalah tokoh-tokoh yang kuat yang menghadapi berbagai konflik emosional dan spiritual. Novel ini juga berhasil membawa pembaca ke suasana kota Kairo dan menggambarkan bagaimana serta nilai-nilai masyarakat di sana dengan detail yang memikat. Deskripsi tempat-tempat dan penggambaran kehidupan sehari-hari di Kairo membuat pembaca merasa seakan-akan mereka sedang berada di sana. Pesan utama dari novel ini adalah pentingnya cinta, pengorbanan, dan toleransi dalam menjalani kehidupan, terutama dalam konteks agama. Ayat-ayat cinta mengingatkan kita bahwa cinta dapat menjadi kekuatan yang mampu menyatukan perbedaan dan bahwa nilai-nilai agama dapat dihayati dengan penuh kasih sayang. Novel ini tetap menjadi salah satu karya yang menginspirasi dalam sastra Indonesia dan memberikan banyak pelajaran berharga tentang cinta, agama, dan kemanusiaan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Kembali kami hadirkan kilas berita. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memprioritaskan pembangunan unit sekolah baru di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses pendidikan di wilayah terpencil, khususnya kawasan Indonesia Timur. Selain pembangunan sekolah baru, pemerintah juga mendorong pembangunan sekolah satu atap agar layanan pendidikan dapat menjangkau anak-anak hingga pelosok daerah. Kemendikdasmen juga menyiapkan dukungan pembelajaran jarak jauh melalui penyediaan jaringan internet di wilayah yang sulit dijangkau. Sementara bagi daerah yang belum memiliki akses listrik, pemerintah akan membantu penyediaan listrik tenaga surya bekerjasama dengan organisasi sosial dan keagamaan. Pemerintah menargetkan pembangunan dan revitalisasi 71.744 unit pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA pada 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi kesenjangan mutu dan akses pendidikan di daerah 3T. Pemerintah berharap sinergi pusat, daerah, dan organisasi masyarakat dapat mempercepat pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Demikian kilas berita, saya Alif Deita, tetaplah bersama kami.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Bogor sore ini, pendengar Pro 1 RRI Bogor. Dan terima kasih juga, selamat datang juga untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Bogor, baik itu melalui frekuensi FM 102 dan 104 MHz, frekuensi AM kami 1242 kHz, dan tentunya di aplikasi RRI Digital, pendengar. Kali ini kembali kami sampaikan informasi panggilan sidang yang disampaikan dari Pengadilan Agama Depok. Kali ini memanggil Tati M. Binti Samudra Harto dengan tempat dan tanggal lahir Bogor 11 Februari 1986 dengan tempat kediaman dahulu di Jalan Haji Noir Pengasinan nomor 78 RT 4 RW 3 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok, dan sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat serta keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 23 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Sugianto bin Betung sebagai pemohon melawan Tati M. Binti Samudra Harto sebagai termohon. Selanjutnya, kepada termohon dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Kembali masih ada panggilan sidang, pendengar. Maksud kami relas panggilan ya, dari Pengadilan Negeri Bogor yang memanggil dengan resmi kepada Retno Kusuma dan Jaka Aneka, beralamat di Jalan Loncat Indah nomor 24 RT 6 RW 14 Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, sebagai turut tergugat 5 dan turut tergugat 6 untuk menghadapi sidang Pengadilan Negeri Bogor yang diselenggarakan di Jalan Pengadilan nomor 10 Kota Bogor pada hari Rabu 10 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Dina Fajrina SP dan kawan sebagai para penggugat melawan Martinus Mihabalo dan kawan sebagai para tergugat, dan PT Sultan Rinjani Cemerlang dan kawan-kawan sebagai para turut tergugat. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Bulan Mei ini rasanya menjadi bulan penuh toleransi begitu ya pendengar, karena memang ada beberapa event keagamaan begitu yang selain juga menambahkan hari libur Anda ya di kalender, tapi juga ternyata ikut menambahkan rasa persatuan dan kesatuan kita pendengar. Kali ini datang dari Magelang, Jawa Tengah, ada kabar penuh kedamaian dan juga toleransi. Puluhan biksu yang melakukan ritual jalan kaki atau tudong ini akhirnya tiba di tujuan akhir mereka, yaitu Candi Borobudur pada Kamis siang. Setelah menempuh perjalanan panjang dari Vihara Buddha Banjar di Buleleng, Bali sejak 9 Mei lalu, rombongan ini langsung naik ke bangunan candi untuk berdoa dan melakukan prosesi pradaksina atau mengelilingi candi searah jarum jam pendengar. Dikutip dari kompas.com, ritual yang bertajuk Indonesia Walk for Peace 2026 ini diikuti oleh 50 biksu dari Thailand, Laos, Malaysia, serta 7 biksu asal Indonesia pendengar. Dengan jarak tempuh antara rata-rata 30 hingga 40 km per hari, cuaca yang tidak menentu serta kaki yang terluka terbukti tidak menyurutkan semangat spiritual para bante ini ya. Sepanjang perjalanan mereka mengaku sangat tersentuh dengan sambutan hangat dan juga toleransi yang luar biasa dari masyarakat di setiap daerah yang mereka lalui pendengar. Setelah ini nanti para biksu ini dijadwalkan akan mengunjungi situs bersejarah di Candi Prambanan dan juga Candi Sewu. Sebelum nantinya mereka akan kembali lagi ya ke Candi Borobudur pada tanggal 30 Mei untuk seremoni penyambutan resmi pendengar. Rangkaian spiritual ini ternyata memang merupakan bagian dari persiapan menuju puncak peringatan Trisuci Waisak yang akan jatuh pada tanggal 31 Mei 2026 mendatang. Diperkirakan ada sekitar 40.000 umat Buddha dari berbagai belahan dunia termasuk Singapura, Tiongkok hingga kemudian Amerika Serikat yang akan memadati kawasan Borobudur hingga proses pelepasan lampion nanti. Sejumlah pejabat negara pun dijadwalkan turut hadir mendengar dalam perayaan agung ini ya. Jadi memang sangat terasa atmosfer toleransi yang tinggi, yang kuat itu ya di negeri kita tercinta, pastinya semakin menguatkan rasa persatuan kita juga pendengar ya di bulan Mei ini. Bulan kalau bisa saya bilang adalah bulan penuh bulan toleransi begitu ya, karena memang rangkaian acara kegiatan keagamaan gitu, mulai dari yang kemarin ada Idul Adha, kemudian juga ada kenaikan Yesus Kristus begitu ya, kalau saya tidak salah ingat begitu, mungkin bisa dikoreksi kalau salah ya. Dan sekarang kita juga akan menyambut Hari Raya Trisuci Waisak pada tanggal 31 Mei mendatang pendengar. Dan itulah informasi terakhir di segmen musik dan informasi pada sore hari ini pendengar. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan nantikan bersama untuk bergabung bersama dengan Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah bisa.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Prancis sukses. Prancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban, tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembeli pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: Itu dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh kita katakan sehat. Untuk khusus itu hati, kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita akhir.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi korban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
9: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
8: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
9: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
10: Pro3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program human inisiatif, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu Karir Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
9: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
11: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
2: Gak nyangka sih. Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah. Kita sangat bangga lah saya sih. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
11: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
12: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
13: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
11: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Ana Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
14: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara secara optimal.
15: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
14: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
16: Kita akan tentu total ada 300 desa empat kelurahan. Kita yang belum memiliki tanah yang kurang pas, nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa utama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
14: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Perancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Perancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan dengan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka adalah beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa di antaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih di dalam akhirnya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan yang pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyerapi Little Loli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: στα σφαγγόνια.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Mendengar, saatnya kita tiba di penghujung kebersamaan kita untuk Bogor sore ini, menyisakan satu segmen terakhir yaitu Mimbar Agama. Untuk edisi hari Kamis, kami hadirkan tafsir Al-Quran dengan tema minuman keras dan judi yang akan disampaikan oleh Muhammad Hudori dari MUI Kota Bogor. Sekaligus juga menutup kebersamaan Alif Dayita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas atensi yang sudah Anda berikan. Waktunya juga kebersamaan, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Alif pamit untuk edisi hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa RRI yang budiman, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi terkait dengan tafsir Al-Quran, yaitu tahrimul khamri wal maisir, pengharaman dari minum-minuman keras dan permainan judi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Baqarah ayat 219, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Ayat ini menerangkan dan menjelaskan di mana ketika itu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang minuman keras dan juga tentang perjudian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "fihima," di dalam keduanya terdapat dosa yang begitu besar. "Wa manafi'ul linnas," tapi di sisi yang lain ternyata bahwa khamar begitu pun dengan yang namanya perjudian terdapat kemanfaatan bagi manusia atau bagi orang-orang. Setelah ditelaah kembali, ternyata Allah juga mengatakan di ayat berikutnya, mengatakan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ternyata dosanya, baik itu dari meminum minuman keras ataupun bermain judi, itu lebih besar daripada kemanfaatannya. Jikalau kita lihat lebih jauh bagaimana tadi sejarah ataupun yang disebut dengan kronologis turunnya ayat ini, ternyata bahwa di zaman Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa meminum minuman keras itu merupakan perbuatan yang biasa saja, bahkan dianggap lumrah, bahkan sebuah tradisi yang sudah mendarah daging bagi kaum jahiliyah. Mungkin di kita bisa dianalogikan dengan meminum teh. Nah, di sana setiap ada kegiatan, setiap ada pesta, pasti dijamu, disajikan dengan khamr itu sendiri. Maka memang pengharaman daripada khamr itu sendiri tidak begitu langsung Allah haramkan, melainkan tadi step by step atau yang disebut dengan tadrijian. Nah, begitupun dengan perjudian, karena perjudian merupakan perbuatan yang sudah lama dilakukan, bukan hanya pada zaman Kanjeng Rasul atau juga pada zaman jahiliyah, melainkan sebelum itu juga sudah pernah dilakukan. Nah, hal-hal ini merupakan daripada apa yang memang tadi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, maka pelarangannya tidak sekaligus, melainkan secara bertahap. Nah, di mana tentunya Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui kondisi dan keadaan para hamba-Nya. Maka agar ini tidak menjadi sebuah hal yang berat dan sulit, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atau melarang daripada perbuatan judi serta meminum minuman keras itu secara berlahan. Nah, sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sebetulnya ada dan berkaitan erat atau memiliki korelasi dengan ayat-ayat lainnya. Di mana ketika itu bahwa khamr dan juga perjudian merupakan suatu hal yang sangat umum dilakukan oleh kaum jahiliyah, sehingga sering mungkin ditemui pada zaman jahiliyah, begitupun setelah datangnya Islam, bahkan meminum minuman keras atau yang memabukkan dianggap hal yang biasa karena itu bagian daripada budaya serta tradisi mereka. Nah, bagaimana Islam melihat hal ini? Ternyata dalam sejarahnya bahwa Islam tidak sekaligus melarang hal ini, tetapi tentunya ada beberapa hal yang diperhatikan. Karena bahwa khamr atau yang disebut dengan meminum minuman keras merupakan sebuah hal yang sangat adiktif atau menjadikan seseorang itu ketagihan, kecanduan, sehingga sulit sekali untuk meninggalkannya. Nah, dari sinilah kita melihat bagaimana tadi ajaran Islam ini sangat bijak. Ketika kita melihat ayat ini yang berkaitan dengan yas'alunaka, orang-orang saat itu bertanya, bagaimana dengan hukum daripada meminum minuman keras dan begitu pula dengan perjudian? Mengapa demikian? Karena saat itu orang-orang sudah mulai mengkhawatirkan daripada efek ataupun dampak yang begitu besar dari meminum minuman keras serta perjudian itu sendiri. Apa salah satu efeknya? Karena ketika dalam kondisi mabuk, tidak sedikit orang tidak menyadari, bahkan mereka melakukan hal yang sangat tidak pantas, bahkan lagi yang lebih mengerikannya lagi, dapat membahayakan dirinya dan diri orang lain. Maka ketika itu, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Umar Ibn Al-Khattab, di saat mungkin Ya kebingungan, dia berdoa dan mengatakan seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Ya Rab, ya Tuhanku, berilah kami petunjuk, perjelaslah kepada kami dengan sejelas-jelasnya terkait hukum daripada minum-minuman keras. Mengapa bisa seperti itu? Karena sudah banyak sekali dampak buruk daripada meminum minuman keras itu sendiri. Ya, kita harus pahami terlebih dahulu, sebelum kita jauh membahas daripada minuman keras, apa sebetulnya kata daripada al-khamru? Sering kita mengatakan khamar, khamar, khamar. Apa itu khamar? Ternyata, menurut ahli bahasa, bahwa al-khamru itu al-muskiru min asirin inabi, sesuatu yang memabukkan daripada perasan anggur, wa ghairihi, dan juga daripada perasan buah-buahan lainnya, ataupun panganan lainnya. Jadi tidak harus dari anggur saja. Bisa jadi mungkin ada juga dari perasan buah kurma, atau dari gandum, atau ternyata mungkin dari rendaman air ketan atau beras ketan. Nah, setiap daerah memiliki kekhasannya masing-masing. Oleh karenanya tadi, di sini dikatakan bahwa khamar merupakan sesuatu yang memabukkan. Tidak dilihat dari asal bahannya ataupun dasar dari pembuatannya, melainkan efek yang terjadi dari meminum minuman tersebut, maka itulah tadi yang disebut dengan khamar. Apabila efeknya ataupun dampaknya itu memabukkan, maka itu disebut dengan khamar. Ini dalam satu pendapat. Sehingga tadi, bahwa khamar ini bisa diambil dari kata khamara asyai'a, yaitu menutup sesuatu, idza satarahu wa ghatahu, apabila tentunya ia menutup tadi sesuatu tersebut ya dengan sebuah tutup. Dan kita juga mengetahui bahwa proses fermentasi disebut dengan istilah takhmir. Apa itu takhmir? Merupakan proses di mana tadi seseorang menutup sesuatu itu kemudian didiamkan dan dibuka pada waktu yang begitu lama, sehingga terjadilah tadi proses kimiawi yang menjadikan sebuah sesuatu tersebut berubah zatnya, berubah unsur-unsur kimianya. Nah, ini kita sudah mengetahui daripada khamar dalam satu sisi. Tapi ternyata ada yang berbeda dari para ulama. Semuanya tidak sepakat ternyata bahwa khamar itu adalah sesuatu yang memabukkan dan dari perasan yang namanya anggur dan buah-buah lainnya. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa khamar itu sesuatu yang memabukkan dan wajib tadi bahan dasarnya berasal dari anggur. Jikalau bukan dari anggur dasarnya, tidak akan disebut sebagai khamar. Apa penyebutannya? Maka tadi salah satunya Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa itu disebut dengan an-nabidh, ya. Nabidh merupakan perasan ya, baik itu dari buah ataupun yang lainnya selain daripada anggur, dan ketika itu melalui proses fermentasi dan ketika itu mungkin memabukkan, maka itu tidak dikategorikan sebagai khamar, tetapi itu dikategorikan sebagai nabidh. Nah, sekilas kita memahami, oh ternyata ini ada perbedaan dan perselisihan di antara ulama terkait penamaan daripada khamar itu sendiri. Tapi pada realitanya, bahwa khamar itu sesuatu yang memang dipermentasi, kemudian berdampak tadi, hasil daripada fermentasi tersebut menjadi minuman atau sesuatu yang dapat memabukkan tadi otak ataupun akal sehat kita. Itu yang disepakati oleh para ulama. Baik, sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan coba kita lihat juga tentang al-maisir. Tadi sudah kita melihat tentang al-khamar, sekarang kita lihat al-maisir. Lantas apa itu al-maisir? Tadi saya maknai bahwa al-maisir adalah permainan judi atau perjudian. Kata lain daripada al-maisir dalam bahasa Arab disebut dengan al-qimar. Al-maisir sendiri berasal dari kata al-yusru yang artinya mudah, as-suhulah. Mengapa dikatakan sebagai sesuatu yang mudah? Tentunya ini disebabkan li'annahu kasbun min ghairi kaddin wala ta'bin, merupakan sesuatu yang dapat diperoleh tanpa perlu kita mungkin kelelahan, tanpa perlu kita capek-capek ya, kita mendapatkan sesuatu tersebut. Tapi ingat, bahwa ternyata hal tersebut juga akan mudah hilang dari kita. Maka yang dimaksud daripada al-yusru di sini mudah didapatkan, mudah juga sirna daripada kepemilikan kita. Maka itulah mengapa disebut perjudian dengan istilah al-maisiru, sesuatu yang mudah didapatkan, mudah juga untuk hilangnya. Baik, sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah memahami dari dua hal tersebut terkait dengan al-khamru, begitupun dengan al-maisiru. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala dalam tafsirnya mengatakan bahwa para sahabat Nabi saat itu mungkin mereka kebingungan sehingga menanyakan kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, bagaimana hukum daripada mengonsumsi khamr itu sendiri dan juga bagaimana hukum daripada perjudian itu sendiri?" Nah, Allah ketika itu langsung mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Silakan katakan." Ternyata bahwa ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Allah untuk menjawab atas pertanyaan tadi para sahabatnya, "Qul lahum inna fi muqarafatil khamri wal maisir itsman kabira." Bahwa ternyata di dalam khamr, minuman keras, dan perjudian terdapat dosa yang begitu besar dan juga terdapat bahaya yang begitu dahsyat. Dan mungkin ada kemanfaatannya, ada daripada kegunaannya, tetapi madin da'il, disebutkan dalam tafsirnya, materi tersebut atau keuntungan tersebut sangat-sangat-sangat kecil. Maka disebutkan dalam ayat tersebut bahwa dosanya itu lebih besar, kerusakannya itu lebih besar, dampak buruknya itu jauh lebih besar daripada apa? Daripada kemanfaatan, baik itu daripada al-kimar, yaitu perjudian, maupun daripada meminum minuman keras. Karena apa? Fa'inna dia al-akli, bahwa hilangnya akal sehat dan juga hilangnya tadi yang namanya harta, dan tentunya rusaknya badan disebabkan oleh konsumsi khamr atau minuman keras yang berlebihan, ini tidak ada apa-apanya. Bahkan tadi, karena khamr, perjudian, itu semua dapat merusak daripada tatanan rumah tangga seseorang. Sungguh luar biasa tadi. Tidak sedikit kita tentunya mendapati orang-orang yang rusak rumah tangganya yang disebabkan oleh khamr ataupun perjudian itu sendiri. Bahkan sebagian orang mengatakan bahwa khamr atau yang disebut dengan meminum minuman keras itu pokok atau pangkal daripada dosa-dosa yang lainnya. Sehingga ketika kita mengetahui salah satu kisah di mana tadi orang tersebut ditawarkan mana yang kau akan ambil dari beberapa perbuatan dosa ini atau kemaksiatan ini, apakah engkau akan membunuh daripada seorang anak ataukah engkau akan memperkosa seorang perempuan tersebut, apakah engkau akan meminum minuman keras. Mereka berpikir atau orang tersebut berpikir, ternyata sepertinya yang lebih ringan, yang lebih mungkin tidak besar daripada efeknya, yaitu saat itu meminum minuman keras. Karena efek dari minuman keras mungkin dirasakan hanya diri sendiri. Tapi apa yang terjadi setelah dia menenggak daripada minum-minuman keras tersebut? Dia minum tadi minuman keras tersebut, dan efeknya apa? Dia mabuk, dia lupa, dia tak sadarkan diri, tak tahu siapa dirinya. Ketika tadi dia melihat seorang wanita, dia perkosa wanita tersebut, dan di saat tadi dia sedang memperkosa wanita tersebut, apa yang terjadi? Ada anak bayi yang menangis dan berisik saat itu mungkin, dan dia merasa ini mengganggu dan dia bunuh anak tersebut. Coba kita lihat, disebabkan tadi dia meminum minuman keras, maka dia juga melakukan keburukan-keburukan lainnya. Dia melakukan dosa-dosa besar lainnya. Maka wajar ada yang mengatakan bahwa khamr merupakan daripada pangkal dosa itu sendiri. Sedangkan kita juga mengetahui apa bahaya daripada perjudian, rusaknya tadi rumah tangga, kemudian juga rusaknya peribadatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian muncul pula tadi permusuhan antara dirinya dengan kawan-kawan yang dimana bermain pula dengan perjudian tersebut. Karena tidak mungkin tadi ada orang yang ikhlas dengan kekalahan. Awalnya perjudian itu diberikan kemenangan, tetapi setelah ia kalah, dia akan penasaran. Dan sebaliknya, orang yang menang akan dilarang untuk pulang. Itu sudah umum. Maka tadi hati-hatilah dengan perjudian. Terlebih saat ini kita melihat fenomena terbaru, bagaimana perjudian itu sangat mudah. Era globalisasi, selain ada dampak baik dan positifnya, ternyata ada sisi lain, ada dampak negatif dan buruknya. Apakah itu? Salah satunya adalah judi online. Judi online merupakan salah satu hal yang memang disebabkan oleh

bahkan kepada para petugas, para pegawai, dan lebih naasnya lagi. Ternyata para pengayom masyarakat, kepolisian juga banyak yang terjangkit dengan virus judi online ini. Maka hati-hatilah dengan yang namanya perjudian online ini. Kita melihat bahwa data statistik bahwa perjudian online terbesar itu di Indonesia, tentunya dari Asia Tenggara. Kemudian kita breakdown lagi, di Indonesia yang paling terbesar itu pertama di Jakarta, kemudian kedua itu ada di Jawa Barat. Tepatnya ada di Kota Bogor. Tepatnya lagi di Kecamatan Bogor Selatan. Ini sungguh miris. Ini sungguh miris dan menyedihkan. Ternyata kota kita tercinta menjadi salah satu kota yang sudah banyak mungkin orang-orang yang bermain daripada judi online tersebut. Ini bukan prestasi, tetapi ini aib. Maka oleh karenanya tadi sahabat RRI, hati-hati. Bukan hanya diri kita yang kita jaga. Bukan tadi anak kita saja yang kita jaga. Tetapi orang-orang terdekat kita, kawan kita, sahabat kita, saudara kita, tetangga kita, seluruhnya perlu kita peringatkan, perlu kita sampaikan tadi akan bahayanya judi online ini. Karena apa? Karena kita tentunya melihat bagaimana dampak besar negatifnya daripada judi online ini. Mungkin kita sering melihat daripada di layar TV sebuah berita yang menayangkan tentang bunuh diri, kemudian tadi juga gantung diri, bahkan juga ada yang membunuh anaknya. Karena apa penyebabnya? Karena tadi akibat daripada perjudian online itu sendiri. Bahkan perceraian terbesar di Jawa Barat, penyebab utamanya adalah salah satunya dengan judi online. Maka kita melihat betul bagaimana dampak buruk daripada perjudian ini, baik yang konvensional maupun yang saat ini sedang digandrungi oleh masyarakat luas, yaitu judi online. Hati-hati, jangan sampai kita terpikat ya, dan tergoda dengan perjudian online tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita memahami daripada ayat tersebut bagaimana tadi Allah Subhanahu wa taala step by step atau secara perlahan, di mana tentunya tadi tidak langsung mengharamkan perjudian, begitupun juga minuman keras sekaligus. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan setidaknya 4 ayat hingga dilarang daripada tadi ya perjudian serta minuman keras tersebut secara pasti. Ayat yang pertama, nazala bimakkata, turun di kota Mekah, yang dimana tadi bunyinya wa min thamaratin nakhili wal a'nab tattakhidhuna minhu sakaran wa rizqan hasana. Dan dari buah tentunya tadi kurma, kemudian anggur, kau jadikan tadi sebuah minuman yang dapat memabukkan. Tetapi ternyata itu menjadi sebuah rezeki yang baik. Nah, ayat ini tidak menjelaskan tentang keharaman dan juga ancaman. Tetapi justru di sini ada sebuah anjuran. Karena itu dapat menjadikan sebuah rezeki. Begitu juga dengan yang namanya al-maisir. Karena bagi sebagian orang itu merupakan bisnis. Merupakan sebuah upaya, usaha untuk mendapatkan harta. Nah, kemudian di ayat berikutnya, kita melihat bagaimana tadi orang-orang muslim saat itu ketika banyak tadi meminum minuman keras dalam di masa awal-awal keislaman ya. Karena tentunya tadi di awal-awal keislaman bahwa yang namanya minuman keras masih halal. Kemudian turunlah ayat berikutnya di Madinah yang berbunyi yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fiihima itsmun kabir wa manafi'ul linnas. Nah, ketika dianggap bahwa minuman keras terdapat keburukan, terdapat dampak yang begitu buruk terhadap diri sendiri ataupun orang lain, maka mulailah tadi para sahabat ataupun kaum muslimin saat itu meninggalkan minuman keras itu sendiri. Walaupun tentunya masih banyak sekali juga daripada umat Islam yang meminum minuman keras. Walaupun di situ sudah ada ancaman pada hakikatnya, qul fiihima itsmun kabir. Katakan di dalam daripada minuman keras dan juga perjudian terdapat dosa yang begitu besar.
Tapi pengharaman ini belum bersifat pasti.

0: Sehingga pada suatu saat, ya, ada Abdurrahman ibnu Auf ketika itu sedang membuat sebuah makanan, dan ketika itu dia memanggil orang-orang daripada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu menyajikan tadi Abdurrahman bin Auf makanan, kemudian minuman. Ternyata minuman di situ yang disajikan adalah khamar, sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa khamar itu layaknya teh mungkin di Indonesia. Kemudian datanglah waktu sholat maghrib, ya. Dan ketika itu ada salah satu di antara mereka yang maju untuk menjadi imam, dan ketika itu membaca daripada surat Al-Kafirun dengan bacaan yang agak ngaco dan lantur. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, yang seharusnya dibaca dengan la a'budu ma ta'budun, tetapi dia baca a'budu ma ta'budun karena tadi terpengaruh oleh yang namanya minuman keras. Aku sembah apa yang kalian sembah. Nah, ini tadi menjadi sebuah landasan dan dasar mengapa tadi bahwa khamar mulai dijauhkan. Sehingga turunlah ayat berikutnya kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang khamar. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali engkau tadi mendekati sholat, atau jangan sekali-kali engkau sholat, ya, dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu, sampai kau tentunya tadi memahami, mengerti apa yang kalian katakan. Berarti jika lo tadi akan datang waktu sholat, jangan pernah kita mabuk, itu menjadi haram. Tetapi dalam hal ini meminum minuman keras belum 100% haram, karena di luar waktu sholat atau jauh dari waktu sholat itu masih diperkenankan. Karena tadi ayat ini mengatakan la taqrabus shalah, jangan dekati sholat ketika Anda sedang mabuk. Sampai kalian tentunya tadi memahami apa yang kalian katakan. Maka di waktu-waktu sholat itu ada pelarangan daripada meminum minuman keras. Nah, sehingga tentunya tadi ada salah satu daripada sahabat Nabi, ya, Utsman ibnu Malik san'a ta'aman, dia membuat sebuah makanan, kemudian ketika itu mengundang kawan-kawannya dari kaum muslimin, ya, dan di dalamnya ada sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu orang tersebut sedang memanggang kepala daripada ba'ir, unta, fa'akalu wa syaribu, mereka tadi makan dan minum minuman keras, hatta akhadat minhum, ya, fakhtarru. Nah, setelah itu tentunya tadi terpengaruhlah, mulai mereka terpengaruh oleh yang namanya minuman keras, watanasyadul asy'ar, kemudian mereka mulai bernyanyi-nyanyian, fa'ansyada ba'duhum qasidatan, kemudian ketika itu mereka ada yang berdendang, bernyanyi, menyanyikan sebuah syair yang dimana ketika itu menyanjung diri mereka, menyanjung daripada kaumnya, dan menyinggung kaum yang lain. Nah, sehingga terjadilah di situ tadi percekcokan dan bibit daripada keributan. Nah, jelas dari sini bahwa ternyata minum minuman keras dapat menimbulkan persoalan yang lebih parah ataupun lebih dahsyat lagi. Maka setelah itu turunlah ayat berikutnya yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Pengharaman di sini dilihat daripada kata rijsum min amali syaitan, itu merupakan perbuatan yang kotor. Perbuatan kotor dari siapa? Perbuatan kotor setan. Maka fajtanibuhu, jauhilah tadi perbuatan kotor tersebut, la'allakum tuflihun. Ini merupakan pengharaman yang jelas dan pasti qat'i, di mana saat itu dan mulai saat itu bahwa minuman keras dilarang selamanya. Begitupun juga dengan perjudian. Baik sahabat RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kesimpulan daripada materi saat ini yang saya sampaikan bahwa judi ataupun khamar atau minuman keras itu merupakan sebuah penyakit masyarakat, yang dimana tadi orang ketika sudah masuk di dalamnya akan sulit keluarnya. Mengapa demikian? Karena tadi ada zat adiktifnya, ada yang menjadikan seseorang kecanduan. Ada orang sulit untuk melepaskan itu. Maka dari itu tadi, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharamkan secara langsung? Karena memang pengobatannya, penanganannya pun tidak bisa langsung, harus secara bertahap. Bagaimana tadi menghilangkan adiksinya, menghilangkan candunya, maka perlahanlah tadi bagaimana kita tadi menyikapi orang-orang yang terkena tadi perjudian. Tidak sedikit yang gila daripada perjudian, begitupun dengan khamr. Maka hati-hatilah, lindungi diri ini, lindungi daripada tadi keluarga Anda, lindungi daripada lingkungan sekitar Anda. Maka insya Allah, jikalau tadi kita terlindungi daripada khamr dan maisir, hidup kita akan lebih nyaman, hidup kita akan lebih aman. Terima kasih. Wal'afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Bogor sore ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor malam ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gerakan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hadir, kami gelar rangkaian Bogor malam ini untuk edisi hari Kamis 28 Mei 2026. Masih dalam suasana libur Idul Adha. Siapa tahu di tempat Anda lagi ada keseruan ya, bakar-bakar sate atau menikmati hidangan-hidangan yang berbau daging ya. Pokoknya kayaknya sampai akhir pekan berakhir nanti menu daging tuh akan mewarnai meja makan ya, atau ruang makan Anda ya, dengan berbagai olahan. Tapi jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Gak apa-apa makan daging, tapi kalau yang sekiranya ada kendala kesehatan tertentu, tentu dibatasi ya, jangan sampai berlebihan juga. Pokoknya semoga sehat untuk Anda, dan tentunya akan kami temani dengan musik-musik hiburan juga yang akan hadir sepanjang kebersamaan kita sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ada program-program menarik juga untuk disimak. Sekarang kita masuk di Ngobras ya, untuk program pertama pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi kali ini akan mengetengahkan obrolan Piala Dunia, pendengar. Jadi ada komunitas pecinta klub AC Milan ya, yang nanti akan ngobrol-ngobrol bareng ya bersama Gelagah Biasa dan juga ada Dimas Arda. Keseruan tentang mereka sebagai garis keras pendukung AC Milan, dan juga ada membahas soal Piala Dunianya ya. Jadi selamat mendengarkan, kita akan hadirkan di kesempatan edisi malam hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2
0: dan juga pendengar Pro 1 dari Bogor. Salam jumpa lagi di Ngopi
1: Ngobrol Piala Dunia. Ada Dimas sama
0: Baga biasa yang menemani Anda di kesempatan kali ini. Karena ini spesial nih.
1: Kenapa bang spesialnya bang?
0: Karena bulan Juni nanti kita bakal ada pesta.
1: Oke.
0: Bukan pesta ulang tahun Dim.
1: Pesta?
0: Pesta bola.
1: Pesta bola.
0: Pesta bola yang luar biasa kita nanti-nantikan. Walaupun ada sedikit kekecewaan karena timnas kita lagi-lagi
1: Gagal. Tapi tinggal dikit lagi. Paling tidak kalau menurut gua ada kemajuan daripada yang sebelumnya.
0: Betul. Kemarin tuh karena kalah hoki aja tipis-tipis lah.
1: Oke.
0: Okay. Lu masih gak terima kalau gua bilang tipis-tipis?
1: Enggak, emang kalah.
0: Tapi Dim, ngobrolin Piala Dunia kali ini spesial karena kita kedatangan tamu spesial juga. Yaitu ada teman-teman dari Milanisti Indonesia Season Bogor.
1: Oke, okay. Wow. Milanisti. Lu Milanisti.
0: Sama.
1: Oke, ada siapa aja, Bang?
0: Yang pertama kita kenalin ada ketuanya nih, ada Kang Okta. Halo, selamat pagi Kang Okta.
2: Halo, halo Kang Okta. Selamat pagi semua.
0: Salam olahraga Kang Okta.
1: Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Mantap. Kang Okta nggak sendiri karena bawa teman-temannya, bawa pasukannya. Ya, betul. Boleh mungkin diperkenalkan dulu?
2: Boleh. Di sebelah kanan saya, yep, ada artisnya Milanisti Indonesia Sezione Bogor. Ada Iqbal.
3: Halo, halo, halo. Salam halo, olahraga.
1: Halo, halo, halo Kang Iqbal.
2: Terus, iya. Lalu di sebelah kiri ada mentor saya. Ini ketua sebelum saya.
1: Okay.
2: Ada Mas Maulid atau halo, kita panggil semua aja Embrot lah ya.
1: Kang Embrot.
0: Kang Embrot. Berarti ini seniornya ya?
2: Betul. Mentor saya.
0: Mentornya berarti ini angkatan Milanisti era-era 98 kayaknya.
3: 80 lah ya.
2: Kalau kalau umur kita seumuran, hanya saja dia lebih dulu mendapat amanah untuk jadi ketua. Kayak mentor. Tapi kalau yang lebih tua lagi banyak. Okay. Kalau fans Milan ya, kita sama-sama ketahui lah ya.
0: Betul.
2: Udah generasi boomers.
1: Bang, tapi ini ngomong-ngomong Milan semua, Bang. Kan itu bukan.
0: Ya putih. Kita mah ikut nimbrung aja sih kalau ikut nimbrung aja.
1: Enggak ada ini nanti. Walaupun ini enggak ada Juventus nanti.
0: Kasian. Dia tuh kayak datang sini tuh kayak
1: ngomong apa ya?
0: Ngomong apa ya? Gue kayaknya bakal dibully nih. Karena mengingat persaingan dua tim kan.
1: Betul, betul.
0: Tapi bukan itu yang bakal kita obrolin. Karena kita akan ngomongin soal Piala Dunia. Kalau ngomongin klub, udah pasti merah hitam.
1: Merah hitam.
0: Merah hitam.
1: Merah putih. Eh, putih itu hitam. Enggak.
2: Pelan-pelan.
0: Merah hitam. Tapi kalau kita ngomongin soal negara, kan ini pasti beda-beda. Atau justru malah sama semua. Kalau kita lihat Milanisti tuh kayaknya kalau nggak jauh dari Italia, Brazil, Belanda, kemudian Perancis mungkin ya, yeah, atau juga bahkan mungkin ke era Jerman, atau bahkan Meksiko. Nanti kita tanya, kita ngobrolin soal itu. Nah mungkin yang pertama untuk itu ke ketuanya dulu kali ya.
1: Betul.
0: Kira-kira Kang Okta ini boleh dukung negara mana sih?
2: Kalau negara di Piala Dunia, kebetulan saya mendukung tim yang sudah 5 kali pernah juara ya.
1: Itali.
2: Enggak dong. Itali 4-nya sulit. Maaf. Saya dukung Brazil.
1: Brazil.
2: Karena kolerasinya lahir mendukung Milan di tahun era 2000-an di mana lagi banyak invasi. Ya, era Pato, terus Kaká,
0: Cafu,
2: Kaká, terus ada masuk 2000-an terakhir-terakhir tuh ada Ronaldinho, terus Ronaldo gemuk ya, Ronaldo 9 ya, ya, karena tapi udah gemuk.
1: Kipernya masih Dida bukan sih itu?
2: Betul, ya, Dida kipernya. Jadi saya menyukai Brazil. Kalau hold sepak bola malah sebenarnya nonton dari 98 saat Brazil ngalahin saat kalah sama Perancis. Terus mulai dukung 2002, tapi mulai ke klub tuh di 2003-an gitu. Okay. Jadi udah ngikutin Brazil sebenarnya lebih dulu daripada
1: ngikutin Milan.
2: Ngikutin Milan.
0: Sama lagi apa namanya? Beda kalau.
1: Kalau gua udah lahir, Bang.
0: Kalau
1: Juve gua udah lahir gua. Gua lahir Juve langsung gua.
2: Jadi katanya lahirnya di Turin nih.
1: Gua mau dicari mati enggak sih?
0: Gua mau ngomongin skandalnya kan juga enak. Milan juga kena soalnya.
1: Jalan juga kena.
0: Juga kena.
1: Balik.
2: Kalau saya itu cuman enggak tahu nih. Iqbal sama Tuh. Mas Lid.
0: Kalau Kang Okta Brazil. Memang rata-rata memang lihat dari sejarah pemainnya juga banyak banget tuh. Koleksi-koleksi pemain Brazil Betul. Yang memang main di Milan.
2: Betul.
0: Kalau Kang Okta, kalau Kang Iqbal.
3: Kalau gua sendiri sih dari awal kalau yang sekarang sih Brazil juga sama.
0: Emang sebelumnya apa?
3: Sebelumnya Itali. Tapi karena Itali tidak lolos sama pemainnya udah mulai yang Milan pemain Milan udah pernah enggak ada. Jadi gua Brazil.
0: Milan tuh nyumbang pemain Itali cuma dua ya?
3: Kalau sekarang sih Bartesaghi doang.
0: Oh cuma satu?
3: Iya, cuma itu juga cadangan.
1: Itu pun gak lolos pula gitu.
3: Iya, itu
1: pun
3: lolos.
1: Itu Itali ya.
0: Sabar ya. Emang Piala Dunia tuh rada...
1: Tapi aneh nih cuy, tiga kali cuy masalahnya. Kalau sekali kayak, oh oke okay lah mungkin kebleset gitu. Dua kali, tiga kali bang.
0: Ya kayak bang. Belanda waktu itu kan pernah kempet.
1: Iya, terus-terusan juga ya.
0: Terus setelah itu kan memang udah gak pernah lagi...
1: Gak pernah lagi ikutan.
0: Maksud gue gak pernah berpartisipasi dalam Piala Dunia, selalu ikut terus.
2: Cuma kan Belanda kalau keplesetnya di semifinal, di final.
0: Iya, lagi. Spesialis runner up lagi. Emang gacor ya awal-awal tuh, gacor banget. Pas udah semifinal.
1: Khususnya penyisihan grup, menangnya telak-telak banget.
0: Gede, selalu gede tuh menangnya emang. Oke, kalau Kang Iqbal, Itali.
1: Itali tapi Brazil. Jadi berubah, berubah Brazil. Jadi Brazil.
0: Kalau kita ke sesepuhnya.
1: Oke.
0: Okay. Kang Brot. Kang Brot, Kang Brot apa Kang Brot?
1: Apa Kang?
4: Gua sih sama kayak Iqbal Itali dapatnya. Ya gimana ya? Pada saat itu kan tahun itu kan
0: betul
4: karena gitu. Milan Itali udah ya udah jadinya
1: dukungnya Itali aja.
4: Itali aja.
0: Apalagi lini belakang Nesta Maldini kala itu ya.
2: Iya.
0: Nesta Maldini.
1: Enggak ada obat itu sih.
0: Udah enggak ada obat.
2: Gattuso, Pirlo dulu tuh.
0: Oh iya, Pirlo betul Pirlo. Betul. Depan Inzaghi.
2: Inzaghi tapi betul. Inzaghi kadang cadangan lah. Super sub dia.
1: Oke. Okay. Kalau misalnya Kang, kalau misalnya nih kan zaman sekarang tuh orang pada ngomongin kayak kuda hitam gitu kan. Kalau gua enggak mau. Kenapa? Yang overrated siapa? Ada enggak negara yang overrated kalau menurut lu?
2: Negara overrated.
1: Iya. Yeah.
2: Di Piala Dunia tahun ini.
1: Ya.
2: Piala Dunia tahun ini ada enggak, Bah?
3: Gua sih kayaknya si
4: overrated tuh yang apa sih?
3: Overrated
2: tuh yang
3: Kroasia.
1: Oh.
2: Belgia Kroasia. Kroasia lama-lama sih.
3: Kroasia lama-lama
2: cuman masih oke lah ya.
1: Belgia Kroasia kan
0: enggak Belgia tuh masih disebut ini enggak sih ke
3: Golden Mas Golden
0: enggak lewat
2: Golden lewat terakhir ini.
3: Iya.
2: Terakhir ini harusnya masih ada sisa-sisa terakhir.
1: Udah mau pensiun semua kan?
2: Iya, KPM apa?
0: Lukaku segala macam kan?
3: Courtois masih ada kan?
2: Iya, ada
3: masih main.
2: Kiper Courtois, terus depan Lukaku. Terus ada Selemaker dari kitanya Milannya, terus KPB enggak tahu ya masih dipanggil apa enggak ya?
1: Kevin
2: De Bruyne. Tapi kan sekarang lagi bagus juga di klub.
1: Betul.
2: Ya, harusnya sih bisa dapat kesempatan tuh. Kalau dari siapa ya? Inggris kayaknya.
1: Inggris overrated.
2: Kalau menurut gua Inggris overrated.
1: Kayaknya ya.
2: Inggris.
3: Oh.
2: Inggris cukup overrated menurut gua dengan squad yang sekarang ya.
0: Padahal kan dia membawa komposisi pemain mudanya kan. Untuk yang squad sekarang nih.
2: Makanya itu makanya dibilang overrated karena dia ngerombak si Southgate tuh di Piala Dunia kali ini setelah
3: Tuchel sekarang.
2: Oh iya Tuchel.
3: Iya
2: itu ganti pelatih juga. Terus pengen tahu Tuchel ngehandle Inggris tuh gimana sekarang setelah era Southgate kemarin. Kalah di final Euro sama Italia. Nah itu pengen tahu aja sih apa kayaknya dengan pelatih baru Inggris
1: agak sulit gua, gitu ya. Walaupun pemain yang dibawa sebenarnya banyak bintangnya kan.
2: Iya betul. Cuman kan memang Inggris dan Piala Dunia kan.
1: Memang Inggris punya kebiasaan ya. Punya kebiasaan ya.
2: Dia agak menjauh kan tuh kan. Kayaknya ngeliat dari Euro kemarin sih. Apa yang 2 tahun lalu di 2020 kalau nggak salah 2021. Siapa yang nyangka Inggris bisa sampai ke final kan?
1: Iya, betul.
2: Terus pengen tahu aja sih coming home-nya sampai mana gitu.
0: Nyampainya ke mana gitu ya kan.
2: Inggris, oke. Okay. Inggris.
1: Inggris.
3: Iqbal. Apa yang mana?
2: Yang overrated.
0: Belgia tadi nyebutnya.
2: Belgia ya?
3: Kok udah hitam kan?
0: Enggak,
3: sama sih Inggris, Inggris.
0: Bakal banyak kejutan Inggris.
3: Sama Inggris, Inggris.
1: Inggris juga overrated.
3: Overrated ya.
0: Apa? Kang Brot
1: apa Brot?
4: Gue penasaran sama Portugal sih kayaknya.
1: Portugal overrated nih.
4: Yeah.
1: Kenapa Portugal overrated nih Kang?
0: Ambisi Ronaldo.
4: Iya. Ronaldo sentris aja kayaknya, kayak malas aja gitu.
0: Ambisi Ronaldo ya.
4: Iya.
0: Tapi entah kenapa saya juga ini sih apa ke Ronaldo sih, kayak kayak yang berpikiran bahwa wah kayaknya ini momen Ronaldo nih pas iya. banget gitu. Kayak udah terakhir Piala Dunia terakhir, walaupun Modric juga sama ya.
3: Iya, Modric sama.
0: Jadi Piala Dunia edisi terakhir. Messi juga
3: sama. Messi sama sih ya.
0: Iya. Cuman kalau Messi kan udah kecapai tuh.
4: Iya. Tiga Ronaldo aja
0: edisi kemarin.
2: Pecah bisul.
0: Nah, yang ambisinya bergebu-gebu banget kan emang
3: Ronaldo
4: kan. Pembuktian aja nih kan.
0: Dan itu juga terbukti di fase penyisihan kan. Ya, parah banget tuh untuk performa dari Portugal sendiri gitu ya. Berarti Inggris, Portugal, Inggris juga ya?
1: Inggris juga. Inggris, Portugal, Inggris.
0: Inggris, Portugal, Inggris.
1: Maroko gimana kalau Maroko? Kalau Maroko apakah masih akan sama seperti tahun kemarin, edisi sebelumnya, atau... Ya sudah habis gitu aja.
2: Melihat dari yang kemarin di Piala Afrika.
1: Iya kan?
2: Kayaknya enggak jauh sih.
1: Enggak jauh kan?
2: Kayaknya feeling saya ya. Ini kembali ya? Semua kan belum terjadi.
0: Belum terjadi betul.
2: Tapi hanya prediksi. Kan lolos grup atau sekarang juga formatnya kan kita masih beda ya
1: dari format baru soalnya.
2: Betul, format baru. Jadi kayaknya knockout sih harusnya bisa nyampe ya Maroko ya.
1: Knockout.
2: Ya, 16 ya. Atau lolos dari fase pertama sih harusnya bisa ya. Cuman untuk jauh. Kemarin kan kayak Leicester juara Piala Inggris kayak gitulah gitu.
0: Enggak ketebak lah gitu.
2: Betul.
0: Ya kan. Anginnya tuh lagi random banget.
2: Betul.
0: Ya. Nah, bisa saja Maroko mungkin
2: ya kalau ngelihat dari kemarin Piala Afrika dengan banyaknya kontroversial itu sih.
1: Kalau gue malah kayaknya gitu. Maroko enggak lolos grup dah.
2: Malah jauh.
4: Bisa jadi.
1: Jepang ini kayaknya.
0: Jepang
1: nih kayaknya kuda hitam nih asli nih.
3: Bisa jadi sih Jepang.
2: Jepang tuh
0: enggak ada gitu apa rasa
3: ya. Inggris kalah. Kok kalah kemarin kan Inggris sama Jepang.
4: Iya, kalah.
0: Iya, kalah. Kan Jepang friendly match-nya kan Jerman.
3: Bagus banget ya.
1: Bagus banget memang
0: Brazil. Terus kemarin Inggris.
2: Betul. Karena mainnya di Amerika kan sekarang ya. Apa secara kultur
0: kemudian terus, mungkin iklim juga beda.
2: Iklim di luar dari situasi politik dan semacamnya ya. Kayaknya Asia masih agak sulit tuh untuk
0: nembus ya.
2: Di
1: mungkin,
2: sana ya.
1: Mungkin agak ketolong kalau mainnya di Eropa kali ya.
2: Iya, kalau di Eropa untuk Jepang kan dia 4 musim juga ya maksudnya secara
1: betul. Jadi dia enggak kedinginan kan kalau main kan.
2: Betul. Kan biasanya kalau di ini kan summer emang ya kalau Piala Dunia rata-rata tuh di bulan-bulan summer lah ya. Nah, cuman ini dengan 3 venue pertama, 3 venue terus dengan penambahan 48 tim. Nama Jepang sih kalau di otak saya jadi kayak sosok lah gitu. Kuda hitam kalau disebutnya. Cuman kalau overrated enggak sih?
1: Kalau overrated
2: ya, enggak. Kalau kuda hitam bisa, cuman kalau overrated enggak ya. Ya nama Portugal terus bahkan ada Spanyol dengan kemarin keberhasilannya di Euro terus ada ya itu tadi Inggris yang kalau di overrated ya
1: karena
2: orang
0: kalau Spanyol gimana Spanyol
2: ya mas sentris nggak tapi ya, memang
0: betul.
2: Dia tuh kalau menurut saya lagi nemuin era 2010-nya dengan pemain-pemain itu kayak Gavi, Pedri tengahnya tuh kayak udah klop gitu. Basquetnya udah ada Rodri, Xavi, Iniesta-nya udah ada Pedri, Gavi. Terus di depannya dia punya Nico sama Yamal. Morata mau dipakai masih boleh. Masih bisa
1: juga enggak apa-apa.
0: Tapi menarik enggak sih si Yamal ini bakal kayak Gavi enggak sih? Kalau Gavi kan di edisi kemarin tuh gacor banget tuh si Gavi. Yamal bakal kayak gitu juga enggak sih?
2: Nah, kalau gua menilai Gavi dan Pedri ini agak diuntungkan karena senternya atau spotlightnya tuh besar ke Yamal.
1: Iya.
2: Jadi flop atau cederanya dia kerasa kemarin kita waktu di Piala Eropa tuh kehilangan Rodri sama Pedri tuh kan Pedri kalau salah di tengah-tengah tuh cedera. Rodri tuh dari awal pas di Manchester udah cedera. Tuh kerasa tuh. Nah, kayaknya karena spotlightnya ke sono ke si Yamal itu jadi mereka bebas tuh mengeksplorasi. Jadi tada
1: biasa lebih tenang gitu.
2: Iya, jadi enggak ada pressure. Jadi kalau gagal juga
0: enggak masalah.
2: Iya, karena
0: center bebannya di betul, Yamal itu. Gitu ya.
2: Itu keuntungan kayaknya ya buat tim-tim yang kayak Argentina waktu zamannya Messi gitu loh. Iya,
1: betul.
2: Siapa yang mengira De Paul yang menjadi motor serangan kan? Kamera apa? Semua spotlightnya ke si Messi.
1: Messi. Gitu. Tapi kalau ngomongin gitu Yamal sendiri, Yamal bakal perform nggak di Piala Dunia kali ini, Kang Brot? Coba
4: Yamal ya, kalau ngelihat dari pertandingan Barca ternyata ini kayaknya pasti bakal ini sih, cuma nggak yang gimana banget gitu loh.
1: Biasa aja.
4: Biasa aja. Kalau menurut gua tetap di sini masih ada, cuma yang biasa aja, nggak yang wah keren nih, nggak yang gitu-gitu lah, biasa aja.
0: Nggak seperti Gavi ketika perform di Spanyol edisi sebelumnya ya.
4: Kayaknya beban juga kali ya.
1: Iya mungkin.
4: Si Amang bawa Spanyol gitu loh.
1: Muda, masih muda kan.
4: Iya, mentalnya belum.
0: Kan waktu tampil Piala Dunia Gavi juga usia dia kan.
2: Karena spotlightnya itu.
1: Karena kan waktu awal siapa yang sangka juga Bang Gavi bakal bawa gitu loh Bang maksudnya.
0: Oh iya, karena dari awal dari klubnya.
1: Kalau ini kan udah disorot terus kan Yamal gitu.
2: Senternya kebanyakan di dia.
1: Iya. Kalau misalnya pemain yang bakalan perform pol di Piala Dunia 2026 siapa Kang? Kalau bukan Yamal.
4: Untuk tim
1: bebas. Siapa? Kira-kira. Kalau lu siapa, Bang?
0: Pulisic sih.
1: Pulisic.
0: Pulisic.
4: Ya, ngomong.
0: Siapa tahu. Jangan yang dia
1: benar-benar. Gua terlalu ke kanan nih kalau kayak gini modelan nih.
0: Pulisic.
1: Gua Pulisic sih.
0: Kapten.
1: Atau Amin, ada nama lain kayak Bellingham gitu loh Bang.
0: Yang harus dipertimbangkan adalah tuan rumah.
1: Betul.
0: Mentang-mentang kapten. Betul. Ya kan? Striker juga kan?
1: Betul. Itu tentang Mila.
4: Boleh menggendong.
0: Boleh dong, boleh dong ya kan?
1: Boleh.
0: Kan kalau ditanya siapa ya Pulisic.
1: Pulisic.
0: Ya mungkin kalau belakangan memang performanya lagi kurang ya kan karena datang Jimenez juga kan bisa ya. Jadi itu jadi
1: tekanan apa namanya sendiri buat dia. Buat
0: Pulisic kan.
1: Kalau gua Pulisic. Kalau siapa? Enggak mungkin sama tiga-tiga yang Pulisic kan.
4: Ini kayaknya deh si Olise aja Prancis tuh loh.
1: Olise.
4: Yang main di Bayern
1: kan. Iya, Olise. Itu lumayan juga tuh. Sayap ya kalau enggak salah ya.
2: Sayap kanan. Posisi sama kayak Yamal.
1: Betul. Mirip-mirip iya.
2: Lebih tua dikit maksudnya. Lebih masih di 20-an.
1: Iya, mirip-mirip itu Olise.
2: Oke.
1: Dua deh. Ih, curang.
2: Enggak, Polisi kok Leo?
0: Polisi kayak Leo udah.
2: Boleh.
4: Kesana lagi di Lantur.
0: Gak apa-apa dong. Polisi ke Maleau dong.
4: Iya.
0: Kan tadi Kang Brot sebut Portugal kan. Karena ambisnya Ronaldo kan. Leo juga berperan di dalamnya.
1: Oke. Ya, serabang atur nebang.
2: Kalau lu? Harry Kane gue kayaknya.
0: Boleh.
1: Tua-tua kelar.
2: Kayaknya sih batal ya kan.
1: Tahunnya nih.
0: Emang gacor ya di Munchen.
2: Walaupun dia kemarin enggak lolos final. Kayaknya di Piala Dunia.
0: Hah? Di liganya gila ya
2: golnya. Gila
1: itu.
2: Trio itu si Ken, Olise sama si Dias.
1: Galak abis itu.
2: Oh iya Luis. Sama Dias.
1: Dias.
2: Liverpool ya.
1: Galak itu.
0: Ya. Bukan Brahim Dias ya?
2: Ya bukan.
4: Milan lagi. Milan lagi.
2: Punya Madrid itu. Cuma dipinjemin
1: Madrid Bang.
0: Tapi kan kalau itu dari banyak klub ya. Tapi kalau boleh memprediksi kira-kira pemain Milan yang berkiprah di Piala Dunia ada kurang lebih mungkin 7-8an ya.
2: Yeah.
0: Yang main di Piala Dunia yang bakal bersinar lah menurut kalian.
1: Pulisic gue pukul.
2: Enggak, gue Leo.
1: Enggak kan?
2: Leo.
1: Kalau itu masih bisa gue terima itu.
2: Maksudnya terlepas lagi jeleknya dia mungkin di Piala Dunia nyetel lah. Leo gue.
1: Leo oke sih.
4: Tapi tanya deh. Sorry, gue potong. Leo di posisi kiri apa
2: Leo? Leo kiri.
0: Kalau di Portugal dia tetap kiri. Memang di Milan sekarang dia kanan.
2: Oke.
0: Kalau kiri kan
4: Leo boleh.
0: Leo.
2: Lu dulu Mas. Gua.
4: Yang bersinar ya?
1: Iya.
4: Kiper aja mainan aja lah itu aja lah.
0: Nyayan ya.
4: Biar aman aja udah.
2: Aman. Nek. Apa? Bersinar atau bermain bagus? Karena kadang yang main bagus gak ada bersinar ya.
1: Boleh.
0: Yang main bagus dulu deh.
4: Gua Rabiot sih.
1: Oh Rabiot.
4: Prancis. Cuman agak gak pede dengan tengahnya
1: Prancis ya. Prancis sekarang Prancis apa?
2: Prancis Kamavinga
4: terus
1: siapa? Itu ya Tchouaméni.
4: Sama Kante kalau masih.
1: Kante.
4: Itu cuman ya kalau enggak Rabiot ya antara itu tadi. Sebenarnya kan Milan saat ini kan skuadnya juga enggak terlalu mewah.
1: Betul.
4: Seperti Milan-Milan sebelumnya.
1: Betul.
4: Jadi
2: kita nggak punya banyak opsi untuk menilai pemain Milan. Tapi balik, kalau kita ngelihat ke pemain Milan, rata-rata semua pemain kunci kan. Ada Modric jadi pemain kunci di negaranya. Terus Leo di Portugal bisa dibilang CR-nya, CR-nya the next Cristiano Ronaldo, Leo. Terus Pulisic. Ya Pulisic tentu kaptennya Amerika, tuan rumah, punya peluang.
0: Magnanya juga
2: di ya, dia utama kan. Kaptennya sih di itu tuh masih Griezmann ya?
0: Masih Griezmann.
2: Apa Mbappe?
4: Yang minta Mbappe Kante.
2: Siap.
0: Lord Mbappe. Ya.
2: Siap. Itu sih kalau di Milan sekarang siapa lagi ya? Gabia nggak dipanggil. Tomori juga masih belum tahu sih.
3: Iya, Tomori dipanggil atau
2: apa enggaknya? Apa enggaknya di Inggris? Mendingan Tomori apa Harry Maguire?
0: Tomori.
2: Tomori. Kita nanya.
0: Tomori sih.
4: Maguire boyo sih.
1: Gimana ya jawabnya kalau gitu, susah tuh.
2: Ya ini mah pandangan aja. Harapannya sih Tomori dipanggil ya.
4: Iya, semoga.
0: Kayaknya sih dipanggil ya Tomori. Kayaknya.
3: Kemarin sih dipanggil kalau enggak salah pas friendly. Iya, sempat dipanggil.
0: Masuk kayaknya, walaupun memang enggak sekuat. Andai kan kita berandai-andai nih, ada pemain-pemain yang tadi kita sebutkan di Milan bersinar di negaranya. Terus kalau pas kita nonton sering gini enggak sih? Main Milan tuh. Oh, saya mah gitu deh. Saya mah gitu. Misalnya polisi ke gol ini.
4: Enggak. Tetap pride lah.
3: Pride lah.
0: Ada gitu-gitu ya enggak sih?
3: Ada sih. Kalau gua ada.
2: Lu doang kali, Bang.
3: Ini gua ada. Gua ada.
2: 2002 ya? Yang di Qatar ya?
4: Yang.
2: Nah, saya tuh ada satu pemain. Ini tuh kita kebiasaan kalau di Milanis itu punya pemain-pemain sidekick lah nyebutnya. Jadi pemain yang tidak bersinar atau flop, tapi kita agung-agungkan gitu. Dengan harapan doanya nyampe terus diminta-mintaan tuh. Kayak ini sekarang Fofana. Mas Semprot nih lagi jadi Fofana Indo.
4: Fofana. Yang depan gawang, yang Laos.
3: Siapa ya gue ya?
2: Kalau saya tuh dulu nih ya.
3: Oh, Estupinan.
2: Terus kalau saya tuh dulu edisi Piala Dunia sebelumnya tuh ada Niang.
0: Oh,
2: Bayern 19 di Milan. Terus ikut. Dia tuh sebenarnya U17-nya Prancis ya. Tapi Piala Dunia seniornya sama Nigeria.
3: Senegal.
2: Kemarin tuh ada momen di tahun lalu tuh dia ngegolin karena dia habis cedera terus keluar masuk ngegolin. Jadi nah, di situ saya bangga. Tapi cuma momen itu doang.
0: Betul. Sebenarnya ada kayak mau sombong gitu tuh, ada kebanggaan. Betul.
4: Pemain Milan.
2: Benar.
0: Ya kan? Kayak gitu kan pemain Milan. Pasti,
2: saya Diniang dong itu.
0: Diniang dong. Tapi saya juga mengharapkan hal yang sama untuk Pulisic sih.
2: Oke,
3: boleh. Oh, makanya dari tadi lu sebut terus
0: betul,
3: ya.
0: Betul. Lihat aja ini kalau Pulisic.
3: Apa kayak mau flop bawa gitu ya, Bang?
0: Iya.
3: Kayaknya mau flop. Karena dia biar doa.
0: Karena dia jago kan waktu pertama kali pindah tuh kan gacor banget. Yeah,
1: parah sih itu.
2: Dan sekarang juga masih menjadi pemain kunci. Kemarin cedera ya.
3: Cuman karena ada skandal yang skandal sama artis sana lah jadinya dia mungkin gara-gara itu.
2: Seperti banyak pemain Italia yang bermain di Italia skandal-skandal itu jadi membuat performanya lagi turun. Tapi dia masih jadi pemain kunci Milan ya sekarang bersama Leo. Terus ya kita juga musim ini kan setelah huru-hara Milan di tahun lalu ditinggal Pioli. Terus manajemen
0: Maldini juga udah nggak jadi dir.
2: Terus dirnya Modric sih kayak sebagai penyemangat lagi sih kita menonton.
0: Oh iya, Modric. Ini juga jadi last buat Modric juga ya.
2: Last dance nya Modric.
1: Ya, pokoknya banyak lah. Ada Ronaldo, ada Modric, ada Messi, ya kan. Tapi kalau misalnya ngelihat dari banyaknya pemain-pemain legend ya, bilangnya kan, yang bakal pensiun, lebih seru mana nih? Apa gimana arahnya nih? Kalau misalnya menurut Kang Okta lah. Apakah akan seseru seperti eranya Ronaldo Messi ini atau di era-era Bellingham, Mbappe, dan kawan-kawan itu akan
0: Brazil Vinicius
1: ya kan, Yamal.
2: Dulu Bang.
3: Berat ini, berat.
2: Gua dulu. Enggak bakal ada sih. Enggak yang senior, yang senior.
4: Yang berat. Kalau gua sih kayaknya enggak bakal ada sih yang di era-eranya Messi sama Ronaldo tuh udah. Kalaupun cuma si Vinicius atau si Mbappe jago aja, cuma nggak ada yang kayak yang rekornya atau yang gimana juga nggak bakal bakal terpecahkan juga kayaknya.
2: Kalau pandangan gua tuh ini kan anomali ya, 10 tahun hampir 20 tahun mereka berjaya tuh, sedangkan si Sedangkan di eranya Maradona sama Pele itu gak satu era gitu.
0: Betul.
2: Generasinya itu terus menerus. Terus kalau menurut saya sih kacamatanya ini anomali yang susah dikejar lagi sama yang bawahnya. Ditambah di saat mereka grow up, di umur-umur mereka muda, masih banyak pemain-pemain bintang tuh. Jadi mereka tidak punya beban. Sedangkan sekarang ya kita bisa bicara Vinicius, Mbappe, Olise, Haaland, terus Dembele, terus mereka Yamal, naruh bebannya tuh begitu besar gitu. Who the next Messi, who the next Cristiano Ronaldo. Jadi di umur mereka yang masih muda, bebannya terlalu besar sehingga spotlight terlalu ini, gaya hidup, lifestyle segala macam jadi ngeganggu mereka. Sedangkan kalau Cristiano Ronaldo tuh saat dia pindah dari Sporting ke MU tuh, MU, di MU-nya masih ada gigs, masih ada orang siapa sih ini gitu, masih anak
1: kepecah.
2: Dan gak punya beban itu kan. Nah sekarang lihat Barca, Yamal. Padahal ada Pedri.
4: Yamal lagi.
2: Di situ ada Rafinha padahal.
1: Lagi perform banget.
2: Hilang tapi.
1: Jadi kayaknya memang tidak, yaudah.
0: Baik, kita akan jeda sejenak,
2: okay.
0: Kita akan balik lagi.
2: Baik.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Ya, pendengar Pro 1 RR Bogor dan juga
1: Pro 2 RR Bogor.
0: Kita kembali lagi di Ngopi
1: Ngobrol Piala Dunia.
0: Salam olahraga. Ya, kita masih tadi banyak hal diceritain Kang Okta, kemudian Kang Iqbal dan juga Kang Brod. Bagaimana pemain-pemain Milan gitu ya tampil di
1: Piala Dunia. Lagi dia lagi
0: sih terus ya. Kenapa sih? Kenapa sih? Emang kenapa?
2: Lagi Milanisti tahu.
3: Maaf Mas keluar aja.
0: Apa kita ajak login aja nih kayak Milan?
1: Boleh.
0: Lagian kan yang juara Inter, Dim.
1: Enggak mau komen aku lagi. Enggak mau komen dah.
3: Skip. Next.
0: Yang juara kan Inter.
1: Next.
0: Bisa kali pindah ke
1: balik.
0: Oke, kalau kita ngomongin edisi Piala Dunia yang kalian saksikan begitu, itu mulai dari edisi keberapa, mulai dari edisi berapa tahun berapa sampai 2006 ini, terus best Piala Dunia edisi ke tahun berapa yang menjadi best kalian gitu.
4: Dari Iqbal dulu mungkin?
0: Ya. Iqbal dulu deh.
5: Saya di 2002.
4: Iya.
5: Jepang Korsel. Itu best sih, cuman kenapa? Kesel kenapa? Juga karena itu yang
4: Itali.
1: Oh iya Itali.
5: Itali karena ya
1: Itali
5: gede banget enggak lolos. Itu banyak kontroversinya lah.
1: Spanyol kan kalah kan itu.
5: Iya, Spanyol itu kalah.
1: Kalah itu.
5: Di 2002 walaupun untuk Italia enggak lolos.
0: Untuk
5: enggak juara.
4: Lolos tapi enggak juara.
5: Iya, cuma enggak juara.
0: Untuk penggemar Itali sih memang 2002 sih. Yang jadi
5: sakit banget.
0: Momen menyakitkan tuh. Kalau Kang Okta?
4: Kalau saya nontonnya dari edisi 98, cuman kayaknya masih terlalu dini untuk memahami gitu.
1: Betul, sama
4: konsep Piala Dunia, tapi udah nonton. Terus di 2002 2006 flop Brazilnya ya. Sebenarnya 2010 sih hope-nya tuh di situ nama muncul Neymar kalau di Brazil ya. Terus ya, kakak terakhir tuh edisi terakhir. Itu sih 2010, terus karena lagunya ya. Karena lagunya Samina-mina ya.
1: Yang Brazil dibantai itu 2000 sih. 71 ya kalau enggak
4: salah. Jerman itu kemarin
0: 2018.
4: Iya, 2016-18.
1: Oh, itu mau baru ya.
0: Rusia
1: 2018.
4: Edisi baru itu Neymar. Apa ya? Kalau saya sih itu sih 2010.
0: 2018 kan tim itu skuadnya juga luar biasa tuh kan Brazil.
4: Ya. Betul. Cuman
1: Jerman juga luar biasa nih 2018 nih.
4: Iya nih.
0: Iya.
4: Cuman 7-1 gimana? Luar biasa.
1: Ngeri juga itu.
4: Egosentris itu.
1: Iya.
4: Pemain Brazilnya
1: bintang semua.
4: Klub, terus belum bisa disatuin.
0: Yang dialami Inggris, dialami Brazil.
4: Iya. Tapi bedanya harus dilanjutin tuh, jangan dipotong.
1: Bedanya kalau Inggris cuma di 66 doang, tahun 66 sekali.
0: Iya, sekali doang.
4: Brazil punya 5.
1: Punya 5.
4: Terus nih 16.
0: Oke, kalau Kang Brod, Kang Brod.
3: Kayaknya sama kayak Okta ya, mulai-mulai nonton itu sih 98
1: apa
3: 94 ya masalahnya.
4: 94 kayaknya lu kena sih.
3: Kayaknya
1: sih. Ini sebenarnya pertanyaan membuktikan seberapa umur.
0: Jebakan ketahuan, jadi ketahuan.
3: Mulai-mulai itu ya suka nonton gitu, mungkin 94 atau 98 nonton. Kalau berkesan ya tetap Italia 2006 sih. Karena setelah dari situ sudah hancur-hancuran aja udah isi talinya.
1: Tapi emang di 2006 tuh Italia kalau enggak salah tuh lagi banyak kasus tuh, tapi malah juara kan sebenarnya. Iya enggak sih?
0: Iya.
1: Calciopoli itu 2006.
0: Betul.
1: Juve dan enggak ada yang sangka sebenarnya itu Italia bisa jadi juara.
4: Tapi tiga klub besarnya nyumbang pemain yang rata tuh.
1: Iya,
4: dan
1: betul.
4: Semua pemain bintang ya kayak Totti di Roma. Itu semua di bawah tuh. Jadi Lippi ya?
1: Lippi.
3: Yang sayang Maldini aja enggak ada.
4: Nah, Maldini tuh udah pensiun di Piala Dunia edisi 2002 karena kasus yang kita sama-sama ketahui. Dia pensiun di timnas dulu, baru di Milan itu 2009. Jadi Maldini, saya yang disayangkan sih kalau buat Milanisti, Maldini enggak ngangkat piala
3: dunia aja.
0: Karena enggak sempat, dia udah pensiun duluan di timnas kan.
4: Meskipun championnya kan 5 ya, Maldini doang.
0: Maaf, enggak ada yang bisa
4: itu doang.
0: Enggak ada yang bisa membantah soal itu.
4: Cuma itu aja yang bisa kita banggakan.
0: Cuma itu betul di era itu. Era masa kejayaan itu.
4: Apalagi ada Juventus di sini.
1: Maaf, cuma punya 2. Itu juga udah lama.
0: Iyalah, ini yang mesti kita bisa banggakan. Memang apa namanya liga Italia memang nggak sebanyak yang lain sih. Tapi kalau champion mah tuh Roger Ro.
1: Balik lagi bang, udah bang. Piala dunia bang, balik lagi bang. Situ mulu ya.
0: Tapi kalau misalnya ini melihat sejarah kan Belanda juga. Kenapa dari kalian gak ada yang Belanda gitu?
4: Umur kayaknya ya.
0: Usia kali ya.
4: Banyak tem apa member-member Milanisti yang hupu Poland.
1: Iya. Rata-rata karena Milan kan waktu itu pernah
3: yang orang timur sih tak.
4: Iya, pertama tuh rata-rata orang timur. Beberapa member-member kami tuh ada yang apa yang merantau lah dari timur, terus mereka tuh Holland banget, terus ya itu yang yang nonton Piala Dunianya atau nonton Milannya di tahun 90, 80 tuh banyak yang
1: karena memang Milan pada saat itu kayak Belandanisasi kan sebenarnya. Hampir seluruh skuadnya di momen Belanda.
0: Tapi kalau ditanya striker terbaik Milan sepanjang Basten, sejarahnya
1: pasti
0: Basten kan.
3: Ya enggak sih beda-beda
1: Basten
3: sih zaman dulu aja maksudnya kalau yang kita tahu
0: enggak sepanjang ya sepanjang masa
1: sampai Basten, dari awal sampai
0: dari
1: akhir.
0: Awal sampai akhir lah katakan gitu
1: siapa
4: dengan tolak ukuran
0: Seva ya masih ada
5: Inzaghi
0: masih ada Seva ya
4: ada Inzaghi ada Seva
0: Ukraina ya
4: ada yang Leo
5: enggak
4: lapa dulu
0: lah siapa tapi kalau
4: apa Baka.
0: Iya sih, betul. Masih ada Seva soalnya ya.
4: Iya, kalau lihat dari makanya tolak ukuran kan agak bingung. Jadinya mainnya kerasa asik.
0: Tapi kalo enggak sih beda-beda. Boston kayaknya.
4: Iya karena
1: ini Boston.
4: Belanda.
1: Kang Iqbal,
4: kalau saya
1: Okta apa Kang Okta?
4: Seva.
1: Seva.
4: Ukraina ya.
5: Inzaghi. Ingat final Athena. Siapa yang masukin?
1: Betul.
5: Iya sih. Iya itu.
4: Terus kalau
3: kayaknya kalau itu ya Seva sih. Maksudnya karena Van Basten tuh golnya tidak di zaman itu gitu.
1: Oh, jadi hampir tidak relate ya. Cuma iya, dengar namanya aja.
4: Dan
1: ya.
4: Sebentar kan sama video. Cederanya itu sih, cederanya itu mengganggu sih.
1: Sayang banget pensiun muda kan soalnya. Iya,
0: betul. Iya. Tapi Inzaghi juga perlu di ini sih nanti sih. Iya. Sampai tuh. Kata Mourinho, boleh deh lo masukin pemain asal jangan dia.
5: Di seri kan tapi langsung tuh.
1: Di Italia Del Pipo Bang itu Bang.
5: Nah, iya. Cuma jujur sih
1: harus ada gue bawa juga dong.
5: Enggak tapi jujur sih gue dulu seneng apa? Juga karena Inzaghi.
1: Karena Inzaghi.
5: Iya, cuma pas Inzaghi ke Milan, di situ udah cinta Milan ditambah sama ada kakak di situ tuh.
1: Iya.
5: Udah langsung merah hitam udah.
1: Kakak galak sih. Kalau kakak.
5: Tapi awalnya Inzaghi.
0: Yuk bisa yuk merah hitam yuk.
3: Bisa ayo dong pak nih
0: bisa yuk
5: nih langsung ya, member bisa sekalian nonton nanti
3: berangkat nih
5: masih sekalian nonton ya
0: merah hitam. Nah kemudian kalau kita ngomongin soal yang bakal terjadi di 2026 tadi sempat disonding Kang Okta juga ini kan formatnya kan bakalan beda gitu
1: bakal banyak pertandingan
0: betul bakal banyak pertandingan banyak warna juga banyak kuda hitam juga betul. Gitu kalau menurut pandangan kalian bakal kayak gimana sih? Bakal seru apa sih?
1: Apakah malah jadi flop karena banyak pertandingan yang dalam tanda kutip mungkin tidak disukai banyak orang kayak timnya underrated sama underrated gitu atau malah jadi lebih berwarna?
4: Kalau setiap perubahan kan pasti bawa warna baru ya.
1: Betul.
4: Kalau menurut saya. Jadi kayaknya kalau menurut saya sih ini berwarna tapi yang dikhawatirkan sama saya tuh jumlah pertandingan yang banyak buat tidak ada satu pemain yang nanti pulang ke klub tuh jadi ya, harganya naik ya, gitu dalam keadaan fit terus balik kalau dulu kan kita beres Piala Dunia tuh pasti ada satu nama atau dua nama dari Piala Dunia yang jadi tolak punggung apa tulang punggung dari sebuah klub gitu kayaknya harus hilang tuh kayaknya dengan jumlah pertandingan yang banyak tiga negara pula jadi kalau menurut saya sih bakal seru tapi kayaknya nggak ngasih banyak opsi spotlight ya, maksudnya satu pemain bintang tuh kayak jarang, iya kayaknya pasti terpecah.
1: Kiper biasa aja tuh naik harganya habis itu.
4: Nah itu kayaknya bakal nggak ada nih di Piala Dunia ini, kayaknya.
1: Kiper kayak.
0: Kalau itu
1: Kang
0: Okta, Kang
1: Brot.
0: Brot.
3: Balu coba pan.
1: Ya Kang Iqbal.
5: Kalau saya sih kayaknya mungkin karena format baru pertandingan lebih banyak ya, sama kesian juga sih ke pemainnya. Ditambah kan mungkin apa? Jauh juga kan di Amerika, Kanada, Meksiko ya?
1: Iya, betul tiga.
5: Iya. Ya, apa pertandingan banyak, seru untuk pertandingan seru, cuman untuk pemain-pemain mungkin lebih ekstra aja.
4: Iya. kasian ke pemain sih.
5: Iya, kasian
4: pemain
5: ya.
0: Karena banyak pertandingannya. Kita yang nonton juga jadi banyak terpecah kan jadinya. Kalau iya,
4: banyak opsi jadinya.
0: Banyak opsi gitu ya.
4: Nah, dilihat juga kan dari jam kan. Jam Amerika tuh jam sekolah, jam kerja.
5: Kita ya.
1: Makanya jam satu hari itu kalau waktu Indonesia tuh jamnya aneh-aneh gitu loh, Bang.
4: Ya, nah itu juga bisa jadi.
0: Itu kan terjadi ketika 94 edisi apa sih?
5: 94 kan?
1: 94 ya?
5: 94 ya.
4: Terakhir itu 94.
1: Jam sekolah
0: pagi-pagi itu jam 8,
5: iya,
0: jam 9.
5: Ya.
1: Jam 9 mainnya.
4: Sama 2002 mungkin ya, masih
5: ya,
4: ada jam-jam enak tuh karena Asia kan.
0: Betul.
4: Itu juga sih region.
0: Kalau berat
3: ya, ya karena sistemnya baru nih kan, kita gua juga
0: belum tahu ya.
3: Tahu banget nih kayak apa ntar cara match-nya gitu, gimana pertandingannya. Jadi kayak apa namanya? Italia juga enggak main, jadi kayak yang mau nonton
0: jadi malas, gaya malas ya.
3: Malas ah gitu loh. Cuma ya kalau dibanding kalau aja yang Eropa itu pasti seru sih, namanya Piala Dunia gitu kan, siapa sih
4: betul
3: negara yang enggak mau masuk betul Piala Dunia gitu loh.
0: Ngumpulnya para bintang soalnya
4: betul
0: kan.
4: Betul.
0: Kapan lagi nonton
4: banyak
0: bintang dan satu momen.
3: Iya.
0: Oke, oke. Tapi kalau kita ngomongin soal timnas kita, pandangan kalian.
3: Wow.
0: Kapan kira-kira timnas kita ini bisa masuk ke Piala Dunia? Kalau kemarin kan sepakat gak sih kalau tipis-tipis kemarin tuh enggak?
1: Enggak tipis, Bang. Enggak, kalau gue sih jujur enggak tipis, Bang. Bener, Bang.
0: Tipis.
1: Gua dulu nih enggak tipis, Bang.
0: Tipis.
5: Tapi
0: Bang, tipis.
5: Kalau dari gue ya, komisan sebenarnya kayaknya bisa.
1: Bisa.
5: Tapi enggak ganti pelatih.
0: Wow. Tapi kapan kira-kira prediksinya kita timnas kita bisa berpartisipasi di Piala Dunia?
5: 5 kali Piala Dunia lagi lah kayaknya.
0: Wah, 20 tahun lagi. Iya,
5: 5 kali Piala Dunia kayaknya.
0: 5 kali.
5: Cuma dengan sistem apa? Kayak pindahan main muda sama mungkin cari-cari yang keturunan yang udah grade A atau grade S kali ya.
1: Berarti kalau 5 kali berapa? 20 tahun.
3: 20 tahun.
1: 20 tahun. Sekarang 2026.
4: 5 edisi.
0: 2056.
1: Atau Indonesia generasi emas.
0: Wih.
3: Guys.
0: Gokil.

0: Herman terus bisa 10 tahun.
1: Bisa 10 tahun.
2: 10 tahun ya.
1: Dua edisi berarti.
2: Dua edisi. Kalau
0: tapi Brod, dengan catatan ya?
1: Iya, betul.
2: Tadi catatannya.
1: Dua edisi dengan catatan.
0: Iya.
2: Kalau Kang Brod
3: ya paling cepat sama kayak artis 10 tahun. Paling cepat ya.
2: Sama
0: ya, Brod. Karena ngelihat penilaiannya atau kalau tolak ukurnya saya dari pemain-pemain bintang kita. Mm-hmm. Yang Abirut atau ya malas sih sebenarnya nyebut naturalisasi ya, pemain-pemain kita yang bermain di Eropa. Mm-hmm. Umur emasnya tuh range-nya tuh sekitar 5 sampai 10 tahun lagi tuh.
2: Mm-hmm.
0: Yeah. Nah, ditambah yang sekarang di 23 dan yang muda-muda. Mm-hmm. Jangan yang dinilai balik ya. Yeah, tapi yang masih bisa berpotensi. Betul. Untuk kalau masih terus jalan scouting-nya.
1: Yeah.
0: Kayaknya ya 5 sampai 10 masih oke.
1: Mm-hmm.
0: Tanpa ada intervensi dari apapun ya.
4: Kang, nah, sorry, gue potong. It bukan naturalisasi. Maksudnya dia kan keturunan.
0: Oh iya,
4: keturunan. Apa, sorry. Keturunan.
0: Iya,
4: rata-rata kan orang-orang bilangnya naturalisasi. Sebenarnya kan itu masih keturunan darah-darah nenek
2: moyang. Masih ada darahnya.
4: Iya,
1: beda-beda.
4: Kalau naturalisasi kan yang 5 tahun
1: menetap,
4: nah baru bisa. Kadang kan persepsi orang bedalah soal itu ya. Bilangnya oh naturalisasi,
0: naturalisasi. Iya, yang abroad yang kayak J yang main di sana, yang main di luar gua. Kalau ngelihat dari pick-nya mereka kayak Kevin, terus Jay,
4: Nathan.
0: Nah, Jay itu main di Piala Dunia pas lagi di Milan, nanti jadi kita bisa ketemu. Bisa lah ya.
2: Kemarin sayang sih ya, nggak diinin Milan tuh. Oke, terakhir. Final versi kalian. Untuk Piala Dunia 2026, terakhir.
1: Empat aja deh bang, empat.
3: Apa juara nih?
1: Semifinal, final, sama juara siapa?
2: Wush.
1: Empat tim.
2: Empat tim.
3: Agak berat.
2: Kang Iqbal dulu, coba.
4: Maksudnya yang juara apa?
2: Empat semifinal, berarti semifinal sampai juara.
4: Brazil,
2: Inggris,
4: Portugal.
0: Oh, Portugal
4: masuk. Spanyol
2: ya. Spanyol.
4: Oke.
1: Final siapa?
4: Aduh. Brazil Inggris deh.
1: Brazil Inggris yang menang.
4: Yang menang. Inggris sih pengen nama.
2: Portugal Spanyol. Satu lagi,
0: duh, Prancis kayaknya.
2: Prancis kayaknya.
0: Final. Finalnya Portugal Brazil.
2: Portugal
1: yang juara.
0: Portugal.
4: Portugal dong.
0: Sama kayak sebelah nih.
2: Iya, saya Portugal. Sama lagi.
0: Pengen, kalau saya kenapa Portugal pengen beresin itu tuh got-gotan antara Messi dan Ronaldo.
2: Oh, okay. Oh iya betul.
3: Biar indah semua ya.
0: Biar indah, okay. Beres ya eranya, terus ganti ya.
2: Oke.
0: Okay. Ini ada Olise, ada Mbappe, ada Yamal nih mau bersinar juga itu sih.
2: Kang Portugal. Bro, terakhir.
3: Ya berhubung Italinya masuk.
0: Italia sama Indonesia.
3: Kalau dari gua sih Argentina,
2: okay.
3: Prancis.
2: Sama.
3: Spanyol.
2: Portugal. Final.
3: Boleh Argentina. Finalnya itu gua Spanyol sama Prancis.
2: Spanyol sama Prancis, menarik.
0: Spanyol Prancis menarik.
3: Yeah. Juaranya Prancis.
1: Juara Prancis.
2: Oh, okay. Siap. Atur nuhun pisan Kang Brod, Kang Okta,
1: Kang Iqbal.
2: Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di
1: Ngopi.
2: Ngobrol Piala Dunia. Sampai di sini untuk edisi kali ini. Mm-hmm. Nanti kan obrolan seru lainnya bersama klub atau fans club lainnya ya.
1: Oke.
2: Gelaga biasa pamit.
1: Dimas Arda pamit.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.

Pernah kebayang nggak? Gimana jadinya kalau ajang olahraga paling bergengsi di bumi ini cuma jadi mimpi di atas kertas? Tahun 1930, di bawah visi besar Jules Rimet, Piala Dunia pertama resmi lahir di Uruguay. Tantangannya bukan main. Waktu itu, cuma ada 13 negara. Bayangkan, tim dari Eropa harus naik kapal laut berminggu-minggu untuk menyeberangi samudra. Tidak ada pesawat jet, apalagi hotel mewah. Sekarang, dari 13 negara, ribuan pertandingan kualifikasi dimainkan selama 3 tahun di seluruh benua hanya untuk mencari 32 tim terbaik yang berhak tampil di panggung final. Satu piala, jutaan mimpi. Saya Marisa, tetap di RRI Bogor.

0: Pro 1.
1: Masih bersama kami di Pro 1 RR Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita ada di ngobras ya, ngobrol seru tentang komunitas. Karena tadi ada teman-teman dari komunitas pecinta klub AC Milan yang sudah ngobrol seru ya, terkait juga dengan Piala Dunia. Semoga jadi obrolan yang menarik untuk Anda simak. Kemudian kita masuk ke program selanjutnya. Pukul 21 hingga pukul 22 akan hadir Ragam Budaya, akan menghadirkan lagu-lagu campur sari untuk Anda dengarkan. Dan silakan untuk atensi dikirimkan di 0815 kali 4200.

Sobat RRI, pernahkah melihat api yang berwarna biru menyala di tengah kegelapan malam? Fenomena ini bukan efek kamera ataupun rekayasa visual. Api biru tersebut benar-benar nyata dan bisa disaksikan langsung di Indonesia, tepatnya di Kawaijen, Jawa Timur. Fenomena ini dikenal sebagai Blue Fire, sebuah api berwarna biru terang yang muncul dari kawah Gunung Berapi. Menariknya, fenomena alam yang langka ini disebut-sebut hanya bisa ditemukan di dua tempat di dunia. Bagaimana api biru itu bisa muncul? Dan mengapa hanya ada di tempat tertentu? Yuk kita bahas lebih dalam di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Kawaijen merupakan bagian dari Kompleks Gunung Ijen yang terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso, Jawa Timur. Kawah ini terkenal sebagai salah satu danau kawah terbesar di dunia dengan air yang berwarna hijau toska. Air tersebut memiliki tingkat keasaman yang sangat tinggi karena mengandung berbagai unsur mineral vulkanik. Selain pemandangan kawahnya yang spektakuler, kawasan ini juga dikenal sebagai salah satu lokasi penambangan belerang tradisional di Indonesia. Setiap hari, para penambang turun ke dasar kawah untuk mengambil bongkahan belerang yang kemudian dipikul keluar dari kawah. Namun di balik aktivitas tersebut, Kawaijen menyimpan fenomena alam yang membuatnya terkenal di seluruh dunia, yaitu api biru atau Blue Fire. Sobat RRI, fenomena api biru di Kawaijen sebenarnya bukanlah lava yang berwarna biru. Api tersebut muncul dari gas belerang yang keluar dari celah-celah kawah dengan tekanan tinggi. Ketika gas ini bersentuhan dengan udara dan terbakar, muncullah nyala api berwarna biru terang. Temperatur gas belerang ini bisa mencapai lebih dari 600 derajat Celcius. Saat gas tersebut terbakar di malam hari, cahaya biru yang dihasilkan tampak sangat jelas di tengah kegelapan. Inilah yang membuat Kawaijen menjadi salah satu tempat terbaik di dunia untuk menyaksikan fenomena Blue Fire secara langsung. Bahkan, banyak wisatawan dari berbagai negara datang khusus pada dini hari untuk melihat keajaiban alam ini. Sobat RRI, fenomena Blue Fire seperti yang ada di Kawaijen tergolong sangat langka. Secara alami, fenomena ini hanya bisa ditemukan di dua tempat di dunia. Salah satunya adalah di Indonesia, yaitu di Kawaijen, dan yang lainnya berada di kawasan vulkanik Dalol Volcano di Ethiopia, Afrika. Namun hingga kini, Kawaijen dikenal sebagai lokasi yang paling mudah diakses untuk menyaksikan fenomena Blue Fire secara langsung. Karena itulah, Kawaijen menjadi salah satu destinasi wisata alam paling unik di Indonesia yang menarik perhatian peneliti, fotografer, dan wisatawan dari seluruh dunia. Meski indah, kawasan Kawaijen juga memiliki tantangan tersendiri. Gas belerang yang keluar dari kawah dapat menghasilkan asap yang cukup berbahaya jika terhirup tanpa perlindungan. Karena itu, para pengunjung biasanya dianjurkan menggunakan masker khusus saat turun ke area kawah. Selain itu, fenomena api biru ini juga hanya dapat terlihat jelas pada malam hingga menjelang pagi hari. Ketika matahari mulai terbit, cahaya api biru tersebut akan semakin sulit terlihat karena kalah terang oleh cahaya matahari. Namun justru perjalanan dini hari menuju kawah inilah yang membuat pengalaman melihat Blue Fire menjadi semakin berkesan. Sobat RRI, Kawaijen bukan hanya sekedar destinasi wisata alam. Di balik keindahannya, terdapat fenomena geologi langka yang membuatnya dikenal di seluruh dunia. Api biru yang menyala di tengah kegelapan malam menjadi bukti bahwa Indonesia menyimpan banyak keajaiban alam yang luar biasa. Dari kawah Gunung Berapi hingga fenomena Blue Fire yang langka, semuanya menjadi bagian dari kekayaan alam Nusantara yang patut kita jaga bersama. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekali di udara, tetap di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Malam ini kami hadirkan Campur Sari pendengar di Ragam Budaya untuk edisi Kamis malam. Yang tentunya selain lagu-lagu dari Tanah Jawa ya, kita juga akan bahas tentang informasi yang berkaitan dengan budaya atau juga bangunan-bangunan bersejarah bisa, seperti malam hari ini yang akan kita bahas yaitu Stasiun Semarang Tawang yang menjadi warisan sejarah dan juga simbol kemajuan. Stasiun Kereta Api Semarang Tawang, pendengar, diakui secara luas sebagai stasiun kereta api tertua yang masih beroperasi di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda, bangunan ini menjadi saksi bisu awal mula perkembangan jaringan perkereta apian yang menghubungkan di berbagai wilayah Nusantara. Kalau dari sejarahnya, pembangunan stasiun ini dimulai pada tahun 1864, resmi dibuka untuk umum pada 10 Agustus 1968. Jadi selang 4 tahun ya, setelah pembangunannya kemudian diresmikan oleh perusahaan kereta api swasta bernama Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij ya. Semoga tidak salah untuk penyebutan, atau maatschappij gitu ya. Oke, proyek ini merupakan langkah besar dalam upaya kolonial yang saat itu untuk mempermudah pengangkutan hasil bumi dan komoditas perdagangan dari daerah pedalaman menuju pelabuhan utama di Semarang. Arsitektur dari bangunan stasiun ini menampilkan gaya Eropa klasik yang kental dengan ciri khas atap tinggi, jendela-jendela besar, juga ada ornamen yang masih terawat hingga kini. Desain tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat menunggu penumpang, tapi juga mencerminkan kehebatan teknik bangunan yang mampu bertahan melewati berbagai masa dan juga perubahan zaman. Oke, nanti kita bahas lagi ya tentang bangunan stasiun kereta api Semarang Tawang yang menjadi warisan sejarah dan juga simbol kemajuan transportasi.

0: Ojo Tumeh. Biasanipun tiang ingkang anggadai sifat remen gumun lan gampil kaget, kawontenan menika lajeng nggadahi sifat gampil nginggil-nginggilaken diri pribadinipun kalian dipun iringi gampil ngeremehaken dhateng tiang sanes. Piyambakipun rumangsa paling hebat, paling pinunjul, paling moncer lan sak piturutipun. Tembung dumeh menika mananipun sebab. Pramila aja sebab sugih banjur gumampangina sapadha-padha. Aja sebab pinter banjur petentang-petenteng. Sebab aja bisa ngrasa duwe pangkat banjur lali karo kanca lan tangga teparo. Sifat aja dumeh menika mboten sae, sebab kanugrahan kadunyan menika mboten langgeng. Sedaya menika saged ical kanthi mboten kanyono-nyono.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam untuk para pendengar yang sudah menyapa kami melalui WhatsApp 081-5x200 ya. Ada Abah Kismin di Pasir Rici Apus, lagu Jambu Alas dikirimkan salam untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Pak Marsudi di Salabenda, Ibu Marani di Bekasi, lalu juga untuk Iqbal dan istri. Kemudian ada Mama Deng Subi di Citerup. Untuk Marisa, selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir batin. Oke, terima kasih untuk Abah Kismin ya. Kemudian juga ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin yang minta diputarkan lagu Sewu Kuto, Didi Kempot. Terima kasih ucapan selamat malam, selamat Hari Raya Idul Adha. Oke, terima kasih juga untuk Ibu Siti Haryati ya. Tentunya Marisa dan juga kru masih akan terus menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat di berbagai program. Yang sekarang kita ada di Ragam Budaya ya. Untuk lagu-lagu campur sari hadir di Kamis malam ini. Kemudian nanti kita juga masih punya drama radio dan juga ada Ruang Rindu. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RR Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini disiapkan lagu yang diminta oleh Abah Kismin. Terima kasih ya untuk kebersamaannya. Juga tadi sudah menyapa kami yang bertugas di Pangrango 34 Bogor.

0: langsung ke Imawon, Noni ya. Pamudut Jambualas.
1: Jambualas sama siapa?
0: Sama Noni Aprilia.
1: Noni Aprilia Jambualas.
0: Iko lagu kesayangipun Dik Noni.

0: Lajeng nyuwun triyunipun nggih.
1: Ketong hidup berketuhanan yang Maha Esa, meski ketong beda, ketong dibungkus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, ketong adalah satu sebagai anak bangsa.
2: Boto suku mawara seraa menuju sebuah kebinekaan mawati pernah caur ngango. Saraa ade mori rewoko kai tetap ade sebuah kerukunan beragama madamai.
3: Beda budaya jeng basa kudu disanghareupan ku sikap positif. Silih asih, asah, asuh. Sangkan manfaat pikeun sakumna bangsa Indonesia.
4: Perbedaan bukan halangan untuk bersatu. Perbedaan bisa menumbuhkan sikap toleransi yang tinggi atas keragaman jika kita mempunyai arah tujuan hidup yang jelas. Mari bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Kita lanjutkan kembali untuk membahas mengenai sebuah gedung yang punya sejarah panjang dan juga menjadi simbol kemajuan transportasi Indonesia. Bahkan disebut-sebut ya, bahkan gedung ini pun menjadi yang tertua di kawasan ASEAN atau Asia Tenggara. Gedung Stasiun Kereta Api Semarang Tawang, pendengar ya, menjadi yang tertua di wilayah ASEAN. Dan pada masa kejayaannya, stasiun ini menjadi titik pusat lalu lintas penumpang dan barang yang sangat sibuk menghubungkan Semarang dengan kota-kota besar lainnya seperti Yogyakarta dan Surakarta. Jalur kereta api yang melewati stasiun ini pun menjadi urat nadi ekonomi yang mendorong pertumbuhan perdagangan, pertanian, juga mobilitas masyarakat di Jawa Tengah dan juga sekitarnya. Meskipun telah berusia lebih dari 1,5 abad, fasilitas dan fungsi stasiun ini juga terus diperbarui agar tetap memenuhi kebutuhan transportasi masa kini tanpa menghilangkan nilai sejarahnya. Dan pemerintah serta pengelola kereta api juga senantiasa melakukan pemeliharaan agar bangunan bersejarah ini tetap kokoh dan layak digunakan oleh ribuan penumpang di setiap harinya. Keberadaan stasiun ini juga punya makna penting sebagai bukti kemajuan teknologi dan infrastruktur yang telah hadir di Indonesia jauh sebelum negara-negara tetangga di kawasan ini mengembangkan sistem serupa. Nah, hal ini yang menjadikan Semarang Tawang bukan hanya sekedar tempat pemberhentian kereta, melainkan ikon kebanggaan dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Dan hingga saat ini, Stasiun Semarang Tawang tetap berdiri tegak sebagai saksi perjalanan panjang sejarah transportasi di ASEAN, menyatukan masa lalu juga masa kini dalam satu kesatuan yang harmonis. Dan melalui pelestariannya, maka warisan semangat kemajuan dan jejak sejarah kepada generasi muda mendatang, semoga memang selalu bisa dihargai ya, dan juga melihat bagaimana asal-usul perkembangan peradaban di wilayah ini. Informasi tersebut kami kutip melalui portal berita rri.co.id. Anda pun bisa menyimak berbagai ragam informasi lainnya, pendengar. Mulai dari berita nasional, internasional, gaya hidup, ekonomi, hukum, kemudian berita seputar olahraga, semuanya ada di satu portal berita rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Baik pendengar Ragam Budaya, kita akan tinggalkan karena sekarang waktu menunjukkan pukul 22 lebih 1 menit ya. Tentunya kita akan masuk ke program berikutnya, yaitu mini drama. Untuk kesempatan malam hari ini akan menghadirkan produksi dari RRI Madiun dengan judul Gedung Tua Mimpi Baru. Jadi selamat mendengarkan untuk Anda, dan selepas itu kita akan masuk untuk program musik hiburan dalam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu nanti akan menyiapkan lagu-lagu pop Indonesia dengan rilis tahun 2010 sampai dengan 2015.
1: Bapak,
2: di jalan sana dia bisa dapat uang, Pak.
1: Ini pelajaran kreativitas.
2: Kreativitas? Sampah.
1: Bapak mau asis jadi mekanik tanpa ijazah?
3: Inilah sekolah rakyat Erlangga. Dindingnya retak, atap bocor, namun di dalamnya, Pak Rahmat dan para relawan berjuang melawan polusi pikiran. Bahwa tanpa uang, tak ada masa depan.
1: Ingat anak-anak, laptop terbaik kalian adalah pikiran kalian sendiri. Jangan hanya melihat gedung mewah di seberang jalan itu ya.
2: Pak Rahmat! Pak Rahmat! Mana Aziz? Kenapa dia masih di sini?
1: Bapak, ada apa Pak Wira? Aziz sedang belajar membuat desain dari kertas bekas. Ini pelajaran kreativitas.
2: Kreativitas? Sampah. Di jalan sana, dia bisa dapat uang, Pak. Saya sudah carikan dia kerja di bengkel. Gajinya lumayan. Daripada membuang waktu di tempat kumuh seperti ini.
1: Bapak mau asis jadi mekanik tanpa ijazah? Atau insinyur yang mendesain mobil, Pak Wira? Tidaknya ada di pendidikan, Pak.
2: Insinyur? Dia lulusan mana, Pak? Sekolah di sini gratis, tapi jasanya tidak laku di bursa kerja, Pak Rahmat. Lebih baik uang instan daripada janji di atas awan.
4: Bapak, sebentar lagi ada lomba desain dari dinas kota. Kalau Aziz menang, hadiahnya bisa buat bayar listrik rumah.
2: Diam! Aziz, pulang sekarang. Ikut Bapak pulang. Kamu harus cari uang. Kamu sudah cukup besar untuk tahu realita kota ini.
1: Bapak tidak kasihan pada mimpi anak Bapak, Pak Wira. Anak-anak pinggiran kota ini punya potensi yang sama dengan anak-anak di gedung pencakar langit itu. Mereka hanya butuh kesamaan akses.
2: Akses hanyalah basa-basi, Pak Rahmat. Yang nyata itu, uang.

0: Malam itu Pak Rahmat duduk sendiri, merapikan kertas-kertas yang berserakan. Semangat sekolah rakyat seringkali diuji oleh realita pragmatis yang mencekik di perkotaan.
1: Siapa?
2: Aziz, Pak.
1: Aziz? Kenapa kamu di sini? Bapakmu?
2: Bapak menyuruh saya berhenti total, Pak. Tapi saya tidak mau jadi calo di terminal seperti teman-teman yang lain. Saya mau belajar coding. Saya mau buat aplikasi yang bisa membantu Bapak menjual barang di pasar.
1: Astaga, Nak. Jangan khawatir ya. Sekolah rakyat tidak akan membiarkanmu berhenti. Besok kita kirim desainmu itu ya.

0: minggu kemudian, pengumuman lomba desain.
1: Dan pemenang utama kategori desain lingkungan berkelanjutan jatuh kepada Aziz dari Sekolah Rakyat Airlangga.

0: Aziz, nak, Bapak minta maaf ya. Hadiahnya, nak, itu uang nyata.
1: Uangnya nyata, Pak. Tapi ilmu dan kepercayaan dari Pak Rahmat itu yang paling nyata.
2: Ijazah memang penting, Pak Wira. Tapi kesempatan dan kepedulian dari kami itu lebih mahal.

Sekolah Rakyat. Kami bukan hanya menambal lubang di atap gedung, tapi menambal lubang harapan di hati anak-anak di pinggir kota. Mereka tidak butuh belas kasihan, mereka butuh akses. Sekolah Rakyat, jembatan akses pendidikan gratis di tengah kota.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salah satu lagu populer dari grup musik Malik and the Essentials, pendengar ya, yang dirilis tahun 2013 menjadi single utama dari album mereka yang berjudul sama Sriwedari. Lagu ini bernuansa santai, bercerita tentang seseorang yang menghadirkan kebahagiaan layaknya surga dunia atas Sriwedari bagi pasangannya. Dan semoga malam hari ini Anda juga bahagia ya, karena masih dalam suasana libur Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga kehadiran Pro1 bisa melengkapi kebahagiaan Anda. Malam hari ini kita hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dengan rilis tahun 2010 sampai dengan 2015 bersama Marisa dan juga kru yang bertugas hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Atensi tentunya akan kami buka di 0815x4200 atau juga live chat RRI Digital ya. Jangan sampai salah nomor. Tentunya kalau pendengar setia sudah hafal sekali dengan nomor ataupun line atensi kita gitu ya. Jadi silakan untuk bergabung dengan format nama, spasi, alamat lagu requestan, kemudian salam yang ingin Anda kirimkan lagunya. Sekali lagi diingatkan ya, untuk malam hari ini adalah Pop Indonesia rilis tahun 2010 sampai dengan 2015. Di luar tahun yang saya sebut tadi, mohon maaf nanti gak bisa diputarkan ya. Jadi silakan untuk Anda teliti dulu sebelum mengirimkan pesan singkatnya untuk lagu yang diminta.

Selama ini kita mengenal Bogor dengan sebutan Kota Hujan. Selain dijuluki sebagai Kota Hujan, Bogor ternyata mendapat julukan lain, yaitu sebagai Kota Petir. Karena dalam sehari pernah mendapatkan sambaran petir hingga 322 kali, yang normalnya hanya 80 kali. Hal ini tercatat dalam Guinness Book of World Record. Seringnya Bogor yang dijuluki Kota Hujan dihujani petir karena daerah ini berada pada kelembaban udara yang ideal untuk terjadinya petir. Penyebab lain tingginya frekuensi petir di wilayah Bogor adalah keberadaan Gunung Salak dan Gunung Pangrango. Kedua gunung tersebut mengalihkan awan yang menuju Bogor ke ketinggian yang potensial menimbulkan petir.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Kembali hadir informasi dalam kilas berita saat ini pukul 22.31 menit. Mengantisipasi lonjakan kebutuhan dapur di libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah, PT Pertamina Patraniaga resmi menambah pasokan LPG 3 kg sebanyak 9 juta tabung di seluruh Indonesia. Langkah ekstra ini dilakukan secara bertahap demi memastikan masyarakat, khususnya yang berhak menerima subsidi, tidak kesulitan mendapatkan gas melon tersebut. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert Damatubun menegaskan bahwa pihaknya terus memperketat pengawasan di lapangan bersama pemerintah daerah dan agen. Layanan distribusi pun dipastikan tetap siaga penuh sepanjang masa libur. Masyarakat diimbau untuk tidak panik ataupun melakukan aksi borong. Disarankan membeli gas melon langsung di pangkalan resmi Pertamina agar mendapatkan harga aman yang sesuai dengan harga eceran tertinggi. Saya Marisa, sampai jumpa di kilas berita lainnya.

dari Alexa dengan pulang pendengar. Memang ya, kadang ada satu momen dalam hidup kita merasa lelah dengan rutinitas, pekerjaan, atau bahkan hiruk pikuk kota yang seakan tidak pernah berhenti pendengar. Dan saat seperti itu, satu hal yang paling dirindukan biasanya adalah pulang. Bukan cuma soal kembali ke rumah, tapi kembali ke tempat yang bikin hati tenang, bisa ketemu sama keluarga, atau juga orang-orang terdekat Anda, menikmati suasana yang membuat kita tuh jadi merasa diterima apa adanya. Bisa berkeluh kesah juga gitu ya. Dan semoga untuk Anda yang malam hari ini bisa berkumpul sama keluarga, orang-orang terkasih, tentunya mendapatkan kebahagiaan ya. Yang dari luar kota datang ke Bogor dengan kata mudik gitu ya. Karena ini kan momen lebaran, tentu mudik selalu jadi bagian dari lebaran. Yang bukan hanya lebaran Idul Fitri saja, tapi juga lebaran Idul Adha. Apalagi kalau sekarang liburnya panjang sampai dengan hari Senin nanti. Jadi memang punya banyak waktu untuk bisa bersilaturahmi sama keluarga ya, satu sama lain mungkin jarang ketemu kalau hari-hari biasa, tapi momen-momen besar seperti ini bisa berkumpul ya. Tentunya sambil ditemani dengan lagu-lagu pop Indonesia rilis tahun 2010 sampai dengan 2015. Jadi perjalanan Anda juga yang sekarang ada di jalan, kami temani dengan lagu-lagu koleksi pop Indonesia 2010 sampai dengan 2015 ya. Sambil juga menikmati suasana Bogor malam hari ini yang cuacanya enak banget gitu. Enggak hujan, cukup cerah gitu ya. Dan mudah-mudahan lagu-lagu ini juga menjadi lagu kesukaan Anda. Kalau salah satunya pengen di-request, boleh di 081-5x4200 WhatsApp atau juga live chat RRI Digital.

Mana ini ya? Pokoknya di di Ciamas. Oke. Lagu yang diminta malam hari ini dari 5 Minutes, Semakin Ku Kejar Semakin Kau Jauh, tidak bisa kita putarkan karena di bawah tahun 2010. Jadi silakan untuk memilihkan lagu lainnya ya. Jika memang ada satu lagu yang tiba-tiba diingat pengen diputarkan, mangga. Kemudian juga ada Ibu Maharani di Bekasi. Kita sapa juga nih ya, pengen lagunya dari Agnes Mo dengan Rindu. Salam untuk semua sahabat pendengar Ruang Rindu. Selamat mendengarkan, semoga terhibur, spesial juga buat Mbak Marisa. Semoga selalu sehat. Dan ini dia lagu yang diminta.

0: ucapkan selamat menikmati tontonan Piala Dunia di RRI Kota Bogor. Semangat terus.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor. Pro 1 RRI Bogor.

kami pilihkan lagu Kau Seputih Melati dari Semi Simorangkir dan juga Dian Pramana Putra ya. Semoga lagu ini menjadi lagu yang bisa menenangkan Anda, bisa menjadi teman untuk santai istirahat Anda di malam hari ini bersama Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Kita coba sapa lagi pendengar lainnya yang sudah bergabung. Selamat malam Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, minta diputarkan lagu dari Republik ya. Salam untuk Abah Kismin, selamat istirahat untuk Mbak Marisa, selamat Hari Raya Idul Adha. Sehat selalu katanya, terima kasih ucapan selamat malam.

Baik pendengar, sambil juga mengingatkan Anda ya tentang adanya program khusus Piala Dunia 2026 di mana Radio Republik Indonesia resmi menyiarkan perhelatan akbar Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Sudah dilakukan peluncuran program nasional Pesta Bola Dunia 2026, RRI memastikan seluruh masyarakat di berbagai penjuru Nusantara dapat menikmati siaran langsung dan juga pembaruan informasi pada turnamen ini. Ini adalah langkah strategis ya, untuk memastikan euforia Piala Dunia FIFA 2026 dapat dirasakan secara merata di seluruh Indonesia. Program khusus bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 sudah diluncurkan sejak pertengahan bulan April lalu. Karena dengan mendengarkan siaran sepak bola melalui radio tentunya punya daya tarik tersendiri. Jadi RRI memastikan para penyiar ataupun reporter nanti yang akan menyiarkan secara langsung juga bertugas untuk mendeskripsikan setiap momen pertandingan dengan sangat detail. Hal ini tidak hanya memanjakan para penggemar olahraga tapi juga memberikan pengalaman inklusif yang memungkinkan pendengar dari berbagai tempat gitu ya untuk bisa menikmati siaran ini, termasuk para penyandang disabilitas netra untuk bisa berimajinasi dan juga merasakan atmosfer pertandingan secara langsung. Jadi jangan lewatkan untuk program-program yang

0: Konsumsi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku yang ditulis seorang jurnalis dan juga penyiar berita Indonesia, Desi Anwar, dalam bahasa Inggris yang berjudul What I Think About When I'm On My Own, ditulis pada masa pandemi COVID-19 melanda Indonesia, bahkan dunia. Buku ini memberikan gambaran kepada pembaca bahwa salah satu pelajaran yang dapat dipetik dari pandemi adalah cara menyikapi kesendirian, karantina, dan menjaga jarak aman yang menjauhkan kita dari orang lain. Memaksa kita untuk menghadapi sosok yang biasanya sangat jarang kita sediakan waktu baginya, yaitu diri kita. Sosok diri yang telah kita abaikan saat kita sibuk berinteraksi dengan dunia luar, tetapi yang tidak dapat dihindari karena menghabiskan lebih banyak waktu di rumah dan menghindari tempat umum. Namun, pada masa pandemi, pembaca dapat mengubah masa sulit menjadi pelajaran yang beragam dan bermanfaat. Dengan mengurangi interaksi sosial, pembaca jadi memiliki lebih banyak waktu untuk merenungi diri dan berhubungan kembali dengan diri sendiri. Menghabiskan waktu sendirian adalah kesempatan langka dan tak ternilai untuk menemukan hakikat diri yang sebenarnya. Pembaca juga dapat mengajukan pertanyaan mendasar tentang kehidupan dan keberadaan yang mungkin selama ini dianggap remeh atau jarang dipikirkan. Dalam buku ini juga berisikan kumpulan renungan dan pikiran acak yang ditangkap penulis selama pandemi. Penulis juga mencoba menunjukkan bahwa kesendirian bukanlah siksaan atau penderitaan yang harus ditakuti dan dihindari. Apabila dinikmati secara utuh, kesendirian menjadi seni yang mencerahkan sekaligus menyembuhkan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Lutung Kasarung. Film pertama yang diproduksi di Indonesia yang kala itu bernama Hindia Belanda. Film bisu ini dirilis di tahun 1926 oleh NV Java Film Company. Disutradarai dan diproduseri oleh L. Huveldorp. Sedangkan sinematografernya adalah G. Kragers. Pemutaran perdananya di Kota Bandung dari tanggal 31 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927.

Sosok penyanyi Indonesia Vidi Aldiano, pendengar. Kalau kita ingat sosok yang satu ini, dengan suara merdunya muncul berkarya sejak tahun 2000-an dan terus menghadirkan lagu-lagu yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Suara yang khas, kepribadiannya juga yang santai, membuat setiap lagu yang dibawakan juga terasa hidup, mudah melekat di hati para pendengarnya. Selama perjalanan karirnya, Vidi ini menorehkan banyak lagu populer yang masih sering diputar sampai hari ini. Dari lagu Cinta Yang Manis sampai karya penuh emosi, deretan lagu ini tentunya menjadi bukti bahwa karya-karya dari mendiang Vidi Aldiano terasa ikonik dan sulit digantikan oleh waktu. Salah satunya lagu berjudul Datang dan Kembali, pendengar, yang dirilis sekitar tahun 2010 atau 2011 gitu ya. Lagu yang menceritakan tentang siklus hubungan menyakitkan, di mana seseorang terus datang dan juga pergi. Sampai lagu ini memang populer sih karena liriknya yang relate juga kali dengan kehidupan pribadi seseorang ya. Menyentuh hati dan menggambarkan pengalaman pahit dalam hubungan percintaan. Dengan vokal Vidi yang emosional, tentunya berhasil membawakan ataupun menyampaikan kepedihan dan juga ada rasa bingung dari seseorang yang merasa dalam kondisi seperti ini gitu ya, datang dan juga kembali. Jadi lagu ini coba saya hadirkan untuk melengkapi kebersamaan kita di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk edisi Pop Indonesia rilis tahun 2010 sampai dengan 2015. Marisa juga menyapa untuk Anda yang masih tenggelam dalam kesibukan. Walaupun judulnya adalah libur Idul Adha, ada cuti bersama, tapi ternyata masih tetap bekerja keras ya. Ada aktivitas yang harus Anda lakukan bahkan sedari pagi dan harus pulang dengan kondisi gelap gitu ya, sudah mendekati tengah malam. Besoknya harus menjalani rutinitas yang sama demi keluarga, cita-cita dan masa depan. Semoga Anda menjadi pribadi yang kuat, yang sehat juga, sukses mudah-mudahan ya. Dan tentunya untuk Anda yang malam hari ini masih dengan pekerjaannya, tapi ada rasa penat, ya wajar ya, namanya orang bekerja ada rasa lelah, ada rasa capek, apalagi setelah aktivitasnya mungkin padat. Semoga playlist berikutnya bisa menghibur Anda. Disiapkan lagu dari Armada dengan Pergi Pagi Pulang Pagi. Masih menemani Anda di malam hari ini, Marisa, di program Ruang Rindu Pro 1 RRI Bogor.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Bogor malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pro 1 RRI Bogor bukan hanya menghadirkan program-program musik hiburan pendengar, tapi juga ada banyak informasi atau bahkan juga untuk mengajak Anda berbagi kabar hal-hal yang terjadi di wilayah sekitar. Apakah memang dirasa ada pelayanan publik yang belum maksimal atau juga tidak berfungsi dengan semestinya? Bisa juga permasalahan sosial dan juga kebencanaan, pendengar. Jadi kalau Anda punya keluhan layanan publik di sekitar Anda, mulai dari jalanan rusak, sampah menumpuk, lampu penerangan mati, banjir, sampai persoalan sosial di lingkungan tempat tinggal, semuanya bisa Anda sampaikan di program Halo RRI. Tak hanya aduan, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan, masukan maupun informasi yang terjadi di wilayah Anda. Suara Anda nanti akan kami teruskan dan kita bahas dengan pihak-pihak terkait, ya, narasumber yang tentu sesuai dengan bidangnya yang Anda keluhkan. Misalnya terkait tadi sampah menumpuk, tentunya nanti akan sampaikan ke DLH, ya, atau Dinas Lingkungan Hidup. Atau misalnya juga terkait dengan jalan rusak, PUPR pasti pekerjaannya gitu ya. Pokoknya dengan pihak-pihak terkait supaya bisa mendapatkan perhatian dan juga solusi. Jadi jangan ragu untuk ikut bersuara, karena layanan publik yang baik berawal dari kepedulian masyarakat. Bukan hanya di programnya saja Anda bisa menyampaikan aduan atau keluhan ini, tapi juga di setiap harinya supaya nanti bisa kami kumpulkan dan untuk disiarkan juga di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk program Halo RRI mengudara setiap pukul 9 pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, ruang aspirasi untuk semua.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Gak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

Setiap pertemuan tentu akan ada perpisahan pendengar. Dan durasi kita di program Ruang Rindu memang hanya hadir sekitar 2 jam saja pendengar ya. Tapi semoga lagu-lagu yang kami hadirkan menjadi hiburan yang menyenangkan untuk Anda dengarkan, membawa Anda juga menikmati kembali lagu-lagu yang pernah rilis tahun 2010 hingga 2015 untuk kategori pop Indonesia. Dan terima kasih untuk yang sudah beratensi di malam hari ini. Oh, ada Reno juga nih ternyata ya. Selamat malam Reno. Minta diputarkan lagu dari Cherry Bell ya dengan You Are Beautiful. Semoga masih keburu nih ya. Karena memang waktunya juga yang harus membatasi kita. Ucapan selamat hari raya Idul Adha, mohon maaf lahir batin. Semoga sehat selalu. Terima kasih untuk Reno ya, dan pastinya untuk semua yang sudah bergabung di malam hari ini. Program Ruang Rindu Pro 1 RRI Bogor di edisi hari Kamis 28 Mei 2026. Ucapan selamat beristirahat untuk Anda semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Dan sampai dengan pukul 24 nanti tentu masih ada beberapa deret lagu lagi. Jadi terima kasih atas kebersamaannya. Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bolehkah aku bertanya, apakah kau tidak lelah jika selama hidupmu penilaian manusia di sekitarmulah yang menjadi sandaran? Hal apakah yang menguntungkan bagi kehidupanmu jika penilaian manusia yang hanya kau pedulikan? Mengapa? Mengapa kau khawatir sekali difitnah? Dibicarakan di belakang, jika memang apa yang mereka katakan salah tetapi sudah benar menurut Allah. Sahabat, bermiliar-miliar manusia yang hidup di dunia ini dengan beragam pola pikir yang berbeda-beda. Tak bisa kau buat senang semua. Mengapa kau tidak fokus untuk membuat Allah senang? Mengapa kau harus membuang-buang waktu membuat orang lain senang? Tidak lelahkah dirimu? Manakah yang lebih baik? Banyak orang yang tidak peduli kepadamu atau justru Allah yang tidak peduli kepadamu? Kau melakukan apa yang orang lain pinta, padahal sudah jelas-jelas membuat Allah marah. Atau kau berusaha melakukan apapun yang Allah cintai, tetapi orang lain di sekitarmu membencinya? Sahabat, hidup itu mudah jika kau jadikan penilaian Allah sebagai tolak ukur. Tidak peduli jutaan manusia mengatakan kau salah, tetapi jika di pandangan Allah kau sudah melakukan hal yang benar, tidak ada yang perlu kau khawatirkan.

Serahkan kepada Allah untuk meluruskan. Allah selalu punya berbagai macam cara untuk membuktikan bahwa yang kau lakukan itu sudah benar, sudah sesuai dengan apa yang Ia perintahkan. Cobalah. Ya, cobalah. Maka kau akan merasa hidupmu sangat tenang. Lebih tenang dari sebelumnya.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Kamis tanggal 28 bulan Mei tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara

pada siaran sepanjang hari ini, Jumat 29 Mei tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: luaskan dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pros 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa pendengar. Senang sekali saya Nasrul Alwi kembali hadir untuk menyapa, merangkai kebersamaan kita di Bogor pagi ini. Hari ini Jumat 29 Mei tahun 2026. Semoga kabar Anda sehat selalu, diberkahkan serta dilancarkan untuk segala agenda aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Pendengar, hari Jumat hari ke-29 di bulan Mei tahun 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, rangkaian segmen kita akan awali dengan sajian Mutiara Pagi, saudara. Dan setiap hari Jumat kita akan lakukan secara berjaringan bersama RRI Bandung, Bogor, serta Cirebon. Untuk edisi kali ini, RRI Bandung yang akan menjadi host untuk mengangkat sebuah topik terkait merayakan keberkahan di tengah perubahan bersama narasumber Ibu Ustazah Hajah Nirna Yayah Daryati SAG MSOS, dan akan dipandu bersama rekan penyiar Widya Perdani, saudara. Hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, Mutiara Pagi berjaringan bisa Anda simak dilanjutkan Warta Bogoraya, update kabar terkini yang nanti kita akan hadirkan informasi lokal untuk Anda, disertai dengan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Jangan lewatkan Dialog Bogor pagi ini, juga nanti akan hadir di segmen ketiga dan ditutup dengan program Halo RRI, aspirasi, laporan dan solusi publik yang menjadi segmen penutup kita hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kini saatnya kita segera bergabung bersama Pro 1 RRI Bandung dan Cirebon guna mengikuti segmen pembuka kami. Inilah Mutiara Pagi berjaringan. Selamat mendengarkan.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Imam Syafi'i adalah salah satu cendekiawan Muslim terkemuka di zamannya. Beliau adalah salah satu kontributor pertama dari prinsip-prinsip yurisprudensi Islam. Ada banyak nasihat dari Imam Syafi'i yang sangat dikenal dalam kalangan Muslim. Di antaranya, jangan cemaskan esok hari karena esok pasti ada rezeki yang baru. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Allah saja ditinggalkan, apalagi dirimu. Di antara musibah terbesar adalah ketika kamu jatuh cinta, sedangkan orang tersebut tidak mencintaimu. Sebesar apa kita bergantung pada makhluk, maka sebesar itu pula siap untuk dikecewakan. Dua tangan yang menengadah kepada Allah di malam hari tidak akan kembali dengan tangan kosong. Orang yang hebat adalah orang yang bisa menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain melihatnya selalu bahagia. Dan yang terakhir, jauhi perdebatan, walaupun kamu benar.
1: Bandung pagi ini. Mutiara pagi berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon. Untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya di kesempatan pagi hari ini memasuki hari ke-29 di bulan Mei 2026, bertepatan juga dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Mutiara pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor dan RRI Cirebon. Pendengar kembali hadir ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Bersama saya Widya Perdani dari RRI Bandung, kami hadirkan Mutiara Pagi Berjaringan dengan satu topik menarik, merayakan keberkahan di tengah perubahan, bersama narasumber kami Bu Ustazah Hajah Nirna Yayah Daryati SAG MSOS, yang di kesempatan pagi hari ini juga hadir menemani ruang dengar Anda. Dan pendengar, seperti biasa di sesi pertama kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh ustazah kita. Kemudian di sesi kedua nanti kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami di 7200-996-727-5551 untuk Anda yang berada di wilayah Bogor dan Cirebon. Disilahkan untuk menghubungi line telepon kami melalui kode area 022. Kemudian Anda juga bisa sampaikan pertanyaan melalui WhatsApp dan WA call di 0811-220-9760. Juga Anda bisa saksikan program Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor dan RRI Cirebon kali ini pendengar melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Kita sudah terhubung bersama ustazah kita di kesempatan pagi hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Widi.
2: Alhamdulillah ketemu lagi walaupun sehat, di udara ya. Alhamdulillah sehat, Bu Ustazah iya. Juga sehat ya.
3: Alhamdulillah, masyaallah ya.
2: Masyaallah. Topiknya cukup menarik untuk dikupas di Mutiara Pagi Berjaringan bersama pendengar kita dari Bogor dan Cirebon juga, Ustazah, mengenai merayakan keberkahan di tengah perubahan. Apa yang berubah itu? Kita akan simak tausiah dan paparan pendengar dan pemirsa RRI Net bersama narasumber kami, Ustazah Hajah Nirna Yayah dari ATS AGM SOS. Disilahkan, Ustazah.
3: Terima kasih, Teh Widi. Masya Allah, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahilalil kabir. Asyhadu an la ilaha illallah wal alimul khabir wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al basyir wan nadzir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ila yaumil masir. Amma ba'd. Yang saya cintai pada kesempatan kali ini, Teh Widi dengan siapa ya, Teh Rizka di dapurnya.
2: Ada Kang Yosef, ada Bang Johnson.
3: Oh, Kang Yosef. Sarang Bang Johnson.
2: Bang Johnson.
3: Oh, Bang Jong. Alhamdulillah Kang Yosep, Bang Jong, hatur nuhun ya. Yang terhormat Bapak Direktur RRI Bandung serta seluruh jajaran dan staf pegawai yang ada di RRI Bandung Bogor Cirebon ya. Yang terhormat pada kesempatan kali ini Bapak Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Bapak Kepala Kementerian Agama Kantor Kota Bandung, Ketua IPARI Kota Bandung, Ketua POKJA MT dan seluruh ormas yang ada di Kota Bandung serta kawan-kawan Ahinafilah Seperjuangan para penyuluh di Indonesia. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini pada sehat semua ya. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah ya Rabbi bahwa hari ini hari Jumat Sayyidul Ayyam, di mana rajanya hari kita berjumpa melalui media virtual. Ya mudah-mudahan menjadikan keberkahan dan anugerah yang tak terhingga pada pagi hari ini kita dapat menghadiri kegiatan atau acara yang mutiara pagi di RRI Bandung dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagi yang hari ini mendapatkan tantangan berupa ujian kesehatan, semoga Allah angkat penyakitnya dan dikurangi rasa sakitnya dan disehatkan kembali agar dapat melaksanakan aktivitas seperti hari-hari sebelumnya. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat dan salamnya ke seseorang yang menjadi hamba pilihan yang dicintainya, akhlak dan perbuatan yang menjadi rujukan buat kita sebagai umat Islam, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terlimpah untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabiut tabiin dan kepada para orang-orang soleh, guru-guru kita, ya orang tua kita, dan semoga Allah menurunkan syafaat melalui baginda Rasulullah untuk kita di yaumil kiamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Allahu Akbar, walillahilham. Mudah-mudahan Allah memberikan gema takbir berkumandang sampai esok hari ya, hari tasyrik terakhir besok hari Sabtu. Pada asar kita sudah masuk ke hari normal ya, di mana hari ini adalah hari tasyrik, kita dilarang untuk aktivitas saum karena tasyrik itu hari akal wasyrob, artinya hari makan dan minum ya. Dan tasyrik itu juga diartikan sebagian para ulama, tasyrik itu menjemur. Jadi menjemur naon? Menjemur daging ya. Karena pada zaman dahulu itu ba'da melaksanakan udhiyah di hari nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, kemudian tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjahnya disebut sebagai hari tasyrik. Hari tasyrik itu matahari terbit atau di mana para masyarakat menjemur daging agar awet ya. Mungkin mun aya nama di naonnya anonya arana teh bukan di pindang ya. Di arana teh naon sih? Digempuk. Dendeng. Di dendeng ya Teh Widi.
2: Iya.
3: Yeah. Gitu. Di para mudohi yang menerima bagian di hari nahar atau di hari tasyrik kemarin, bahkan mungkin hari ini, kan ada bagiannya yang tidak tersalurkan atau masih menyisakan daging, maka bisa dijemur ya. Salah satunya adalah cara mengawetkan agar dapat dikonsumsi keluarga lebih lama, dalam artinya bisa digunakan esok lusa. Alhamdulillah pula hari ini kita berjumpa berturut-turut ya, saya sebagai bandal atau ganjel Pak Ustadz Asep Anom yang sedang melaksanakan tugas kenegaraan membimbing para jamaah haji. Mudah-mudahan beliau sehat di tanah air beserta jamaahnya, dan pekan depan atau mungkin beberapa waktu ke depan kita akan bersama lagi dengan beliau. Yang keduanya kita doakan pula sekarang para jamaah haji yang sedang berada di Mina dapat melaksanakan ibadah jumroh ke Jamarot. Mudah-mudahan pula pulang ke Maktab atau ke Mekah sudah dalam keadaan haji yang mabrur ya. Dan kita doakan para petugas haji Indonesia siapapun itu dari seluruh provinsi di Indonesia, semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat pula menghadapi tantangan sebagai petugas luar biasa. Tema hari ini kita sengaja mengangkat tidak akan jauh dari kondisi dan fenomena kita di suasana hari raya Idul Adha. Jadi Idul Adha ini subhanallah ya, sebagai tarbiyah Allah kepada kita dalam satu tahun sekali bagaimana melepaskan kelekatan kita terhadap harta, dan bagaimana Allah mengedukasi diri kita untuk mampu memberikan kesempatan kepada diri kita melepaskan sifat-sifat yang tidak dicintai oleh Allah dan bahkan tidak dicintai oleh manusia itu sendiri. Dengan adanya kita kalau hadir di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, dilanjutkan dengan mabit di Mina, itu dalam rangka Allah mentarbiyah kita menurunkan bahkan menghilangkan sifat-sifat buruk manusia melalui melemparnya jumrah di Jamarat. 7 kali sebagai simbol bahwa dalam 7 hari kita banyak hal yang melakukan dosa, banyak hal yang berpotensi maksiat, maka perputaran 7 kali tawaf dan pelemparan 7 kali dalam jumrah Aqabah ula wusa. Jadi itu cerminan bahwa dalam setiap hari potensi kita melakukan dosa, maksiat, kesalahan, kehilafan yang berpotensi menjadi aset dosa kita, ya. Karena aset itu ada 2, aset salah, aset soleh. Dan dua-duanya bakal dibawa ke alam barzah dan akan ditanyakan di yaumil hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarin ada salah satu pendapat bahwa kita meninggal itu bukan membawa amal, tapi kita meninggal itu adalah meninggalkan amal. Nah, bagaimana amal kita Teh Widi dengan seluruh kru, manajer dan seluruh pegawai dapat ditinggalkan dan tentunya dapat diteraskan atau diteruskan oleh generasi kita setelahnya. Maka kalau apa harimau mati meninggalkan gading, ya kan? Kalau manusia mati meninggalkan amal, harusnya seperti itu. Karena amal itu ditinggalkan. Kita ke akhirat itu tinggal hari pembalasan. Nah, hari ini adalah hari amal. Amal hari ini, di pagi hari ini kita udah terubun-terubun. Ya, terubun-terubun itu isuk-isuk lah ya. Widi udah prepare untuk perform di depan kamera. Saya juga sama. Tentu ini mudah-mudahan jadi perbuatan amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merayakan keberkahan, bahwa merayakan ini masih berada di suasana hari raya Idul Adha. Apa sih artinya berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair. Semakin bertambahnya baik. Jadi segala aktivitas kita, amal kita, perbuatan kita, ungkapan kita yang menaikkan eskalasi kebaikan, maka itulah berkah. Yang Allah Subhanahu wa taala memberikan frame buat kita, pedoman baik bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, kita berharap Tewidi Jong dan saat tadi Teh ya, Kang Yosep ya, ya, dan seluruh orang dapur yang tidak terekam kamera ini banyak yang berjuang untuk melaksanakan tugasnya masing-masing demi baiknya frekuensi sinyal di beberapa kota Bogor, di seluruh kecamatan di kota Bogor, Kabupaten Bogor, Cirebon dan Bandung, umumnya Jawa Barat. Ini menjadi jalinan silaturahmi melalui kegiatan atau acara Mutiara Pagi di RRI Bandung. Ini yakin semua ingin mengharapkan ridho Allah, dan proses perjalanan dari jam, dari minggu dan bulan dan tahun ini dalam rangka mewujudkan diri kita menuju hamba yang muslim. Salah satu identitas muslim itu adalah bersilaturahmi. Kemudian yang kedua, kita saling mendoakan di antara kita meskipun tidak bertatap muka. Kita selalu memberikan doa yang terbaik buat muslim muslim yang lainnya. Bahkan seluruh jalinan kan ayah persaudaraan itu sesama nasab, artinya keluarga dekat yang baris ada aliran darah. Yang kedua saudara satu apa namanya satu RT atau satu agama ya, jadi ada persaudaraan nasabiyah, ada persaudaraan islamiyah, ada persaudaraan atau ukhuwah watoniyah. Kalau ukhuwah nasabiyah itu bagaimana mengeratkan antara keluarga kita masing-masing dengan anggota keluarganya. Kalau ukhuwah islamiyah berarti bagaimana mengeratkan silaturahmi ini di antara sesama muslim. Kalau ukhuwah watoniyah, bagaimana kita mampu mengeratkan jalinan ini, kasih sayang ini kepada seluruh yang ada di negeri ini. Nah tentunya ketika berbicara negeri, ada lintas budaya, lintas agama, lintas suku, lintas kearifan lokal. Itu yang menjadi tugas kita sebagai khalifah. Karena fungsi manusia di dunia ini kan Allah mendudukan kita satu sebagai Abdullah, hubungan vertikal sebagai hamba kepada sang khalik, yang kedua sebagai khalifatullah fil ard, menjadi khalifah, menjadi wali, menjadi pemimpin di muka bumi ini. Nah sementara bumi ini kan terus bergerak, tagir, artinya berubah, dan perubahan ini suatu keniscayaan. Dulu kita anak-anak masuk remaja, kemudian dewasa, menikah, punya keturunan, terus punya besan, ya menantu, banyak lah. Dulu kita sekolah SD, sekarang kita udah lulus sarjana, atau mungkin dulu SD, sekarang SMA, dulu TK, sekarang SMP, kan misalnya. Itu semua adalah dalam tagirnya Allah Subhanahu Wa Taala, Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ada tagyir, tagyir itu perubahan. Di perubahan itu ada janji Allah. Perubahan secara personal maupun kolektif. Perubahan secara personal di antaranya ketika hari raya Idul Adha ini, apa yang akan kita rubah? Di tengah-tengah kita berada dalam putaran perubahan. Secara personal, kemudian secara kolektif. Dulu RT-nya A, sekarang RT-nya B. Dulu kepala desanya A, misalnya kepala desa sekarang berbeda. Dulu gubernurnya si A, misalnya sekarang gubernurnya si B, ya. Jadi banyak hal yang berubah. Dan RRI pun udah mengalami pergerakan perubahan ya, secara dinamisasi. Dulu studio itu cukup satu dengan kesederhanaannya, sekarang alhamdulillah mengikuti proses digitalisasi bisa menayangkan kegiatan siaran itu melalui Zoom dan bahkan difasilitasi YouTube. Kalau dulu mah betul-betul manco harapin radio ya kan. Saya dulu pernah punya pengalaman hidup sama nenek kakek itu setiap pagi itu radio Cawang yang terkoneksi hanya untuk RRI Pusat Jakarta ya kan. Kebayangkan itu perubahan itu begitu cepat dan pesat. Kita tidak bisa diam. Nah, di antaranya bagaimana merayakan hari raya Idul Adha ini, setiap tahun pasti banyak yang berubah. Panitianya berubah, masyarakatnya sebagai mustahik berubah. Bahkan banyak hal-hal yang kemarin ditanyakan di diskusi, ada panitia yang terlihat secara kasat mata dia mengambil di luar daripada haknya. Nah ini bagaimana kan kemarin kita udah bahas. Nah salah satunya ini perubahan. Perubahan paradigma masyarakat. Memandang bahwa kurban itu hal yang menjadi target utamanya dapat daging. Padahal kurban itu kan dalam tara taqarrub. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Bahwa perubahan itu adalah keniscayaan secara cepat. Dan itu tidak mungkin kita tolak, dan itu tidak mungkin tidak terjadi di dunia ini. Karena dunia ini sifatnya fana, artinya rusak. Nah diantaranya dinamisasi. Kemudian secara kolektif, kita juga mengalami tantangan beberapa poin ya dalam perubahan ini. Perubahan geopolitik, perubahan ekonomi global, perubahan living religion, antaranya bagaimana terjadinya pertukaran pengamalan keagamaan setiap agama, itu dipengaruhi dengan adanya experience atau pengalaman ia yang terus berubah. Contohlah Teh Widi, kita dulu ya ketika kecil saya gitu kan, itu nggak sholat subuh misalnya gitu kan, itu udah dilemparin oleh orang tua itu mantal ya, nggak dicap rata, diguyur kucai lah gitu. Kalau hari ini anak-anak itu kita lakukan seperti itu akan berontak. Itu kan perubahan, karena perubahan zaman, perbedaan literatur yang diakses oleh mereka, sehingga memengaruhi pola asuh. Meskipun esensinya bahwa pola asuh itu tetap pada nilai-nilai norma maupun nilai-nilai agama. Nah, yang berbeda itu adalah metodologi dan strategi. Nah, ini jadi Bapak Ibu, hari raya pun mengalami dinamisasi, tapi esensi kurbannya tidak berubah, bahwa kurban itu adalah menjadi sebuah media dalam aktivitas kehidupan kita untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melepaskan harta yang dicintai, karena ternyata harta itu titipan dan kita tidak boleh kekeuk, tidak boleh dipegang, ada hak-haknya Allah dari kita sebagai kewajiban untuk bermuamalah dengan Allah, untuk mengembalikan kembali kepada hak Allah sebagai yang menitipkan kepada kita. Yang keduanya, esensi kurban itu bagaimana dengan melepaskan harta juga dapat melepaskan energi-energi, sifat-sifat, jiwa-jiwa negatif menjadi positif. Ini kan proses dinamisasi dalam diri kita dan kehidupan kita. Yang berikutnya, bahwa memahami hakikat keberkahan itu menjadi bertambah baik, bertambah tenang, bertambah kemanfaatan, bertambah atau berlangsungnya kebaikan dalam kehidupan kita dan masyarakat kita dengan memberikan rasa empati kepada tetangga kita, kerabat kita. Ini yang diinginkan oleh Allah. Kita berdinamisasi setiap saat mengikuti rotasi peredaran fenomena alam. Nah, kayak kemarin nih tanggal 27-28 fenomena astronomi ini diakses oleh seluruh umat Islam di dunia, mengkalibrasi arah kiblat masjid maupun kalibrasi arah kiblat musola atau tempat sholat di rumah kita, atau posisi utara selatannya kuburan muslim. Ini kan fenomena astronomi dan terjadi hanya dua kali, bulan Mei dan Juli ya, di setiap tahunnya. Ini perubahan yang terus. Dan kalau dulu pada zamannya Rasulullah kan menggunakan bayang-bayang matahari itu cukup sederhana. Namun sekarang kita dimediasi dengan adanya pembuatan lot di mana isinya adalah besi, kemudian dibentuk sedemikian rupa. Ini menjadi salah satu alat yang dibutuhkan ketika kita Rasul kiblat. Ini perubahan. Subhanallah, di tahun ini bertepatan Rasul kiblat itu artinya peristiwa matahari melintasi Ka'bah tepat di atas Ka'bah. Sehingga kalau pada jam 16:18 itu kita lakukan kalibrasi, itu akurat. Dan semakin akurat kita memosisikan sholat kita ke kiblat, maka salah satu syaratnya diterimanya sholat kita. Cuma memang kemarin mungkin ya karena terfokus kepada kegiatan Hari Raya Idul Kurban, tidak banyak masyarakat yang memanfaatkan fenomena. Tapi mudah-mudahan beberapa teman-teman kami yang melaksanakan kegiatan pada tanggal 27 dan 28 Mei kemarin ada yang berhasil. Saya sendiri pada tanggal 27 mengkalibrasi melalui fenomena astronomi pada hari Selasa itu belum berhasil. Kendalanya karena memang awan yang menutupi matahari, sehingga bayang-bayang matahari tidak bisa terlihat dengan jelas. Namun kemarin Kamis tanggal 28 Mei, alhamdulillah jam 16:18 itu matahari masih moncorong ya, masih terang benderang, sehingga saya dapat mengkalibrasi salah satu masjid, yaitu Masjid Al-Ikhlas di Ciguruwi Cipondo, dan berhasil. Ternyata ketika kita sudah dikoneksikan antara hasil garis bayang-bayang dengan posisi sajadah dan karpet di masjid tersebut, itu harus diluruskan, harus di apa namanya, harus direvisi. Nah, itu salah satunya. Jadi Teh Widi, kembali bahwa perubahan itu terus berjalan dan kita tidak bisa menolaknya. Di antaranya dinamisasi Idul Adha ini juga sebagai proses perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, sifat-sifat yang Allah tidak inginkan menjadi sifat-sifat Allah yang rindukan pada kita. Saya dapat terjadi dialog ya pada kesempatan kali ini. Saya tidak ingin ditanya, tetapi berbagi cerita ya. Izin sapa pada biasanya Aki Gazi, Bapak Ahmad Irwan, ya, Ibu Retno, kemudian Pak Kasmo dan Ibu Tiawati lah, banyak hal yang atur nuwun Teh Widi, itu yang bisa kita sampaikan, kita simak terkait tentang stimulan materi dan judul pada pagi hari ini.
2: Baik, merayakan keberkahan di tengah perubahan. Ternyata banyak sekali perubahan kalau misalnya di tapi tidak menghilangkan esensi dari makna berkurban, idul kurban itu tadi. Menarik sekali ketika Ustazah sampaikan bahwa kalau caranya sekarang, Ustazah itu zamannya saya itu kalau enggak sapu nyere itu ngegeleng ya, kalau kata orang Sunda bilang, ketika memang susah sekali dibangunkan untuk sholat subuh begitu Ustazah ya. Tapi ini memang benar ketika diterapkan untuk anak-anak sekarang, malah malah malik moncorong, malah ngemalik ngabureleng anak sekarang
3: malik
2: itu
3: nyorongot.
2: Ya. Ai ibu. Gitu. Maka mungkin ada
3: sorongot popolotot.
2: Sospol itu sorongot polotot. Maka maka pas sepertinya ketika ada keterangan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Apakah sesuai ini zamannya juga berkaitan juga dengan hal tersebut Ustazah?
3: Betul sekali Teh Widi. Jadi memang jauh-jauh hari, zaman ini sebelum bergerak maju, Rasulullah memberikan bingkai buat kita sebagai mapping bagi para ibu dan bapak yang menjadi pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya, bakalan seperti itu. Dan ternyata sekarang jadi sebuah kenyataan di dunia digitalisasi, di dunia global, dan bahkan guru itu seperti sudah tidak bermanfaat lagi karena bisa dalam satu touch jari saja mereka sudah dapat mengakses semua ilmu ya. Jadi maksudnya disesuaikan dengan zamannya, itu bukan berarti kita tergerus dengan zaman, tapi kita beradaptasi dan negosiasi dengan zaman agar nilai-nilai yang secara tekstual dan kontekstual ini dapat ditransformasi. Nah, hari ini kan Idul Kurban ini sebagai transformasi diri dan sosial. Transformasi diri bagaimana kita menegosiasi dengan kondisi anak-anak dengan zaman kekinian atau kontemporer. Terus kita juga mentransformasi nilai-nilai secara pribadi, bagaimana jadi sumber inspirasi bagi keluarga. Bukan mah keren banget ya.
2: Keren.
3: Semua pedoman rambu-rambu yang diberikan oleh Rasulullah itu adalah sebuah kenyataan.
2: Baik. Kita akan terima nih Anda mendengar yang ingin sharing begitu dengan Ustazah Nirna di kesempatan pagi hari ini melalui line telepon kami di 7200-996-727-5551, ataupun Anda bisa sampaikan pertanyaannya melalui line WhatsApp juga WA call 1122097 60. Sesaat lagi masih di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari teladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucap selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon masih mengupas topik menarik merayakan keberkahan di tengah perubahan. Juga masih bersama narasumber kami, Ibu Ustazah Hajah Nirna Yayah dari YTS AGM SOS. Kita sudah terhubung, Bu Ustazah, ini dengan Pak Hopir di Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hopir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mangga, Pak Hopir. Masih bersama Ustazah Nirna.
1: Assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam Pak Hopir, kumaha Cimahi? Aman?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah pada saat ini aman. Dan barangkali berkeinginan sejahtera dan seterusnya.
0: Amin.
1: Ibu Ustazah, ini yang saya ingin tanyakan dan ingin luruskan. Tadi kalau enggak salah dengar, Ibu Ustazah itu harimau meninggalkan gadingnya. Padahal yang meninggalkan gadingnya itu adalah gajah. Itu perlu diluruskan ya. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya.
2: Malu mengalih peribahasa.
1: Ya. Dulu ya di zaman Nabi itu tidak ada kepanitiaan dalam hewan kurban, potongan hewan kurban. Sekarang kan semarak sekali ini panitia-panitiaan, terutama di masjid-masjid taklim, di masjid-masjid. Nah, harapan yang diinginkan oleh kepanitiaan itu ya kan ada perubahan yang baru seperti apa. Tapi yang saya dengar itu kadangkala dengan kepanitiaan jadi rame, jadi ribut, hilang ini, hilang itu, ya. Nah, kemudian juga ini yang terbaik itu apakah perlu ada panitia atau oleh masing-masing itu diselenggarakan pemotongan hewan kurban? Karena memang ini kita tidak bisa menghindar dengan ada perubahan ke arah yang lebih baik, tapi dalam kenyataannya seperti tidak diharapkan. Barangkali itu Ibu Ustazah, dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Hopir ada Pak Ahmad Irwan, masih di Garut kah? Assalamualaikum Pak Ahmad.
3: Waalaikumsalam.
2: Sepertinya masih di Garut.
3: Masih di Garut.
0: Masih di Garut ya, Pak Ahmad.
3: Masih di Banjaran. Nanti jam pulang.
0: Sudah dibicarakan lagi. Mangga-mangga Pak Ahmad.
3: Pan ikut berkurban bergabung tadi Banjaran.
0: Oh, kurban yang di
3: Banjaran. Iya. Ya begini Bu Ustazah, dua hal yang saya tanyakan. Pertama tentang masalah itu kan masih hari tasih kan sekarang. Kalau yang berkurban diperbolehkan kan sekian persen. Tapi saya juga tahu, nggak mau, udah aja diserahkan aja kepada yang butuhkan, biarin aja. Ya udah serahkan, ya udah, sama apapun, walaupun ada haknya, tapi nggak biarin aja dikasih. Nah bagaimana? Nah, itu satu masalah haji ini ya. Saya berpikir dari dulu, Bu Ustazah, kalau dulu saya ketika ekonomi masih dalam arti mapan, daftar haji mungkin sudah bisa ibadah haji, Bu Ustazah. Tapi waktu itu tidak berpikir sama sekali untuk ibadah haji. Yang terpikirkan di kumaha kabogoh ngapain kolan kalau dulu, bukan sekarang. Tapi sekarang alhamdulillah, kadang-kadang suka tengah malam habis sholat tahajudnya, duh ya Allah, ya Rabbi subhanallah. Saya kok meninggal ibadah haji begitu tersentuh hati. Kalau dulu kenapa sekarang ekonomi sekarang ya bukan pas-pasan lah dalam arti enggak seperti dulu lagi. Paling sudah punya niatan pengen ibadah umrah, mudah-mudahan Allah memberikan bagaimana. Penyesalan itu berarti tidak ada istilah begini, penyesalan tiada berat. Tapi bagi saya kan itu sangat berarti. Kenapa muhasabah? Kenapa dulu seperti itu? Kenapa sekarang baru hari ini baru sadar? Nah, mohon penjelasan dari Ibu Ustazah tentang penyesalan ingin ibadah haji. Ternyata dulu tidak berpikir sama sedikit pun, tidak berpikir Bu Ustazah ibadah haji. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karakteristik ciri khasnya Pak Ahmad sok gurung gusuh.
2: Masyaallah.
0: Kita tanggapi dulu. Pertanyaan siap, dari Pak Hopir begitu Ustaz.
2: Pak Hopir ya. Baik. Turun Teh Widi, kita itu kadang Teh Widi di studio, saya di rumah, Pak Hopir di mana, Pak Ahmad Irwan di mana, tapi tersambungkan ya. Proses dinamisasi perubahan zaman ya, dari zaman ke zaman. Di antaranya Pak Hopir menanyakan bagaimana ketika kepanitiaan itu sekarang dibentuk. Karena jumlah mustahik dan mudohi terus berkembang. Yang kedua, dengan adanya panitia, banyak orang yang bisa melakukan hal kebaikan. Di antaranya tersebarnya distribusi daging yang menjadikan tujuan utama kita kan berempati sosial. Nah, gitu kan. Esensinya seseorang melakukan penyembelihan hewan kurban itu dalam rangka taqarrub ilallah. Artinya mendekatkan diri kepada Allah. Tapi secara sosial, bagaimana daging yang telah direncah itu dapat tersampaikan kepada mustahiknya. Nah, ini kan butuh panitia. Dan daya jangkau tetangga kita semakin lebar. Ketika pada zaman Rasulullah penduduk masih terbatas, pada zamannya penduduk muslim, saya yakin meskipun tidak ada SK panitia, bagaimana Rasulullah memosisikan beliau sebagai penyembeli, sebagai pencari hewan, ya kan. Namun ketika mendistribusikan tidak sendirian, karena banyak umat-umat muslim yang berada di kampung-kampung yang perlu mendapatkan aksesibilitas ya daging tersebut. Kalaupun sekarang terjadi perubahan, itu bukan esensi kurbannya, bukan yang berubah itu syariatnya, yang berubah itu adalah yang penerima syariatnya, yaitu adalah para orang-orangnya secara individual maupun secara kolektif di kepanitiaan tersebut. Maka memilih panitia kurban itu harus yang amanah, yang kedua faham secara syariah, yang ketiga memiliki integritas diri terhadap keterpanggilan bahwa ini bukan hanya sebagai panitia kemudian menyembelih kemudian nyacak kemudian memberikan, tapi di situ ada nilai ibadah. Jadi meskipun sebagai panitia, ada panitia yang tidak berkurban, tapi pure memang jadi panitia, ingat bahwa kurban ini ada rub, artinya mendekat diri kepada Allah. Berlaku untuk siapa? Bukan hanya untuk para mudohi, tetapi seluruh yang terlibat di dalamnya, itu dalam proses beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap ketika hewan kurban itu dikumpulkan dalam satu titik lokasi, ya idealnya mah atau setiap keluarga menyembelih sendiri, ngulitin sendiri, mersihan kadut sendiri, motong sendiri, apa dicacak-cacak sendiri, dibagikan sendiri, ya kan itu. Tapi kan di kekinian, pertama ada tantangan, tidak setiap orang memiliki golok untuk menyembelih. Yang kedua tidak memiliki skill untuk bagaimana sebaiknya menyembelih itu. Yang ketiga mungkin masih rendahnya atau masih kurangnya pemahaman ketika dalam proses penyembelihan. Banyaklah tantangan-tantangan di kekinian sehingga tidak semua keluarga dapat melakukan secara personal terkait tentang ibadah kurban ini. Sehingga ada stimulasi, ada dorongan untuk kita mentransformasi syariah berbasis kekinian, diantaranya bentuknya panitia. Inilah fleksibilitas agama dari zaman ke zaman yang tadi ditanyakan Teh Widi. Yang berikutnya, ketika hari Tasyrik ini adalah hari makan dan minum kita, hari bahagia kita, kemudian Pak Ahmad Irwan mah daging kurban nanti dipasihkan sadayana, ya, dugikan kasenya anak, ya kan. Nah, ya enggak apa-apa, sah-sah saja kan, itu udah jadi hak kita secara kepemilikan, ya kan, bagian sepertiga dari hewan kurban yang kita kurbankan kemudian didistribusikan lagi kepada panitia untuk disebarkan lagi kepada mustahik yang lainnya lebih membutuhkan. Ya alhamdulillah, berarti kan terjadi peningkatan eskalasi relasi sosial yang lebih luas kan gitu. Yang ketiganya bagaimana dulu dan sekarang, dulu zaman masih keneh ganteng-ganteng merga terus uang berlimpah ruah gitu kan. Tapi keterpanggilan haji itu pada saat itu, pada zaman itu belum hadir, kan menyesal, menurut peribahasa nanti menyesal tidak ada guna ya, menyesali kemudian, dan menyesal datangnya tidak duluan, tapi enggak, menyesal datangnya belakangan.
0: Karena kalau datangnya tapi duluan itu pendaftaran, bukan penyesalan.
2: Pendaftaran. Penyesalan itu datangnya belakangan dia. Apapun itu ya. Ya, kita doakan Teh Widi, mudah-mudahan Pak Ahmad Irwan dapat rezeki yang halal, berkah. Amin. Amin, ya, bisa berangkat umroh ya. Karena memang proses pendaftaran haji sekarang itu waiting list, cukup waiting listnya cukup cukup lama ya.
0: Hampir
2: ya.
0: 26 tahun ya. Begitu Ustazah ya.
2: Iya gitu. Jadi kemarin teman-teman kami, keluarga kami yang sudah euforia bakal terpanggil di 2031 misalnya, jadi bergeser 2033 kan gitu. Berarti masih penantiannya atau waiting listnya masih panjang. Dari beberapa kota provinsi, kota kabupaten provinsi se-Indonesia itu beda-beda kuotanya, tergantung jumlah penduduk muslim yang mendaftar dan jadi waiting list. Kalau dulu kan perbandingannya itu diambil persentasenya berdasarkan jumlah penduduk muslim. Kalau sekarang itu persentase yang diambil sebagai rumus matematikanya berdasarkan jumlah penduduk muslim yang mendaftar siskohat dan menjadi waiting list. Nah itu diambilnya gitu. Jadi bakalan fluktuasi. Ini perubahan juga ya. Kalau zaman dulu sebelum tahun 2000-an, siapa yang punya uang itu pasti yang mangkat, yang berangkat. Kalau sekarang tidak ada jaminan, uang ada belum tentu, kecuali furoda atau mujamalah ya, meskipun sekarang sedang dalam konteks tidak diberlakukan. Nah itu, jadi insya Allah kita doakan mudah-mudahan Pak Ahmad Irwan dapat rezeki ya, dan kita menerima undangan segeralah.
0: Amin. Ya
2: dan nur kuning melengkung.
0: Itu dia, nggak hajatan gitu.
2: Aduh, hajatan.
0: Baik. Ini juga ada pertanyaan dari Ibu Reni di Plumbon Cirebon, Ibu Ustazah.
2: Ibu Reni, alhamdulillah.
0: Benarkah dikatakan bahwa hari-hari tasrik ini adalah hari makan dan minum dan berzikir, memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil kepada Allah? Mohon pencerahannya Bu Ustazah. Terima kasih atas jawabannya. Yeah. Sehat selalu. Amin.
2: Alhamdulillah Ibu Reni, ini salam kenal Cirebon ya.
0: Cirebon
2: gimana nih? Pasti frekuensi sinyal di sana bagus ya, mudah-mudahan.
0: Amin.
2: Salam kenal. Matur suwun nggih Bu, Cirebon tetap hebat. Baik. Leres bahwa hari tasyrik ini bukan hanya sebagai hari akal washrob, artinya makan dan minum, tapi hari berzikir. Maka wirid kita, bagi yang biasa melaksanakan wirid ba'da sholat fardu, banyaklah takbir. Di antaranya biasanya kita kan para imam ba'da sholat fardu itu berzikirnya dengan yang rutin seperti biasa hari-hari, bukan hari nahar dan hari tasrik ya. Khusus untuk di Idul Adha itu takbirnya panjang sampai nanti hari Sabtu ya. Karena zikirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kan para imam itu pada sholat selesai salam kanan dan kiri bertakbir. Nah itu kan, ini tuntunan Rasulullah bagaimana kita mengagungkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kan para sahabat keluarga kita yang berada di Armuzna, di Arafah, Muzdalifah, Mina, itu bertakbir mengagungkan nama Allah. Ya kita di Indonesia menyembelih hewan kurban, kalau jamaah haji di sana menyembelih udhiyah atau dam nusuk ya, bagi yang melaksanakan haji secara tamattu. Nah hari ini kita masih berada dalam tasyrik, maka banyaklah zikir-zikir dengan mengungkapkan kalimat takbir. Sangat sepakat sekali dia, jadi zikir termasuk muhasabah. Ada zikir yang sir atau khafi, ada yang zikir zahir. Artinya lafaznya diungkapkan. Ada juga yang lafaznya diungkapkannya di dalam hati. Sah-sah saja. Mangga, tingkat kenyamanan Bapak Ibu menggunakan zikir dengan diucapkan secara jelas atau di dalam hati. Tetap masing-masing memiliki keuntungan dan dampak positif bagi diri dan sosial. Kalau diungkapkan zikir itu, kan orang yang tidak berzikir atau orang yang tidak tahu akhirnya jadi miluan atau ngikutin ya. Akhirnya kan kita terbawa dalam suasana dan frekuensi yang sama. Zikir atau yang disembunyikan, disirkan dalam hati secara pribadi membawa ketenangan bagi yang melakukannya. Namun teman-teman zikirnya, tetangga zikirnya atau keluarganya tidak bisa mengikuti, karena apa sih yang sedang diucapkan, apa yang Jadi masing-masing memiliki keutamaan dari dua metodologi pengungkapan lafaz zikir. Dan bahkan hari ini pun kita berzikir kepada Allah melalui media mutiara pagi. Kan kita sedang mengusahakan posisi diri kita masing-masing dengan tugasnya masing-masing, mengkoneksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi sudah diawali dengan niat ya. Saya di sini menyampaikan hal-hal yang harus disampaikan. Teh Widi merespon dan menjadi jembatan antara narasumber dengan jamaah. Di belakang layar di dapur Bang Jong dan Pak Yosep juga sama menjadikan proses sedang berzikir. Karena mudah-mudahan zikir kita diterima. Jadi zikir itu kan zakaro, artinya mengingat yang lurus. Zikir itu artinya kan lurus, meluruskan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meluruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkoneksikan perbuatan kita dikoneksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut zikir. Jadi bisa zikir berupa lafaz Al-Qur'an atau zikir dalam perbuatan. Kembali kepada kekuatan ikhlas atau kekuatan niat pada diri masing-masing. Gitu Teh Widi, mudah-mudahan mampu menjawab. Ibu Reni ya.
0: Ibu Reni. Kemudian juga ada dari Bogor, dari Cirebon kita ke Bogor Ustazah, ada Ibu Yayah, Ibu Supriyati dari Bogor. Kalau kita berkurban Bu Ustazah untuk orang tua yang sudah meninggal, sah atau tidak, bisa atau tidak? Mohon pencerahannya.
2: Boleh ya. Di Ibu Supriyati, terima kasih pertanyaannya. Jadi bagi seorang anak yang sangat cinta, takzim, menghormati ayah bundanya, namun kecintaan itu dibatasi oleh waktu karena ayah bunda telah wafat terlebih dahulu menghadap sang ilahi Robi, maka sebagai anak yang memosisikan dirinya sebagai ingin dicatat sebagai anak soleh, diantaranya mengkurbankan atas nama almarhum almarhumah, boleh sah-sah saja. Karena pada intinya dengan adanya pendekatan melalui penyembelihan hewan kurban, bagi anak akan mendapatkan pahala. Bagi orang tua yang ketika anaknya melakukan amal soleh udah include, akan ada aliran MLM ya, kayak kemarin. Jadi aliran kebaikan dari anak yang soleh. Ini relate banget dengan hadis Rasulullah bahwa awaladin yad'ulahu. Jadi awaladin sholih yad'ulahu itu, anak yang sholih itu diantaranya selalu berdoa, selalu menyeru kepada Allah. Ya Allah, saya ini anaknya Anu binti Anu dengan ayah nama ini, ibu namanya ini, saya lahir dari beliau, kemudian sekarang saya bersedekah, sampaikanlah ini sebagai wujud saya sebagai anak sholih. Maka otomatis keterhubungan amal sholih anak akan langsung terhubung dengan orang tua yang sudah wafat. Ini yang disebut bahwa para ulama membolehkan mengkurbankan bagi yang telah wafat. Ini adalah nilainya, bukan kambingnya, bukan uangnya, tapi esensi kurban itu bernilai sedekah, diambil dari harta anak. Ini adalah anak yang soleh atau solehah sebagai wujud bakti kepada Allah, diantaranya memberikan sedekah kepada pihak lain, dan sedekah tersebut Allah yang balas karena dilakukan oleh anak yang soleh. Maka keterhubungannya terhadap amal soleh anak udah otomatis kepada ayah bunda. Kan kita udah gak bisa lagi kirimin kesukaan, kegemaran atau hobi ayah ibu ya. Mungkin ayah ibu kita dulu waktu di dunia senangnya ulen goreng jeung teh manis misalnya itu ya. Sekarang udah gak bisa. Teh manisnya, ulen gorengnya kita tetap teruskan, kemudian teh manisnya diberikan kepada orang yang membutuhkan, ulennya juga diberikan kepada orang yang membutuhkan. Maka ini akan menjadi multi

0: Ya, baik. Doa da'ayat udawatan artinya menyeru. Menyeru kepada siapa? Menyeru kepada Allah. Dalam kalimat seruan kita, menyeru, mengajak, memohon, ada dengan menggunakan dialektika bahasa yang dilakukan oleh kearifan lokal dari masing-masing budaya dan bangsa, suku-suku bangsa, ada yang menggunakan lafaz Al-Quran. Barokallah artinya semoga Allah memberkahi. Itu diambil dari potongan ayat dari huruf-huruf wijaiyah. Udah otomatis mengandung doa. Nah ya, jadi cuma maka apa menjadi sebuah tren di dalam medsos. Saya yakin siapapun yang mengawali kalimat itu diungkap di dunia maya, intinya ingin menebar kebaikan. Di tengah-tengah sekarang kita menggunakan teknologi digitalisasi, kemudian masukkah kalimat itu sebagai sebuah budaya? Alhamdulillah. Cuma sekarang esensi barokallah itu dari si penyebut dengan siapa yang akan dituju terkonekting enggak? Kalimat barokallah tapi beri popolotot, misalnya barokallah tapi dina jerwate bari kulo gitu kan. Kan doa itu menyambungkan secara vertikal dari hamba kepada sang kholik, mengajak, memohon, karena kita hamba yang lemah gitu kan. Yang berhak memberikan keberkahan itu adalah Allah. Jadi salah satu indikator orang diberikan keberkahan oleh Allah itu, satu, kebaikannya terus bertambah. Yang kedua, hatinya semakin tenang. Dengan ada, jadi apakah dengan harta dikeluarkan pembelian hewan kurban itu semakin cemas atau semakin tenang? Nah ini kan, oh kalau semakin tenang, ah saya mah gak apa-apa. Kan kemarin ada kejadian, harga mbak saya 4 juta, kok lebih kecil ya dibanding yang tetangga si mbak tersebut ketika sudah di lapangan panitia itu, kenapa lebih kecil dibanding dengan dia? Nah ini kan ujian niat ya. Kita bukan masalah besar kecilnya hewan yang dibeli dari transaksi nilai uang, tapi kedalaman niat kita itu di mana. Sama juga dengan kalimat barokallah. Ya, semoga kita tidak menjudgment, meskipun ada orang yang gampang menggunakan barokallah, tapi maaf, mungkin secara esensi perbuatannya, pemikirannya masih belum relate dengan nilai-nilai agama. Kita doakan semoga ungkapan dari lisannya menjadi motivasi sebagai bekal muhasabah diri menuju perbaikan dalam rangka merubah diri dalam konteks sosial gitu. Ya, Masya Allah, Bu Retno keren banget. Kayaknya ini selalu pengamat di medsos ya.
1: Betul, main medsos.
0: Ini perubahan nih.
1: Nah, ini yang bagaimana yang perubahan harapkan itu tetap menjadi berkah begitu untuk semuanya. Aduh, tapi sayang sekali sharingnya kita di sesi tanya jawab kali ini dibatasi oleh waktu. Mungkin kita sampai pada kesimpulan, nah, Ustazah.
0: Baik, terima kasih Teh Widit, Bang Jo dan Pak Yosep dan seluruh mama bapak yang telah bergabung ya tadi, Pak Ahmad Irwan, kemudian Pak Hobir, kemudian Ibu Reni, Ibu Supriyati dan tadi Ibu siapa ya, beberapa ya, dan kita sapa mungkin yang lainnya yang sedang manco di RRI Bandung, bahwa perubahan itu sebuah keniscayaan, keberkahan itu adalah harapan. Hari Raya Idul Kurban sebagai media untuk kita menjemput perubahan dalam konteks perubahan, dalam konteks keberkahan. Dengan keberkahan kita semakin baik, semakin tenang dan nyaman. Dengan perubahan kita terus berdinamisasi dan bernegosiasi dengan kondisi diri dan kondisi sosial. Luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, lakukan aktivitas sosial di lingkungan yang terbaik. Jika lingkungan kita belum baik, maka kitalah yang akan menjadi pemenang atau menjadikan winner ya dalam setiap aktivitas kebaikan. Kemudian penutupnya, semoga kita sama-sama berdoa kepada Sang Holik diberikan waktu untuk panjang umur sehingga mampu menebar kebaikan dalam menuju keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan pula Mutiara Pagi terus berkibar menyebarkan kebaikan dan seluruh manajer, staf pelaksana operasional, fungsional maupun struktural diberikan keistiqomahan, pelurusan hati, kemudian diberikan waktu untuk dapat melangsungkan kehidupan secara Abdullah maupun Khalifatullah. Saya ucapkan terima kasih seluruhnya kepada

0: manusia yang mendengar kepada kawan-kawan Al-Insan melalui jaringan RRI Bandung ini. Yang kedua, mohon maaf jika ada hilaf dan salah dalam ungkapan kalimat, bahasa, gerakan yang dapat membuat Bapak Ibu tidak nyaman. Izinkan saya Dirna mohon maaf atas kebodohan dan kehilafan, kekurangan pemahaman dalam ilmu pengetahuan dan pemahaman yang lainnya. Barakallahu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar program Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor dan RRI Cirebon. Saya Widya Perdani undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk atensi Anda dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Saat ini keadaan arus lalu lintas puncak Simpang Gadok ramai dan lancar. Saat ini sejak pukul 10.30 kami telah menerapkan one way dari arah Jakarta menuju ke arah puncak.
2: Hubungnya jembatan dapat bermanfaat untuk masyarakat, kemudian ekonomi di sekitar Antajaya dapat berjalan kembali.
3: Selamat pagi dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Jumat 29 Mei 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai melalui aplikasi RRI Digital. Saudara, berikut kami sampaikan berita utama. Jalur wisata Puncak Bogor terpantau lancar pada libur Idul Adha 1447 Hijriah dan cuti bersama 2026. Jembatan Baili kini dioperasikan pasca terjadinya longsor di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Atlet Anggar Usia Dini Kota Bogor memborong 15 medali dalam ajang Young Musketeers. Bersama saya Nasrul Alwi, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, jalur wisata Puncak Bogor terpantau lancar pada libur Idul Adha 1447 Hijriah dan cuti bersama 2026. Hal tersebut tampak dari hasil pantauan situasi lalu lintas pada Kamis pagi hingga sore kemarin. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
4: Libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 dan cuti bersama ternyata tidak banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata. Hal itu terlihat dari kondisi arus lalu lintas menuju jalur wisata Puncak Bogor yang terpantau lancar sejak Kamis 28 Mei pagi hingga siang hari. Rekayasa arus lalu lintas yang biasanya dilakukan pun berubah menyesuaikan dengan kepadatan situasi yang ada. Seperti dijelaskan Kasat Lantas Polres Bogor, Ibtu Afif Widi Ananto, petugas menerapkan one way satu arah sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, tanpa diawali dengan pemberlakuan ganjil genap.
1: Saat ini keadaan arus lalu lintas Puncak, Simpang Gadok ramai dan lancar. Saat ini sejak pukul 10.30 kami telah menerapkan one way dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Mengingat tadi bangkitan arus kendaraan yang melaksanakan wisata dari arah Jakarta terjadi pada pukul 9, sehingga kami terapkan one way pukul 9.30. Hal tersebut bergeser dibandingkan dengan weekend hari biasanya, di mana jam 7 pagi sudah terdapat bangkitan arus, namun tadi baru terjadi pukul 9. Saat ini masih berlangsung one way, telah melintas sebanyak 14.000 kendaraan yang dari arah Jakarta menuju ke Puncak, sedangkan dari arah Puncak menuju ke Jakarta mencapai 11.000 kendaraan.
4: Kondisi lalu lintas yang lengang juga berdampak dengan tingkat kunjungan wisata di kawasan wisata Puncak Bogor. Seperti diungkapkan pengelola wisata alam di kawasan Puncak Bogor, Sugianto, jika tidak ada peningkatan jumlah kunjungan pada libur Idul Adha kali ini.
5: Untuk sementara ini biasa-biasa aja, nggak terlalu meludak, nggak ini. Ada di TikTok, udah ada di TikTok ada itu apa, masker cam aja di situ, juga leweran ya, sama aja, belum ada peningkatan ini.
4: Pada hari pertama libur panjang Rabu 27 Mei, kondisi arus lalu lintas juga belum terdapat peningkatan volume kendaraan dan masih ramai lancar. Hingga pukul 14.00 jumlah kendaraan yang melintas sebanyak 24.300 kendaraan. Dengan kondisi tersebut, pihaknya belum memberikan sistem one way di jalur Puncak.
3: Idul Adha memiliki banyak perspektif dalam memaknai kesakralannya. Berikut catatan Sony Agung Saputra.
6: Idul Adha 1447 Hijriah dimaknai sebagai momentum memperkuat kepedulian sosial dan solidaritas antar warga di tengah kehidupan masyarakat Kota Bogor. Kamis 28 Mei 2026, semangat berkurban dinilai tidak hanya berhenti pada ritual ibadah, tetapi juga penggerak kebersamaan melalui budaya berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Wakil Ketua DKM Masjid Agung Kota Bogor sekaligus penyuluh Kementerian Agama Muhammad Nur Ilhamsa menyampaikan bahwa Idul Adha mengajarkan nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap warga masyarakat sekitar. Idul Adha bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban, tetapi bagaimana semangat berbagi dan kepedulian sosial tumbuh sehingga manfaat benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan. Menurut Nurdat Ilyamsah, masjid mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pelayanan umat dan tidak hanya berfokus pada kegiatan ibadah, tetapi juga pembinaan sosial dan penguatan solidaritas masyarakat. Ia menilai, distribusi hewan kurban yang tepat sasaran menjadi salah satu cara memperkuat kebersamaan serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Mudah-mudahan umat Islam di Kota Bogor dapat memperkuat keimanan, mempererat ukhuwah, menumbuhkan kepedulian sosial di tengah kehidupan masyarakat, di mana juga semangat kurban mengajarkan kita tentang keikhlasan pengorbanan dan pentingnya berbagi kepada sesama, terutama kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian dan bantuan. Hari ini saya rasa hasil dari pantauan kita semua terkait care, aware, dan kepedulian sesama kita agak menurun dan sangat luar biasa, dan ini berkhawatir terhadap keberlangsungan perekonomian kita juga kesejahteraan masyarakat khususnya. Kita perlu meningkatkan kembali bahwa peduli terhadap sesama itu akan membuat kita berkah utamanya di dalam kehidupan kita selanjutnya.
6: Sementara itu, pimpinan Yayasan Islamik Center Raudatun Nur Kota Bogor Habib Novel Kemal Alaidrus menilai Idul Adha sebagai pengingat bahwa kesalehan tidak cukup diwujudkan melalui ibadah pribadi, melainkan juga diwujudkan lewat kepedulian terhadap persoalan sosial di masyarakat. Makna kurban adalah menghadirkan rasa empati dan kebersamaan sehingga tidak hanya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tetapi juga hadir membantu masyarakat yang membutuhkan.
8: Jadi makna terbesar kurban dari kita bisa pahami bahwa pertama, sebagai seorang hamba kita harus rela mengorbankan apa yang dicintai demi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita bisa mendahulukan perintah Allah di atas segalanya, terlebih daripada hawa nafsu kita.
6: Habib Novel menambahkan, semangat Idul Adha perlu dijaga melalui gotong royong, berbagi, dan keterlibatan generasi muda dalam kegiatan sosial berbasis masjid maupun komunitas. Menurutnya, nilai kepedulian sosial yang tumbuh saat Idul Adha diharapkan dapat terus hidup sepanjang tahun untuk memperkuat harmoni dan kebersamaan masyarakat Kota Bogor.
3: Saudara, pasca terjadinya longsor yang mengakibatkan terputusnya jembatan Cigoa di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, kini Pemkab Bogor membangun jembatan sementara Baili. Berikut dilaporkan Yofri Haryadi.
4: Akses jalan penghubung yang terputus akibat jembatan ambruk di Desa Antajaya dan Desa Buana Jaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, kini sudah mulai terhubung. Jembatan Baili yang menjadi jembatan sementara pasca ambruknya jembatan akibat longsor beberapa pekan lalu, kini sudah dapat dilintasi. Jembatan sebelumnya yang diberi nama Jembatan Ciguha merupakan akses penting yang menghubungkan Buana Jaya, Antajaya, Bantar Kuning hingga Cikutamahi dan menjadi akses penting bagi aktivitas dan perekonomian warga setempat. Ketua Tim Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah 1 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor, Endang Supriyatin, mengatakan jembatan tersebut direncanakan memiliki panjang 27 meter dengan lebar 3,5 meter dan hanya dapat dilalui satu lajur kendaraan.
2: Kalau Baili ini dari BTT, apa? Rencana, iya tidak terduga. Pengerjaan tadi sudah saya bilang, rencana kalau jembatan ini tersambung ke sana mungkin 7 hari jika cuaca mendukung akan selesai ya. Tapi setelah jembatan tersambung ke sana pun nanti butuh ada operate di sini mungkin sekitar 12 hari baru bisa dilalui Pak. Hubungnya jembatan dapat bermanfaat untuk masyarakat, kemudian ekonomi di sekitar Antajaya dapat berjalan kembali dan semoga apa yang kami lakukan bisa bermanfaat untuk masyarakat.
4: Sebelumnya warga masyarakat di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjung Sari secara swadaya membuat jembatan darurat dari kayu dan bambu. Kondisinya sangat sederhana dan digunakan oleh anak-anak untuk berangkat ke sekolah. Seperti diungkapkan Kepala Desa Antajaya Andi Pamungkas.
9: Ini menghubungkan salah satunya Desa Antajaya dengan Desa Buana Jaya. Selain memang di Desa Antajayanya, di dalam Desa Antajaya melewati atau menghubungkan RW 04 dengan RW 03 ya. Paling penting hari ini kita berencana untuk minimal untuk akses anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah ini pada pulang ke rumah kembali karena tidak bisa lewat. Kita memang sudah melaporkan ya melalui Pak Camat ya, melalui kecamatan, terus ke PUPR juga sudah dilaporkan.
4: Jembatan Bailey bersifat sementara, hingga perbaikan jembatan yang lebih kokoh dan permanen. Jembatan tersebut hanya dapat dilintasi oleh pejalan kaki dan kendaraan roda 4 dalam bobot yang terbatas secara bergantian. Setelah beroperasinya, jembatan itu pun masih dalam pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor.
3: Meski pelaksanaan penyembelihan hewan kurban sudah dilakukan usai pelaksanaan sholat Idul Adha, Dinas Kesehatan Kota Bogor masih tetap melakukan pemantauan pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Masih ada 13 hari bagi masyarakat untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban sesuai syariat agama. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Erna Nur Aina, mengingatkan pentingnya hewan kurban memenuhi standar kesehatan, mulai dari kondisi hewan, kebersihan lokasi, hingga proses distribusi daging kepada masyarakat.
10: Pemeriksaan hewan kurbannya di DKPP. Untuk Dinas Kesehatan, kita melakukan surveillance pengawasan terhadap kasus-kasus yang diduga diakibatkan oleh penyakit yang ditularkan melalui hewan. Penyakit-penyakit zoonosis. Penyakit-penyakit zoonosis mungkin nanti inline juga dengan hasil pemeriksaan di DKPP gitu ya. Kalau di hewannya ranahnya di sana ya, KPP ya. Kalau di Dinas Kesehatan kan ketika ada penyakit yang menular kepada manusia, kita tinggal koordinasi dan juga mengantisipasi kalau saat Idul Adha banyak berkumpul, makan bareng, nah itu kita juga ingatkan untuk keamanan pangan.
3: Dengan pengawasan dan edukasi yang diberikan, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya penerapan kaidah kesehatan sehingga pelaksanaan kurban dapat berjalan tertib, sehat, dan memberi manfaat kepada semua pihak.
11: Upload, caption udah oke, filter juga aman. Tinggal tunggu followers like deh. Terus nih. Kok sepi ya?
12: Kalau hari ini gak ada yang nge-like, apa kamu masih ngerasa cukup? Hidup kamu bukan soal angka di layar. Berhenti cari validasi, mulai hargai diri sendiri.
13: Bahkan tanpa like.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
3: Warga Kedungwaringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor panik dengan teror biawak yang mengintai rumahnya. Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh informasi terbaru, biawak tersebut berhasil dievakuasi tim damkar Kota Bogor. Berikut laporan selengkapnya.
4: Seekor biawak berkeliaran di pelataran rumah warga di Kampung Johar, Gang Masjid, Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Biawak dengan panjang kurang lebih 1 meter tersebut membuat panik salah seorang warga lantaran biawak berukuran besar itu masuk ke halaman rumahnya. Ibu Erni bersama anak perempuannya yang masih duduk di bangku SD itu pun tidak kuasa melihat biawak yang lalu lalang di pekarangan rumah mereka yang seolah akan menerkamnya. Pemilik rumah pun panik dan menutup pintu dan jendela melihat keberadaan biawak yang bersembunyi di salah satu sudut rumah yang ia tempati.
14: Awalnya ngelihat biawak itu dari kemarin pas buka pintu, udah nongol depan pintu. Gue pikir buaya. Gede banget abang, ya Allah. Gue sampe kaget. Gue tutup lagi tuh pintu. Dia kabur. Entah lewat mana. Lewat lubang. Oh iya, lubang ini. Terus gue tutup pakai keramik. Nah, udah gue tutup ini pakai keramik. Tadi lagi muncul lagi ternyata di pojokan dekat gerbang. Ternyata di sini ada bolongan. Muncul lagi dia. Gede banget bang, ya Allahu Akbar.
4: Ibu Erni pun berusaha menghubungi pihak damkar Kota Bogor untuk mengevakuasi hewan melata yang meresahkan warga dan pemilik rumah yang menjadi sarang bersembunyi hewan itu.
14: Gue telepon-telepon damkar. Damkar ini kagak ada yang nyaut, ya Allah. Beberapa telepon tuh gue hubungin gak ada yang nyaut. Masya Allah. Iya, sampai detik ini gak ada.
4: Hingga akhirnya beberapa petugas damkar Kota Bogor tiba di kediaman Ibu Erni. Namun sayang, biawak yang meresahkan itu pun tidak berhasil dievakuasi saat ini. Sementara pemilik rumah masih dibayang-bayangi munculnya hewan buruk rupa nan menjijikan tersebut.
15: Saya Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kita menuju warta olahraga. Atlet Anggar Usia Dini Kota Bogor memborong 15 medali dalam ajang Young Musketeers. NPCI Kota Bogor mematangkan persiapan para atletnya menjelang perhelatan Pekan Paralimpik Daerah Peparda 2026. Informasi selengkapnya dibacakan Ermelinda.
1: Atlet Anggar Usia Dini asal Kota Bogor sukses memborong 15 medali yang terdiri dari 5 emas, 5 perak, dan 5 perunggu dalam ajang Young Musketeers Challenge Fencing Mini Series kedua 2026 di Bandung beberapa waktu lalu. 5 medali emas masing-masing dipersembahkan oleh Wita yang menyabet 2 emas di nomor Women's Foil SMP dan SMA, Azima Women's Foil U10, Kamil Men's Sabers SMP, serta Faiz dari Men's FPU 12. Sementara sisa medali perak dan perunggu diraih oleh Felis Dijah Tana Kiara Biru, Cio Atar, dan juga Askalif. Ketua IKASI Kota Bogor Zuban menyatakan rasa syukur atas pencapaian maksimal ini dan menegaskan bahwa hasil tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan pembinaan usia dini sekaligus modal berharga serta motivasi bagi para atlet muda untuk terus meningkatkan kemampuan menghadapi kejuaraan tingkat nasional di masa mendatang. National Paralympic Committee of Indonesia NPCI Kota Bogor terus mematangkan persiapan para atletnya menjelang perhelatan Peparda atau Pekan Paralimpik Daerah 2026. Upaya ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah kota baik dalam bentuk motivasi moral maupun pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana. Bidang pemberdayaan atlet NPCI Kota Bogor Sutisna menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua Umum NPCI Kota Bogor dan jajaran Pemkot Bogor atas komitmen mereka dalam mengawal program pembinaan atlet disabilitas. Menurutnya, perhatian yang diberikan menjadi suplemen semangat bagi para atlet yang tengah menjalani pemusatan latihan.
2: Pemerintah Kota Bogor cukup perhatian terhadap kita, sehingga kita bisa membina atlet dengan cukup baik, dengan program yang memang sudah kita tentukan, dengan target yang sudah kita tentukan. Mudah-mudahan target yang kita tentukan ini tercapai. Kalau tercapai ini 700% naiknya.
1: Sementara itu, di sisi teknis, tantangan terbesar diakui oleh pelatih cabang olahraga panahan NPCI Kota Bogor, Kolikan. Ia menekankan bahwa persiapan menuju ajang bergengsi tingkat Jawa Barat tersebut memerlukan perjuangan ekstra dan latihan yang sangat keras. Kolikan mengungkapkan bahwa mengendalikan latihan reguler saja tidaklah cukup. Para atlet dituntut untuk memiliki inisiatif tinggi dalam mengembangkan kemampuan mereka secara personal.
3: Untuk yang difabel ini, jangan bosan-bosan untuk melakukan risetnya sendiri, ditambah motivasi dari atletnya sendiri itu juga harus ada. Yang penting tidak melupakan latihan fisik di rumah ini, karena kalau sekarang fisik diberikan di lapangan itu nggak akan benar, Pak. Kecuali kalau dia sudah menyediakan fisik di rumah, insya Allah untuk yang di lapangan itu bisa terkendali.
1: Dengan sinergi antara dukungan pemerintah dan kemandirian atlet, NPCI Kota Bogor optimis dapat memberikan prestasi terbaik dan menjaga gengsi Kota Hujan di kancah olahraga disabilitas

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Sekali lagi kami sampaikan berita utama. Jalur wisata Puncak Bogor terpantau lancar pada libur Idul Adha 1447 Hijriah dan cuti bersama 2026. Jembatan Bailey kini dioperasikan pasca terjadinya longsor di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Atlet Anggar Usia Dini Kota Bogor memborong 15 medali dalam ajang Young Musketeers. Saya Nasrul Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Yofri dengan penata teknik, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Bersatu RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor. Kami menyapa Anda. Segmen ketiga ya, lanjutan Bogor Pagi ini yang masih akan terus hadir di ruang dengar Anda, ditemani oleh saya, Nasrullah Alwi, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saudara pendengar, semoga kabar sehat selalu ya. Menikmati suasana libur panjang Idul Adha di hari Jumat yang mungkin suasana lebih berbeda, saudara pendengar, yang lebih apa ya, lebih tenang, entah kenapa, mungkin karena mendekati akhir pekan juga. Pagi terasa jalan lebih pelan untuk dinikmati. Yang mau bersiap untuk beraktivitas, yang mau bersilaturahmi atau masih menikmati suasana pagi sambil menyeruput kopi pagi dan sarapan ya, untuk menyusun rencana liburan hari ini, saudara. Apapun yang menjadi momen Anda, senang sekali kami temani Anda lewat Bogor Pagi ini. Dan banyak ragam informasi yang nanti kita akan hadirkan, sekaligus mengupdate untuk perakiraan cuaca di sepanjang hari ini, Jumat 29 Mei 2026, saudara. Informasi selengkapnya kita akan simak rangkaian informasi perakiran cuaca disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Jawa Barat berikut ini.
1: Hai Sobat RRI dimanapun berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ada baiknya sebelum Anda melakukan aktivitas hari ini, Anda dapat menyimak perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh saya, Diana Hertanti, perakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Selengkapnya sebagai berikut. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang menjelang siang hari di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur. Pada siang dan sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur. Pada malam hari diperkirakan berawan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Cianjur. Pada dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Peringatan dini, waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang pada skala lokal antara siang hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Demikian perkiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat.
0: Itu dia perakiran cuaca hari ini dari BMKG, saudara, dan semoga informasinya bisa menjadi panduan bagi Anda menjalani aktivitas di hari Jumat yang penuh berkah ini ya. Dan seperti biasa, kalau cuaca Bogor selalu punya ceritanya sendiri ya. Jadi siapkan diri dengan baik, jaga kesehatan, dan tetap nikmati setiap momen pagi ini dengan perasaan yang ringan, saudara. Rangkaian kabar lainnya masih akan terus hadir di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Bogor Pagi ini.

Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan seru, tapi juga tentang stadion-stadion megah yang jadi panggungnya. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menariknya, stadion-stadion yang digunakan bukan hanya besar, tapi juga punya teknologi canggih dan kapasitas luar biasa. Seperti apa fakta menariknya? Yuk kita bahas di RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi yang sangat berbeda. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti oleh 48 tim dari seluruh dunia. Artinya, jumlah pertandingan juga meningkat dan membutuhkan lebih banyak stadion berstandar internasional. Total ada 16 kota tuan rumah yang tersebar di 3 negara, menjadikannya salah satu ajang olahraga terbesar dalam sejarah. Salah satu stadion paling ikonik adalah MetLife Stadium. Stadion ini berlokasi di East Rutherford, dekat New York City, dan memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton. Menariknya, stadion ini menjadi kandang dua tim NFL American Football sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Dilengkapi layar raksasa, sistem suara canggih, serta akses transportasi yang terintegrasi, MetLife Stadium dirancang untuk menampung puluhan ribu penonton dengan nyaman. Tak heran, stadion ini disebut-sebut sebagai lokasi final Piala Dunia 2026. Selain Stadion MetLife, ada juga Estadio Azteca yang legendaris. Stadion ini akan mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium dengan desain futuristik dan layar raksasa modern. Sementara dari Kanada, hadir BC Place dengan atap buka tutup canggih yang mendukung berbagai kondisi cuaca. Stadion-stadion ini tidak hanya megah, tapi juga dilengkapi teknologi mutakhir. Mulai dari layar LFL, sistem audio modern, hingga konsep ramah lingkungan yang mendukung keberlanjutan. Kehadirannya juga berdampak besar pada pariwisata dan ekonomi, karena akan menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Sobat RRI, stadion-stadion di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tempat bertanding, tetapi juga simbol kemajuan dan inovasi dunia olahraga. Dari Amerika hingga Kanada dan Meksiko, semuanya siap menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara,

RRI Bogor, saudara pendengar ya, dari tiga diva mengantarkan kita di menit 51 saat ini, lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Satu kabar kami bacakan terlebih dahulu dari Pengadilan Agama Depok, saudara, yang memanggil Galih Zuageri bin Muklas Yudo Suprapto, tempat dan tanggal lahir Ungaran, 23 Februari 1986. Tempat kediaman dahulu di Jalan Raya Kalimulya nomor 23 RT 5 RW 4 Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang saat ini tidak diketahui dengan jelas alamat serta keberadaannya sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok hari Senin tanggal 28 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Dalam pemeriksaan perkara cerai gugat antara Riawati binti Abdul Aziz sebagai penggugat melawan Galih Zuageri bin Muklas Yudo Suprapto sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan maupun tertulis. Dan jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan Pengadilan Agama Depok, saudara. Dan informasi ini tampaknya menutup kebersamaan kita di sesi ini. Jelang nanti rangkaian kabar terkini juga dapat Anda simak dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Bogor.

Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz. Dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: itu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar untuk bisa lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptumas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong